0: sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan informasi dari masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengenalan wilayah setelah AKBP Dandi Perdana Putra resmi menjabat sebagai Kapolres Pringsewu. Selain bersilaturahmi dengan masyarakat, kunjungan itu juga dimanfaatkan untuk mengenali karakteristik wilayah serta menata berbagai potensi maupun persoalan Kaptipmas yang ada di tengah masyarakat. Dalam penyampaiannya, AKBP Dandi Perdana Putra menegaskan bahwa terciptanya situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat komunikasi dengan kepolisian. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk berkoordinasi dengan Babim Kaptipmas atau kepolisian terdekat apabila menemukan adanya gangguan keamanan. Di akhir kegiatan, sebagai bentuk kepedulian masyarakat, Kapolres Pringsewu bersama rombongan menyerahkan bantuan paket sembako kepada sejumlah warga yang membutuhkan di sekitar lokasi. Tak hanya itu, rombongan juga membagikan bendera merah putih kepada warga sebagai bentuk ajakan menumbuhkan semangat nasionalisme, sekaligus menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
2: Semara kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan.
3: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
2: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Bareng-bareng lagi pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangku semuanya. Hari Minggu. Kita tungguin di rumah makan Ro Ireng hari ini ya, yang ada di Seputi Banyak dan sekitarnya. Sampai dengan jam 8 pagi bareng Putra. Pagi ini di Madu Jelly main kedinak sekali. Come on.

pace kita ya. Lumayan jauh loh ya. Dari Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Cuman hari ini aja sama kemarin nih keluarga semuanya ya. Jangan lupa, jangan siang-siang datangnya hari ini. Di rumah makan Rao Ireng yang ada disebut di banyak 8 ya. Keluarga semuanya bisa langsung datang. Dibukanya dari jam 8 pagi sebentar lagi sampai dengan jam 4 sore. Mantapnya. Pokoknya ditungguin ya hari ini ya keluarga semuanya ya. Jangan lupa bawa KTP, bawa KTP, bawa KTP biar bisa ikutan nanti untuk mengisi kupon dan juga voucher ya. Biar dapat 11 juta rupiah. Infonya nanti aku bakal kasih tahu lagi ke bestie semuanya. Pasukan TikTok Mania, oh, luar biasa. Sudah banyak ya pagi ini ya, mantap sekali. Kita kasih lagi yang enak, masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Kita masih langsung dari Studio 1 Radio Trirama FM Lampung Timur, keluarga semuanya, dan kita masih terus bareng-bareng ya, bareng sama Dujeli tentunya. Main karya enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Menuju di 11 tahun Trirama FM nih, 11 makin berkelas, ada uang tunai 11 juta rupiah juga. Dan juga grand prize-nya banyak, ada lemari es, ada mesin cuci, ada kipas angin, ada rice cooker, ada setrika, dan juga ada radio FM. Caranya gampang keluarga semuanya, biar bisa mengikuti di 11 tahun Trirama FM Net, 11 semakin berkelas ini, kamu cukup mengirimkan lagi aja yang banyak kuponnya ya. Cara ngedapetin kupon gimana Mas Putra? Beli dong yang banyak biosinya, herbal tetes premium masa kini. Karena setiap sekarang pembelian biosi, selain kamu dapat sehatnya, kamu akan mendapatkan kupon atau voucher yang bisa kamu isi. Jangan lupa ditulis nama, alamat lengkap, nomor KTP, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim sebanyak-banyaknya ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net, keluarga semuanya. Semakin banyak Anda kirim, maka semakin besar juga kesempatannya untuk memenangkan hadiahnya ya. Hadiahnya itu tadi, uang tunainya totalnya ada 11 juta rupiah. Sarang Beo, Mbak Indah, Sarang Beo. Mudah-mudahan Mbak Indah nanti dapetin ini ya, dapetin hadiahnya ya. Di gelegar 11 tahun Trirama FM Net, 11 semakin berkelas. Kirim lagi yang banyak, beli lagi yang banyak biosinya ya. Jangan lupa hari ini jadwalnya kita ada di rumah makan Ro Ireng sampai dengan jam 4 sore. Kalau pasukan-pasukan TikTok mania sudah pada ngeliatin TikTok, sudah tahu ya bagaimana kondisi terkini di lokasi siaran keliling kita. Kemudian ditunggu nanti hari Selasa di tanggal 11 Agustus 2026. Kita juga ada di Radio Kanza. Sekalian ya, bareng-bareng kita ikutan lomba-lomba untuk memeriahkan juga di HUT RI ke-81. Asoy banget. Hari Kamisnya nanti, keluarga semuanya, kita tunggu juga di Radio Asrianda FM ya. Di sana juga ada cek kesehatan dan juga siaran keliling kita. Hari ini selain di rumah makan Ro Ireng, keluarga semuanya yang ada di Kota Metro dan sekitarnya boleh datang ke Studio 1 Radio Duta Paramita Kota Metro. Karena hari ini juga ada cek kesehatan gratis di sana.

Wow, teman-teman sudah ada di lokasi tuh. Sudah ada di lokasi siaran keliling kita hari ini. Ada di rumah makan Rowo Ireng ya. Ditungguin pokoknya. Yang mau wawa boleh. Wawanya jangan lupa dikirimnya ke nomor CS ya

Masukkan goyang mania pagi ini bareng sama Madu Jelly tentunya ya. Main Karina sekali yang terus juga disponsori bareng sama Susu Kambing Etawa keluarga semuanya. Masih di promo pahlawan kita ya, paket hemat tiada lawan. Ayo sayang, diborong lagi sayang. 3 box Zigo 26 Susu Kambing Etawa ini cuman Rp200.000 aja ya. Yang pengen ngedapetin di rumah makan Rau Ireng hari ini boleh, kita tungguin pokoknya.

Terima kasih sekali Mama Harani. Sambal teri udang katanya sarapannya ya. Kemudian ada Benny Cool. Apaan Ben Anda Ben? Tahu-tahu ketawa. Kenapa Ben? Ben, ayo ke rumah makan Rowireng Ben. Ketemu sama teman-teman Ben ya. Bakal dijamu nanti sama kita ya. Aman pokoknya. Kalau sama kita kenyang ya. Kenyang gratis lagi. Ben, kalau sama kita kenyang gratis Ben. Gak perlu bayar Ben, aman Ben kalau sama kita mah ya. Gak perlu iuran-iuran Ben kalau sama kita mah. Tolong Benny Cool. Tidak usah pakai ini Ben, tidak usah pakai apa namanya iur-iuran. Apaan iur-iuran? Kita kan sudah ada sponsor Ben. Aman ya pokoknya ya. Irfan apa kabar Irfan? Goyang mang katanya. Aku gak ditraktir, pulang dong. Tayangku pulang dong makanya ya. Traktirinnya kan nanti kita ya di 11 tahun. Di ini apa namanya, di akhir tahun Mbak Mega. Tenang aja nanti aku infoin ya. Hati-hati ya Mama Harani ya. Hai Mas Rio, asoy, asoy. Mas Rio nanti kita tungguin ya di rumah makan Rowireng ya. Pokoknya wargi-wargi seperti banyak harus datang pokoknya. Awas aja kalau nggak datang ya. Aku culikin satu-satu nanti. Selain cek kesehatan nih keluarga semuanya, hari ini kamu bisa ngedapetin promo pahlawan kita ya. Pakai tema tiada lawan. Banyak banget ya promo-promonya ya. Termasuk susu kambing Etawa 3 box hanya Rp200.000. Ini hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Rirema FM Net saja dan juga lokasi siaran keliling kita ya. Termasuk untuk bapak-bapak tercinta ini ya. Madu Kaji, kuda jingkrak, beli satu gratis satu lo, luar biasa. Selama promo pahlawan ini ya, pakai tema tiada lawan pokoknya ya. Siapa yang mau ngelawan Kaji ya? Siapa yang mau ngelawan kuda jingkrak? Ayo siapa? Basupana, oh lagi gotong royong, semangat Basupana. Raup Mbak Indah raup rong dilap. Tolong ya. Tolong pasukan-pasukan TikTok maniaku ini ya. Di antara banyak orang kenapa kita yang selalu ngerumpi ya? Enggak usah dijelasin Anda. Bunda Gaiska, itu udah ini udah dari lahir itu mah ya, enggak usah dijelasin. Bunda Widuri udah masuk juga ya di live TikTok. Mantau Mas Put. Hai, apa kabar Mama Azwa? Mama Azwa, ayo buruan OTW kita. Kita ketemu di rumah makan Rowireng. Mas Putra, Mas Putra Putri. Apa kabar ini Ranuha? Ranuha tinggi ya Ranuha ya. Yo tap-tap lagi, tap-tap lagi yo. Aku ke Wawa dulu aku. Aku ke Wawa.

yo. Mumpung beli satu gratis satu yo, kuda jingkrak yo. Mas Rio mau pesen berapa Mas Rio? Mas Rio mau pesen kuda jingkrak berapa yo? Siap nanti di belakang sama aku ya. Sama aku nanti kalau malu di depan sama aku nanti. Lagi Mas Putra nyambi sarapan. Hai Mami Nopi, apa kabar Mami Nopi? Ini yang kasihan ini adalah Mbak Mega ini. Gak ada lawan ini di Taiwan ini. Tolong selamatkan Mbak Mega, tolong. Selamatkan Mbak Mega ya, untung aja. Aku ke bawah dulu ya, aku ke bawah dulu ya. Mbak Mega langsung begitu ekspresinya ya. Cari lawan Mbak Mega tuh katanya Mbak Maharani tuh. Juragan Empang nanti di Pasar Goyang ya Irfan ya. Nggak masuk di programku soalnya. Juragan Empang nanti di Pasar Goyang abis aku nanti ya. Aku siapin nanti dendangnya ya. Asoy. Good morning Mas Putra. Ada Akang Ayar mau digoyang katanya untuk nenggelis darah Malang melintang aja. Siap. Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma, salam merdeka untuk wargi RT 1 dan juga Pak RT Nono ya. Semangat lomba Agustusan aja. Selamat pagi Om Putra. Apa kabar ini Mbak Ning Setiawadon? Selamat bergoyang asik-asik pagi ini ya bareng sama pasukan goyang. Makasih untuk Mbak Ning Setiawadon. Asoy. Apa kabar lagi ini minggunya aku keliling juga di bawah tarub Mas Putra. Siapa ini? Gak dikasih nama ini, gak ada nama.

OTW ke Sheba. Allah, gak percaya aku sama omongannya Maya Adiba ini. Gak percaya ini mah. Gimana ini Mas Putra? Gimana Mbak Mega ini Mbak Mega? Pagi Mas, pagi juga Cak Nur. Hai Mbak Parni, apa kabar Mbak Parni Kutayang? Selamat bergoyang ya pagi ini ya bareng sama pasukan TikTok Mania. Mbak Ning, gimana apa kabar? Katanya sehat, alhamdulillah mudah-mudahan ya. Kita goyang lagi bareng-bareng ya keluarga semua ya, sambil nungguin pasukan-pasukan gue yang mau datang ke rumah makan Royreng. Kita kasih yang enak-enak lagi, masih bareng Putra di Madu Jelly, mainkan enak sekali. Come on.

asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Ada Pak Ujang.
2: Pak Joko.
1: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
2: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
1: Oh, lagi gak enak badan.
2: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
1: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
2: Itu susu apa Pak?
1: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
2: Terus manfaatnya apa aja Pak?
1: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
2: Oh gitu.
1: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
2: Wah ini tadi kasih.
1: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
2: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Halo masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
4: Masih terus bareng-bareng pagi ini keluarga semuanya, bareng sama pasukan Goyang Mania dan juga pasukan TikTok Mania. Kita masih ada di program kesayangan kita semuanya di jam 7 lewatnya 50 menit waktu Radio Trirama FM pagi ini, yang terus beraktivitas di hari Minggu. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk yang ada di Seputi Banyak dan sekitarnya, kita tungguin ya hari ini ya. Karena ada apa? Di Rumah Makan Rawa Ireng ada cek kesehatan dan juga banyak sekali promo-promo spesial hari ini.

Mbah Karyo, alhamdulillah. Ya awet Mbah Karyo. Mbah Karyo awet, alhamdulillah, awet sehat ya. Awet banyak rezeki. Kita tungguin hari ini di rumah makan rawo ireng. Ya Mbah Karyo ya. Kok malih mas, malih apa? Malih langsung katanya. Emang dari dulu gak langsung ah. AST, apa kabar? Thank you sudah follow kita ya. Yang ada di TikTok Mania, terima kasih semuanya. Maya Anggit sudah. Ya Sophia, check meet lo. Siap, siap. Aman-aman. Waalaikumsalam Sophia. Mai Mas Putra Mai ya. Iya. Kita lanjutkan lagi ke Wawa dulu keluarga semuanya, karena masih banyak sekali. Kak pesan biosi satu, siap. Nanti langsung dikirim ya. Tadi sampai mana Wawa kita tadi? Sebentar ya. Oh dari Maya Adiba tadi ya. Yang lagi halu Maya Adiba. Waalaikumsalam Mas Putra, pagi yang cerah, selamat beraktivitas Pak Cupli. Abis ini langsung kita OTW ya Pak Cupli ya. Om Yusuf lagi naik pesawat katanya. Pesawat apa? Pesawat telepon. Iya. Pak Yanggit sudah di lokasi, terima kasih. Mak Erara, apa kabar dari Tambaluhur? Udah 3 hari katanya gak masuk kantor ya. Lagi diare kan bener? Memang lagi musim banget loh ya, diare kemudian ngerasa keju-keju ya, ngerasa sakit semua di badan, tulang dan juga ini sendi ya. Makanya jangan lupa terus dijaga kesehatannya ya. Ayo susu, kambing etawanya dikonsumsi keluarga semuanya. Mama Anissa, apa kabar? Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Terima kasih sudah pantang pagi ini ya. Mama Rizky sudah ikut gabung bareng sama Mas Putra, sambil masak sambil dengerin Mas Putra. Suaranya cakep-cakep ya, pakai F ya. Iya, terima kasih sudah lihat di TikTok katanya gitu. Herbal tetes premium masa kini gemoy katanya. Mbak Supana, terima kasih ya. Bunda Single, pokoknya kita tungguin pokoknya Bunda Single ya. Ayo Bunda Single, kita mancing lagi hari ini ya. Bunda, siapa lagi nih? Oh Bunda Aca, oh Bunda Aca. Mama Aca, ditunggu ya nanti ya. Mama Aca, ada Mbak Daryati. Semuanya ditunggu nih sama Putra ya. Ada Bu Muslimah, apa kabar Bu Muslimah? Alhamdulillah sekarang ini ya, sekarang oke banget loh ketikannya Bu Muslimah sekarang ya. Tidak tipu-tipu lagi. Aku mau OTW ke Bandar Lampung ke tempat anak wedok sebelum berangkat. Katanya panteng dulu ya, tapi tetaplah masih sedikit ya tiponya ya. Gak apa-apa, makasih Bu Muslimah. Sehat selalu, hati-hati di jalan ya. Yoki, apa kabar di Tuba? Kemudian ada Mae Cipa. Ditunggu Mae Cipa di rumah makan Rawireng hari ini. Dari pemenang pagelaran yang selalu murup katanya Kang Ipul. Sama Kang Ipul. Ada Mbak Barni. Mbak Barni, kita tunggu Mbak Barni hari ini ya di rumah makan Rawireng ya. Bunda Mariati, apa kabar dari Blimbing Sukadana? Sehat ya Bunda Kutayang. Ada Pak Sanjoyo, terima kasih Pak Sanjoyo. Ada Mbak Iem, apa kabar tayangku? Mbak Iem Parera ya, juragan jamu. Hadir lagi biar tidak dilupakan katanya. Sehat selalu ya Mbak Iem ya. Sepertinya semuanya sudah ya. Pokoknya kita tungguin hari ini di rumah makan rawo ireng. Apa kabar Mbak Winda? Mas Putra, handsome katanya. Oh handsome. Kang Nur, thank you Kang Nur. Hai, apa kabar Bunda Gita? Mbak Gita cinta lo ya, sudah panteng ya. Terima kasih pokoknya semuanya. Hari ini jangan lupa kita ada di rumah makan rawo ireng. Kak, jangan lupa kak ya, pesanan aku ya kak. Digoyang sayang. Kakak Wandira, jangan lupa ya kakakku tayang.
Prepare. Oke, siap. Habis ini aku juga OTW langsung ya, rumah makan Rau Ireng. Kalau gitu akunya pamit. Hari ini kita tunggu di rumah makan Rau Ireng sekali lagi. Kemudian hari Selasa nanti kita tunggu ke Radio Kansa ya, bareng-bareng di Radio Kansa Tridatu. Hari Kamisnya kita ada di Radio Asrianda FM Bring Sewu. Sehat semua, panjang

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, pembangunan jembatan Waibungur di Kabupaten Lampung Timur membutuhkan anggaran sekitar 96 miliar rupiah. Namun proyek strategis tersebut belum dapat dimulai sebelum seluruh proses pembebasan lahan rampung yang saat ini tengah diproses oleh Pemkab Lampung Timur. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Lampung meminta pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempercepat pembebasan lahan dan menargetkan seluruh area proyek sudah bebas paling lambat Oktober 2026 dan apabila pembangunan masuk dalam skema instruksi jalan daerah tahun ini. PLT Kepala BPJN Lampung, Giri Yudono, mengatakan jembatan Waibungur merupakan salah satu proyek prioritas yang telah lama dipersiapkan. Bahkan pembangunan jembatan Waibungur sempat menjadi perhatian pemerintah pusat saat Wakil Presiden meninjau langsung lokasi.

0: Menurut Giri, desain teknis pembangunan jembatan telah selesai disusun BPCN. Kendati demikian, realisasi proyek hingga kini masih menunggu penyelesaian pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan.
3: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri, membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
2: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi bareng sama Dumia. Ketemu lagi kali ini posisi. Kita ada di rumah makan Rawa Irang Seputih banyak bestie.
1: Betul, guys, kan ya kamu ke SB 8 bestie di rumah makan Rawa Irang sampai nanti jam 4 sore.
0: Betul, cek kesehatan gratis, terus juga nanti bisa ada terapi.
1: Yes, benar banget. Jadi kamu datang ya ke sini bestie.
0: Betul, kita bawain banyak banget promo-promo spesial di bulan Agustus.
1: Yes, ada promo pahlawan, paket hemat tiada lawan.
0: Yes, sampai nanti jam 8 2 Mio nemenin kamu
1: jam
0: bestie.
1: 10 dong.
0: Oh iya ya. Jam 8 kita mulai.
1: Iya, sampai jam 10 nanti.
0: Iya, kita selesai.
1: Betul, bestie.
0: Tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus.
0: Miau.
2: Dan

0: Selamat pagi, Bes. Ya, kita sudah live di TikTok ya, Besti. Kamu boleh banget untuk bisa bergabung bareng sama dua Miao di Radio Trirama FM. Silahkan untuk kamu bisa tinggalin komentar di sana. Atau nanti karena kita share di luar, nanti bisa telepon. Kamu boleh telepon Besti di 08-12-12-12-9310. Ya, aku sebenarnya agak takut sih nyebutin nomor di sini tuh. Tapi gak apa-apa, it's okay lah ya. Yuk,
1: yang bisa gabung. Apakah suaraku sudah masuk, guys?
0: Dan kamu yang bisa dengar, aku tidak bisa mendengar.
1: Iya, tadi hilang sejenak ya, Besti ya.
0: Ewit, waalaikumsalam Ewit.
1: Waalaikumsalam buat Besti-Besti yang udah gabung ya pagi hari ini, yang lagi dengerin kita dari Radio FM
0: ya,
1: atau juga yang lagi pantengin kita dari live TikToknya Radio Trirama FM Lampung.
0: Kita ada di Rumah Makan Rawa Ireng, guys, di Seputi Banyak 8.
1: Yes, benar banget. Datang ke sini ya, Bes, kita tungguin sampai nanti sore banget.
0: Iya kan? Hayo cepat kamu meluncur ke sini. Nanti kalau di sini kamu enggak usah khawatir kelaparan. Soalnya kita di rumah makan, kamu tinggal pesen aja.
1: Iya, mau pesen apa? Ayam goreng, ayam bakar, ikan goreng, ikan bakar. Kayaknya ikan-ikanan semua ya.
0: Iya, soalnya ada kolamnya juga. Kamu mancing dulu juga bisa. Jadi nanti fresh ikannya.
1: Yes, benar. Nanti kita mancing bareng ya, Bes ya. Nanti kita mancing bareng. Kamu jangan lupa sanggup pancing.
0: Benar, Besti. Soalnya bisa mancing kok sebelum kamu dimasakin. Nanti mancing dulu kalau yang hobi-hobi mancing, Besti.
1: Iya, yes, benar banget. Kita bisa makan ikan fresh banget yang barusan kita pancing.
0: Iya kan? Tuh, waalaikumsalam.
1: Hai, Mbak Karyo, jangan lupa datang, kita tungguin lo Mbak Karyo lo.
0: Irawati dari Sumber Rezeki.
1: Halo, Pak Yanggit juga pagi-pagi udah meluncur, udah datang ke sini, Chan.
0: Iya, iya toh, yang punya wilayah kok.
1: Yang punya wilayah merapat, yang punya wilayah Seputi Banyak merapat, Besti.
0: Yuk, yang belum.
1: Yang belum merapat, segera merapat
0: bukan,
1: ya.
0: Bukan itu yang maksud aku.
1: Oh, gimana
0: yang
1: jadinya?
0: Yang belum selesai aktivitasnya diselesaikan dulu, abis itu langsung OTW aja. Kalau kamu mah cepat deket-deket sini. Soalnya kita juga ada cek kesehatan gratis. Nanti juga kamu bisa terapi.
1: Oh, benar banget, Besti. Aku mau dipijitin sama Mas Yusuf.
0: Gak boleh.
1: Ini cukup laki-laki ya. Cuman ada garis bawahnya ya. Hanya laki-laki yang boleh ya.
0: Soalnya sementara terapisnya kan baru laki-laki. Nanti kalau sudah ada terapis perempuan, nanti yang cewek-cewek bisa juga.
1: Padahal aku pengen banget dipijitin. Ini leher aku tuh rasanya berat banget. Kayaknya banyak beban deh ini.
0: Nanti kita rayu aja Mas Yusuf.
1: Iya, Mas Yusuf. Dia, aduh maaf ya Mbak ya, gak bisa pegang-pegang aku.
0: Kalau
1: gitu
0: gak bisa dirayu, dipaksa.
1: Iya, harus butuh sedikit pemaksaan deh ya. Kayaknya gitu deh, Chan.
0: Ya, kalau dirayu gak bisa, dikasarin.
1: Oh, jangan, itu gak boleh. Cowok semanis itu gak boleh dikasarin, Chan.
0: Soalnya dia gak mau sih.
1: Oh iya juga sih.
0: Dipaksa
1: ya,
0: gimana?
1: Ya itu tadi dipaksa, udah ujungnya dipaksa aja gitu.
0: Ya ampun. Terus juga ini ada lagi.
1: Hey, ada Jin dan Jun.
0: Oh my god, Elin, kirim nomor.
1: Oh, mau wawa, boleh Besti ya. Dengerin ya.
0: Donat.
1: One two. Sembilan
0: donat. 12 12 12 93 donat.
1: Salah. Terus kamu cek aja ke profil TikTok kita, di situ ada nomornya ya, guys ya. Kamu cek aja di profil TikTok kita itu, jangan lupa disimpan kamu gabungan ya.
0: Ada Kom Satun, selamat pagi juga Kom Satun.
1: Hai Kom Satun, selamat pagi.
0: Boros apa
1: yang boros, Bu? Apa, Pak?
0: Gak jelas kamu ini ya, kamu ih,
1: Jin dan Jun dasar.
0: Terima kasih ya udah undang aku ya.
1: Oh iya.
0: Kamu tadi kita undang.
1: Iya, diundang.
0: Oh,
1: diundang untuk masuk ke live kita. Ada Destro. Destro, thank you banget pagi-pagi kita sudah dikasih gift banyak banget.
0: Destro. Oh, terima kasih Destro. Oh, bos maksudnya.
1: Oh, bos. Kamu ini jangan tipu lah. Tipu dikit salah arti loh.
0: Iya kan?
1: Iya dong.
0: Dasar. Yang fokus dong, Jin.
1: Iya dong, Jin and Jun. Ini cuaca pagi hari ini udah cukup panas, cetar membahana Besti ya. Pokoknya Besti diselesain dulu aktivitas paginya. Habis itu langsung meluncur ke sini buat Besti masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya. Terkhusus untuk Seputi Banyak 1 sampai dengan selesai. Untuk masyarakat Seputi Raman boleh meluncur ke sini ya.
0: Iya Besti, pokoknya kita di rumah makan ini kita di bagian aulanya ya. Nanti masuk aja ketemu lah di aulanya. Kita ada di sini ya.
1: Betul.
0: Yuh, ini maklum baru pulang kerja agak ngantuk ya, tidur ya.
1: Tidur sayang, yang memang lagi tadi malam dapat kerja malam gitu ya. Sampai lembur-lembur, jangan lupa istirahat.
0: Bubu.
1: Bubu yang ganteng ya sayang.
0: Ntar bubu ganteng gimana ya?
1: Ya bubu ganteng berarti bubu dalam keadaan ganteng.
0: Trican sekarang di rumah makan Roh Irang udah ada menu baru soto. Trican serius?
1: Serius? Ya udah kalau gitu aku nanti mau sarapan soto di sini, Mbak. Nanti aku pesan soto ya, Mbak ya.
0: Karena deh ibuku rusak jadi lihat live-nya.
1: Wah, salam buat ibumu ya Dinda ya. Salam buat ibumu yang ada di rumah yang lagi pantengin kita juga.
0: Oke, Adit. Ah, Adit pasti sudah pergi. Bukan ibumu, Tia.
1: Bukan, ibunya Dinda.
0: Adit.
1: Oh, Adit.
0: Tante.
1: Dibilangin jangan panggil aku tante.
0: Jangan panggil aku Mbak.
1: Iya, panggil aja
0: Adik.
1: Adik. Adik Trican, Adik Trican.
0: Adik Trican.
1: Iya.
0: Kalau lagi dengerin Kakak di radio serius,
1: Serius nih besti-besti, coba yang lagi pantengin kita di radio absen dong. Ayo Allah, jilbabnya nyamplok.
0: Siapa aku dong? Gak tahu
1: kamu.
0: Gak tahu. Kamu dibilangin jangan panggil kita tante.
1: Iya, jangan panggil kita tante. Panggil kita adik. Trican.
0: Adik ya, Adit ya. Please deh, panggil adik ya.
1: Iya benar banget. Hari ini ada yang datang yaitu terapis kita dari Solo.
0: Iya kan? Tuh, siap tante. Jangan panggil tante.
1: Please, jangan ya. Kita ini seumuran, jangan panggil tante ya.
0: Aku gelundung loh nanti loh dipanggil tante terus dari tadi loh.
1: Tuh ya Besti ya. Ya ampun, sarapan dulu sambil pantengin Domio Besti. Kalau udah kenyang ya udah kesini. Pokoknya harus kesini ya. Kita loh ada di sini. Kita loh terakhir di sini kapan coba Chan?
0: Ya puasa.
1: Puasa kan terakhir di Rawang Ireng Besti?
0: Enggak ya Pak ya.
1: Oh enggak ya, satu bulan yang lalu ya?
0: Enggak juga sih.
1: Berapa bulan yang lalu lah pokoknya kita di sini Besti. Nah, mumpung kita di sini lagi, jadi kamu jangan lupa datang ke sini Besti. Kali lagi di rumah makan Rawa Ireng ya. Ingat ya, rumah makan Rawa Ireng yang ini loh, yang ini yang asli ya.
0: Iya, Besti. Ini cuma satu-satunya di Indonesia.
1: Iya, satu-satunya di Indonesia kata itu ya, bapak ownernya ya, Chan ya.
0: Iya, ini tempatnya Pak mantan lurah itu loh, Pak Nasikin.
1: Nah, tempatnya Pak Nasikin ya Besti ya, gaskan kamu meluncur ya.
0: Yes, rezeki. Kalau manggil nenek boleh enggak?
1: Oh, boleh banget. Hey. Aku nenek, iya nenek.
0: Kamu jangan matiin pasaran ya, please.
1: Iya, please deh.
0: Cool deh.
1: Please deh, belum nikah jangan dipanggil nenek ya.
0: Jangan matiin pasaran, please ya, tolong.
1: Please tolong ya, Besti aku ya.
0: Yaudah, nanti lagi ya, Besti.
1: Yap, nanti lagi dilanjutin, Besti. Nanti kita kasih info-info lagi. Di mana sih ada jadwal cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling bareng sama Dumiau.
0: Tetap aja lah di sini, Besti, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus,
1: Miau.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara, asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Konsumsi secara rutin madu Numurafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapat

masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, masih bareng sama Duo Miau dong. Di pagi hari ini ya, masih kita tungguin langsung pokoknya Besti di rumah makan Rawa Ireng SB8. Mantap banget, pagi-pagi udah disuguin sama gorengan ya. Ada tempe goreng, ada bakwan, tahu goreng. Terus juga pagi-pagi udah dikasih bolu. Mantap
1: banget Besti, ini yang pada sudah gabung. Tidak lupa.
2: Mbak Gito. Mbak Gito dari Raman Aji punya.
1: Mbak Gito yang selalu menggendongi Duo Miau.
2: Yo, gimana loh? Gimana enggak gendongin tiap hari?
1: Ayo Mbak Gito, piye Mbak Gito kemarin barewang lagi Mbak Gito iki.
2: Siapa iki agak iki?
1: Mbak Gito Raman Aji, iki lho putune iki lho Mbak Gito. Sri Handayani iki lho Mbak Gito.
2: Selamat pagi ya. Terus juga ada lagi yang sudah bergabung ini ya.
1: Mas Ade Hidayat,
2: Mas Ade Hidayat dari Marga ya Chan ya.
1: Oh lari kiri kanan guys.
2: Oh iya sih ya, pagi-pagi kita mah harus olahraga ya Bestia. Lari kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri lagi, kanan lagi, kiri.
1: Kok larinya cuma kiri kanan doang
2: guys? Ya suruhnya gitu tadi, kiri kanan doang ya.
1: Oh iya
2: Pak. Oke siap, terima kasih Pak Em.
1: Gila kalau Senin lo Besti lo tak copot nanti gorengan. Wah copot dewe pinter itu.
2: Iya, lagi siaran kamu ini ya. Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Mau ikut buat yang mau lomba Agustusan tetap semangat ya. Lomba tarik tunai, lomba tarik ulur perasaan. Pokoknya salamnya buat Parto Bengkel Puan Sobat Ngarit. Ikut lomba ngarit tadi ya, kambing.
1: Mantul banget deh.
2: Eh tadi ada Dio ngomong apa? Piye malah ora sido lomba layangan Mas Dandi. Loh, Mas Dandi mana mangkat ki mambengi apa menggo? Ora sido lomba apa?
1: Weh,
2: bahaya.
1: Ini Rio Fernandez, ini Pak Evara ini tadi toh?
2: Iya, itu Pak Evara.
1: Weh.
2: Jadi infonya Dio, mampingi Mas Dandi neng di Dio.
1: Mohon dipantau Dio.
2: Infonya.
1: Aku disebut ya, dan Agus Bayi suruh gue biar langsing.
2: Lo Agus Bayi wes langsing kok.
1: Iya, wes langsing banget.
2: Yang tanya kita ada di mana?
1: Kita
2: ada di
1: rumah makan Rawa Ireng di SB8 Best. Kamu nanti datang ke sini, nanti bisa cek kesehatan gratis. Terus nanti bisa terapis gratis.
2: Betul.
1: Terapi bersama terapis kita datang dari Solo ya.
2: Yes, benar banget.
1: Terus nanti kita banyak promo herba agar ilus.
2: Iya.
1: Jangan lupa bawa pancing, nanti kamu bisa mancing mania. Soalnya kita di kolam renang lagi. Bukan dari makan Rawa Ireng, ini ada kolam ikan. Nanti kamu bisa mancing dulu kalau mau makan ikan. Tapi kalau nggak mau mancing, nggak mau repot juga udah disiapin kok. Iya, ikannya ready.
2: Ready.
1: Kamu di sini nggak bakal kelaparan, Bes.
2: Iya, Besti.
1: Ya, Ari Wibowo.
2: Terus juga Om Yusuf lagi naik pesawat katanya mau ke Taiwan. Oke, siap. Hati-hati Pak Yusuf.
1: Cari duit yang banyak Om Yusuf ya. Jangan pulang sebelum duitnya banyak.
2: Oke. Okay? Hadir juga buat Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Dano, Mas Rino, Mas Darus, Pak Miss Dikobai, semangat gaspol. Ini dari Mas Andanes Magelangan.
1: Okay. Terus Trican, semangat ya di hari Minggu, dendangnya gerhana dalam cinta di Butan.
2: Oke, coba nanti kita cek dulu ya, ada Pak Jenggot Putih. Doakan ya Mbak, semoga nanti bisa datang.
1: Oh iya Pak Jenggot.
2: Kita tungguin loh Pak Jenggot Putih ya.
1: Yes, tadi juga selamat pagi Santi yang ada di Waibungur, Lampung Timur ya absen. Makanya ikutan aja lah, salamnya buat Mbak Hati, Mbak Enda, Heru, spesial buat Trican.
2: Oh iya, terima kasih, ada Mayaca dari Seba 1 juga menyatu.
1: Aduh,
2: Wer sito.
1: Apa? Oh iya Maya Aca lo OTW kok.
2: Oh OTW Maya Aca, mantul.
1: Tuh kan Home Santi.
2: Home Santi Home. Salam sejahtera buat Mbak Trican.
1: Oke, dari Korem 043 Gatam di Hadi Mulyo Barat. Siapa lagi kalau bukan War. Salam kenal ya buat Trican dan semua fans. Oke,
2: terima kasih Besti. Di Wawa sudah ya, di Tok juga sudah kita sapa tadi.
1: Iya kan, yaudah kalian jangan kemana-mana Besti, tetap bareng sama Duo Miau.
2: Iya dong, tentunya pagi hari ini sampai jam 10.
1: Iya dong, kita asik-asikan di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga sehat agar iluseris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Lampah gempon atau pena, sikil pulang gempon nanti sekeco. Mujid, menteri ngarasani pun Allah, kersane mantun, gara-gara gini ku

0: Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilu Spray. Agarilu Spray adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilu Spray di radio jaringan Mutiara Berlian Network. Info-info! Sekarang sudah jam 9 pagi.
2: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
3: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, oh bestiku. Masya Allah, tabarakallah besti. Jam 9 masih lewatnya 5 menit kan.
1: Ayo besti, kamu ikutan gabung juga sama Dua Miau. Hari ini juga sudah kedatangan kita pasien.
2: Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi yang mau datang pagi-pagi boleh, siang nanti boleh, sore juga boleh.
1: Iya kan, sampai jam 4 kita nanti ada siaran keliling cek kesehatan gratis di sini ya besti.
2: Iya, yes, bener banget. Mau ucapin selamat pagi buat Mas Yudi yang punya kawasan Tanjung Intan.
1: Ayo mas, sarapan dulu. Oke, lanjut yuk mas yuk.
2: Yuk, sarapan dulu, sarapan dulu. Mas Fajar Gendang.
1: Mas Fajar, ayo toh.
2: Ayo toh, ayo toh.
1: Ini jogetnya guys.
2: Jogetnya.
1: Ayo toh, ayo
2: toh. Pi yang jogetnya.
1: Kamu yang paseh loh kalau joget.
2: Oh, yang kok tangan pecek loh.
1: Selamat pagi loh, ini kumis tebal. Kamu kemana aja selama ini?
2: Iya, lama banget gak pernah gabungan sama kita. Ini si kumis tebal,
1: Pilihan jomblo mbak.
2: Hei, kita semua jomblo ya. Kita jomblo loh ini loh. Gak ada yang ngajak suami atau
1: please
2: anak.
1: Please deh. Ya. Waalaikumsalam.

0: Fajar mah tiap hari main.
1: Besok 17-an main di mana, Mas?
0: Main di Tambah Subur enggak, Mas Fajar?
1: Kalau main aku nanti nonton paling depan.
0: Iya, weh tanggal 17 Agustus di Tambah Subur tuh ya kalau
1: Mas Fajar yang main.
0: Ya makanya nanya, kalau Mas Fajar yang main kita nonton.
1: Nonton paling depan.
0: Ya pokoknya depannya Mas Fajar lagi gendang.
1: Tahu, depannya Mas Fajar lagi gendang di atas panggung berarti.
0: Iya, kita naik ke atas panggung, Mas Fajar gendang, kita di depannya.
1: Kita nontonin.
0: Iya, nontonin ya, Mas temen. Fajar gini kapok.
1: Astaga.
0: Nah, siapa?
2: Ini Chandra, ini Tria ya, bersama Trican, Tria dan Chandra.
1: Iya kan? Duo miau.
0: Yes, duo miau ya, Mas ya.
1: Miau, miau, miau,
0: miau. Kalau di Gistara nanti jangan lupa ajakin ya, Mas, yang terapi biar tambah menyala.
1: Kalau di mana?
0: Ini kata Bunda Rosana, nanti kalau ke Lampung Barat jangan lupa yang terapi dibawa, katanya gitu.
1: Ya, sayangnya Mas Yusufnya nanti ini OTW pulang ke Solo, Besti.
0: Iya, benar. Jadi hari ini Mas Yusuf hari terakhir di Lampung.
1: Iya, jadi ini spesial banget ya untuk warga seperti banyak, nanti bisa diterapi sama Mas Yusuf.
0: Iya, yes, benar banget. Jadi datang ke sini ya, khusus untuk bapak-bapak aja ya.
1: Iya, soalnya belum punya terapis wanita, jadi Mas Yusufnya gak bisa bersama wanita-wanita.
0: Iya, betul.
1: Maksudnya gak bisa terapi perempuan ya, khusus laki-laki.
0: Iya, khusus untuk laki-laki aja.
1: Iya kan, ini lo trijiki was keriting, ya Allah.
0: Ya Allah, kasihannya.
1: Semangat ya hati, gak apa-apa. Ditambahin lagi hati, nanti lurus sendiri hati.
0: Ya, nanti disemuting ya. Ada Sherly juga, selamat pagi rekan Ipul dari pemenang pagelaran monitor Trican.
1: Ya, ada ini salam saya selalu ya. Di Raman Utara, di mana? Di lapangan tanggal 17, Mas Fajar.
0: Oh, ya, Mas Fajar main di Raman Utara.
1: Raman Utara lapangan mau ada acara juga tanggal 17.
0: Hajatan atau bukan? Kalau hajatan kita nggak nonton, tapi kalau di lapangan ya insya Allah bisa dibicarakan dengan nada bertanya-tanya.
1: Jadi PM Mas Fajar tanggal 17 itu sampean di lapangan atau di rumah orang?
0: Iya, soalnya dengar-dengar besok tanggal 17 kalau ditambah subur tuh di lapangan.
1: Iya kan?
0: Tuh. Iya.
1: Aku nanti main boleh ya? Boleh dong.
0: Ya, boleh. Tegijo, kamu mau main ke sini ke rumah makan Rawa Ireng sekalian nanti mesen makan di sini, karena di sini banyak banget menunya. Ada gurame asam manis, ada ikan bakar goreng, nila bakar goreng, ada lele juga, ada pindang, ada soto, wah banyak banget pokoknya.
1: Dipilih aja, ini kumis tebal loh ini.
0: Oh, tumis lah ya.
1: Kumis tebal. Tuh kan, Mbak Trican, salam kenal untuk semuanya ya. Adik ini salam kenal juga ya. Oh iya, guys. Iya apa? Tadi kan kita pertanyaannya dua.
0: Iya.
1: Di lapangan atau di rumah orang? Lah,
0: iya.
1: Jadi cuma iya doang.
0: Iya, jadi kita bingung ianya yang mana.
1: Jadi Mas Fajar mengiyakan apa?
0: Iya, Adit nggak tanya, Adit nggak nanya ya. Kamu mau orang Raman? Iya, toh emang orang Raman toh kan?
1: Lah, bukannya kamu orang Toto Harjo?
0: Emang orang Toto Harjo?
1: Oh, kamu orang Raman?
0: Gimana sih, nggak ngerti
1: saya
0: lagi?
1: Saya tidak tahu. Jadi kamu Raman yang mana, Adit?
0: Ada Pai Gipa di Bendungan Gambas ikutan gabung ya, Mbak Trican Duo Miau. Pasar goyang-goyang terus, Jos Gandol.
1: Penae tak main di radio wae lah.
0: Nah iya, nanti diinfoin lagi ya Mas Fajar ya. Yongko. Soalnya untuk tanggalnya kita belum ketemu.
1: Yongko akhir tahun toh.
0: Akhir tahun yong, semenak dewe pokoknya. Sampai malam pokoknya 24 jam.
1: Oh lah Mas, besok ulang tahun, besok kita sampai malam.
0: Ya, emang iya?
1: Iya.
0: Iya? Ayahnya. Makanya kita 24 jam bersama Fajar Genang.
1: Siap-siap wae Mas Fajar 24 jam.
0: Iya, apa sih enggak gue cerita sama Cire.
1: Halo Besti, sapa dong dari Oku Selatan. Oke, Hengki.
0: Hengki, selamat pagi buat Besti-Besti yang udah beresan. Pokoknya selamat pagi aja, jangan lupa sarapan dulu ya sebelum OTW ya.
1: Yes Besti, kamu juga kalau mau sarapan di sarapan. Kalau bingung mau sarapan kemana, sini aja ke rumah makan Rawa Ireng. Di sini banyak segala macam menu sarapan ada.
0: Iya, yes, benar banget, pagi-pagi aja sih mbak-mbaknya sudah sibuk banget kan. Nyiapin pesanan nasi kotak, banyak banget.
1: Iya kan, berarti menerima pesanan juga.
0: Benar banget, jadi kalau kamu punya acara besar malas masak, udah pesan aja di rumah makan Rawa Ireng.
1: Iya kan,
0: iya.
1: Trican permisi, mau beli, mau pergi dulu, saya selalu ya, 2 minggu. Oke, terima kasih adik nih.
0: Thank you Adeni. Juga Chan, info nih buat buat besti-besti yang ada di seputaran Tridatu, Jepara dan sekitarnya. Kalau besok mau ikut lomba-lomba hari Selasa ya, tanggal 11 ya.
1: Benar nih ya. Mohon diinfo. Untuk warga Tridatu, besok please ibu-ibunya bawa sarung, bapak-bapaknya bawa kemeja yang berkancing ya.
0: Iya, yes, benar banget Pak, karena nanti ada banyak lomba-lomba ya, pada zuhur ya Chan ya.
1: Betul.
0: Nah, sampai dengan selesai. Paginya kita cek kesehatan gratis dulu ya Besti.
1: Yes, iya, tuh ingat ya. Ibu-ibu bawa sarung, bapak bawa kemeja berkancing.
0: Yes,
1: kemeja berkancing sih.
0: Yes, iya, kemeja berkancing. Ada sih kemeja yang gak berkancing
1: ya, mungkin. Ya pokoknya baju yang berkancing.
0: Yap, karena itu ada hubungannya dengan lomba-lomba nanti, yes, di tanggal 11 di Radio Kansai. Yes, ya.
1: Guys, harus dibawa yang mau ikut lomba besok ya.
0: Betul.
1: Seumpama wong gajian double, aku radione hidup jek nonton TikTok.
0: Piye maksudnya piye?
1: Seumpama
0: wong
1: gajian double.
0: Oh, seumpama wong gajian double. Aku radione
1: hidup, aku radio ini hidup, jangan nonton mas, voice note.
0: Oh salah, seumpama uang gajian double aku,
1: alhamdulillah mas. Seumpama uang gajian double, aku radio ini hidup, jangan nonton TikTok.
0: Mbak nadanya salah titik kemana, gak bener ini adewe.
1: Seumpama uang gajian ini double.
0: Mas,
1: please voice note aja, please ya.
0: Halo, bocahnya kangelan eram ya Trican ini ya. Daripada mumet dan wes, kita lanjutin nanti lagi untuk di radionya Besti ya.
1: Iya dong.
0: Untuk yang mau lanjut ngobrol-ngobrol sama Duo Mio bisa meluncur aja ke live TikTok Radio Tri Rama FM Lampung.
1: Iya, di sini aja udah bareng sama Duo Mio.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarius.
0: Goy.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi, Besti. Saatnya kita goyang-goyang ya untuk Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga Jaringan.
3: Hai, Mbak Tria tuh yang mana sih?
2: Oh, hai.
3: Ya. Itu dia, Besti. Nanti ya, Bes, nanti kita sapa-sapa lagi, tapi sekarang kita mau sapa-sapa konsumen-konsumen Agarinus dulu ya, Besti.
2: Iya dong, Besti. Selamat pagi ya buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal Agarinusnya yang udah pada datang juga di SB8 di rumah makan Rawa Ireng.
3: Terima kasih pelanggan-pelanggan setia.
2: Iya, ada beli.
3: Tuh kan, tuh coba sebentar beli. Kok beli salah, Yung?
2: BLI aja, Yung, gak usah pakai E. Beli, jadinya beli.
3: Dari sebab satu keluhannya asam lambung, itu carinya madu lambungku sama sekualen.
2: Iya dong, ada Ibu Winar nih, Rezo Basuki.
4: Ah iya, Rezo Basuki. Pakai ZZ sih ini ya, Nini Sari ya.
2: Ibu Winar nih dari Rezo Basuki, keluhannya sesek, asam urat ini baru pertama kali mau konsumsi. Bubuk asma, ada sekualen, ada drink, ada madu hitam pahit juga.
3: Ada juga Bapak Andi dari Pematang Obar, Pulau Beringin, Sumatera Selatan ya. Keluhannya kebas-kebas, baru pertama kali banget. Oke, minum herbal. Oke, terus juga ini ada lagi Pak Surojo dari Pematang Obar, Pulau Beringin, Sumatera Selatan.
2: Oke.
3: Keluhannya syaraf kejepit ya, baru pertama kali banget ini, Besti. Mau
2: konsumsi.
3: Ya sebentar, Besti, ini minumnya ada herbal drink, ada madu nomurafit. Wah, saya selalu ya, Pak, ya.

0: Kodim telahannya batu ginjal kemarin datang ke Radio Inovasi, carinya Ajari Lusring sama Roren. Iya dong, ada Pak Yusuf alias Turino sudah datang juga kemarin ke Kodim ya, ini beli madu lambungku. Terus juga ada Ibu Muslimah, selamat pagi udah dapetin produk herbalnya ya. Terus okay, ada Ibu Darsi dari Kodim, keluarnya sesak napas, ini baru pertama kali mau minum bubuk batuk dan asma. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Tria Pak, Bu Tria ini Chandra. Iya betul. Si gemoy ya Bu ya.
1: Bu Muslimah selamat pagi Bu. Ada ya juga Bu Darsi dari Kodim, keluhannya sesak nafas, pertama kali banget meminum bubuk batuk asma agar ilus.
0: Iya, terus juga ada Ibu Ribut di Kodim ya guys, sudah langganan banget minumnya herbal. Ada lagi ini dari Kodim juga, keluarnya asam lambung, udah langganan minumnya madu lambungku.
1: Ada Bu Satina Labuhan Ratu 2, udah langganan banget ini loh, benar-benar pelanggan setia Garilus. Ada Morinda, ada Madu Nomurafit, ada Madu Lambungku, ada Agarilus Drink, ada Proren, ada juga Agarilus Pride.
0: Sehat-sehat ya, ada Mbak Jum Joko Tingkir. Joko Tingkir ya, dari Kodim kemarin udah dapetin Proren juga, Chan.
1: Benar, Pak Sukir dari Kodim kemarin sudah cari Morinda sama Madu Nomurafit.
0: Iya, lanjut lagi Chandra, ada siapa ini, Bapak Suwarno dari Rabala 1. Ini keluarnya diabetes, ini baru pertama mau minum ya, madu hitam pahit, Agarilus Break dan juga produk herbal lainnya.
1: Yes, Ibu Siti dari Sriwijaya, ini cari susu Zigo 26.
0: Iya, ada Ibu Jamila dari Sriwijaya juga udah dapetin apa tuh, Agarilus Drink dan juga Zigo 26.
1: Betul. Ada Ibu Suprihatin, keluhannya asam lambung, pertama kali banget ini beli madu lambungku.
0: Oke, lanjut lagi Besti, ada Mbak Anis dari Kalipasir, keluarnya sarap kejepit, ini udah dua kali konsumsi madu Nomurafit.
1: Oke, ada juga nih Mbah Marno Iwa dari SB 11, yang kemarin juga udah ikut cek kesehatan gratis.
0: Oke, Besti, ada Bapak Sumardi dari 22 Hadi Mulyo, ini keluarnya rematik ya Besti. Ini ada langganan banget minumnya Agarilus Drop.
1: Ternyata lah, kan bukan aku yang jual, jadi aku bingung tuh.
0: Aku bingung harus bagaimana.
1: Tuh kan ada Mas Dasirun kemarin cari susu Zigo 26 yang promo 200.000 dapat 3.
0: Iya, betul banget ya. Ini juga aku bawa loh di SB nih loh Chan, di SB 8 ini aku bawa produk promo Zigo 26.
1: Yes kan, Mbak Bejo, ini udah ya kemarin ya?
0: Iya, udah kita sapain kemarin pas kita lagi di Kodi.
1: Oke, kalau begitu terima kasih untuk besi-besi yang sudah pada punya herbal Agarilus, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, sehat selalu Besti, jangan lupa hari ini banget Duo Mio dan juga kru-kru Radio Tridharma FM ada di Rumah Makan Roireng di SB 8. Kita tungguin kamu sampai jam 4 sore.
1: Yes, pantau terus ya Besti, pantau terus.
0: Iya dong.
1: Jangan kemana-mana ya Bes.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tridharma FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tridharma serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tridharma FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Wis tak jamin tenane agar ilusi, Pak.

0: gondok, wong setruk, wong sikililinu pak cul ngombiyo iku nyoto kasih hati tenan pak, kurang getoi ini gak percaya nanggonku ada aku pak, jejer pak putuku sing bayi lho pak, tak ombeni rong tetes alhamdulillah pak, diem yes, pedi ning kena corona liku pak aku wes, alhamdulillah pak, gak ya sehat wes. Nama saya Ibu Wati dari Tugu Mulyo, Kampung 4, Lempuing, Oki. Kulo merantau ten mriki.
1: Penyakit ibu itu benjolan kemarin apa namanya bu?
0: Itu namanya kalau orang Jawa gondok pak. Namanya gondok itu kanan kiri pak. Aku pulang ke Jawa, aku takut toh. Terus aku periksa no di Jawa itu katanya saya disuruh operasi. Diabar 20 juta. Keadaan saya orang tak punya toh pak. Tadi saya ndak mau. Saya beli obat jalan, terus langsung saya balik ke Sumatera. Terus aku ada orang makan ngasih tahu aku, katanya itu teman saya, pak itu ibu deh suruh beli Agarilus drop itu, habis 2 botol itu hilang pak, benjolan di perut itu. Alhamdulillah terus katanya dibelikan lagi, terus aku nyoba pak, beli 1 botol kok awak iki enteng pak, kaki-kaki itu bisa, kalau pagi itu enak pak, jalan-jalan itu nangis pak, kalau mau bangun itu nangis aku, lutut ini gak bisa gerak. Itu jantung itu tap gitu pak. Aku sampai ya Allah ini sakit apa ya? Kok aku dikasih ini ya Allah? Aku orang tak punya kok dikasih ini ya Allah? Terus aku beli ini pak. Habis 2 botol Agarilus itu sama apa itu pak ya? Kapsul Prokanda itu pak. Aku minum 2 pagi 2 sore 2 itu terus sama madu hitam 1 tak minum sehari 3 kali pak itu. Hilang itu pak. Tenan itu aku tak bohong pak. Alhamdulillah ya Allah, aku kalau aku habis berapa? Habis 3 aja sudah sembuh, pak. Kalau operasi kan 20, pak. Ya Allah, alhamdulillah aku dikasih tahu orang. Kalau enggak dikasih tahu orang ya Allah, pak, aku kalau tiap malam itu nangis, pak. Ya itu, pak. Wong aku enggak punya uang, pak. Aku iki janda, pak, ya. Enggak punya suami, ninggal suamiku. Aku terus ya Allah, pak, aku nangis aku. Kalau tiap malam itu aku nangis, pak. Apa aku bikin gerobat itu, pak? Aku sampai aku nangis aku. Ya Allah, aku terus bilang gini, ya Allah kalau aku diambil aja ya, jangan dikasih sakit dia apa-apa.
2: Merasakan perubahan minum Agarilus ini setelah berapa hari Bu?
0: Sudah itu agak menurun kecil gitu pak. Gondoknya itu mau hilang itu sakit. Semalam itu aku bikin telan itu air itu sakit, besoknya itu hilang. Aku gini kan itu hilang pak ya. Alhamdulillah ya Allah, aku mujizatmu lantaran Agarilus ya Allah.
3: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
5: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
4: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa Pak?
4: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja Pak?
4: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa 2 ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang 1.
5: Wah ini tadi kasih.
4: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, lanjut lagi ya barengan sama Dua Mio pagi hari ini. Masih ada waktu 13 menit lagi sampai jam 10 pagi. Gas, gas kan yuk. Besti aku yang ada disebuti banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai berapa ya Chan?
1: Emang iya? Aku juga gak tahu. Pokoknya dari SB1 sampai dengan selesai ya teman-teman.
2: Sampai dengan sekian ya.
1: Gak tahu SB-nya sampai berapa ya. Pokoknya kita ada di SB8 ya Besti. Di rumah makan Rowo Ireng, kamu nanti datang.
2: Betul.

0: Betul banget Betty. Untuk Betty yang ada di Seputiraman juga bisa lo meluncur ke sini ya. Yang ada di Rumbia, terus juga yang ada di Gaya Baru mungkin, yang ada di Putra Rumbia, kan jalannya halus banget kan.
1: Oh, Seputiraman. Seputiraman juga bisa banget mampir ke sini ya Betty.
0: Iya, betul banget Betty. Jadinya kamu buruan ke sini, kita tungguin ya.
1: Oke, kirain Kota Bumi FM. Enggak, bukan. Kita enggak di Kota Bumi. Terima kasih David.
0: Oh, thank you David. Kau telah memenuhi target-target kita ya.
1: Terima kasih Tim Aci. Dan juga nih keluarga sehat Indonesia. Tuh, ada yang nelpon ya.
0: Oh iya, tapi waktunya udah mau habis. Kita sapa aja ya, ada Johan Palapa dari Kowi.
1: Thank you Johan. Terus juga kita mau ngecek lagi ini yang sudah masuk ya.
0: Boleh, ada siapa tuh?
1: Selamat pagi, provider.
0: Oh, provider, di Wawa aja deh kayaknya deh. Wah, banyak banget, aduh. Gak bisa disapa satu-satu, waktunya udah mau mepet.
1: Ada apa? Terus siapa lagi itu David? Thank you ya David, kamu sudah memenuhi target-target kita hari ini. Jin Siti, mana tau itu adik-adik kita ada di rumah makan.
0: Ya kita di rumah makan Rawa Ireng, kakak-kakakku sayangku cintaku.
1: Iya kan, alamat di SB2 SB8 di rumah makan Rawa Ireng. Kita lagi siaran keliling.

0: di Sukadana. Oke, David Pratama, mudah-mudahan lagi pantau juga yang lagi di Sukadana ya.
1: Iya, mudah-mudahan semuanya pada pantau. Pak sehat, Pak Bu sehat. Alhamdulillah ya, semuanya sehat-sehat pokoknya ya. Sehat-sehat, mantep buat besi aku yang ngerasa badannya kayak enggak sehat. Terus kayak agak meriang gitu Chan ya. Ngasihkan deh kamu kesini mumpung kita tuh datengin di alamat-alamat rumah kamu loh. Enggak di rumah ding, alamat-alamat kamu aja. Jangan rumah ke rumah, capek kita jalan-jalan.
0: Tria mau datengin ke rumah-rumah besi.
1: Enggak.
0: Alamat kamu biar didatengin sama Tria kan.
1: Enggak. Kita datengin di alamat rumah kamu tapi enggak ke rumah kamu ya. Kamu di mana? Ya, kita datengin tapi enggak ke rumah kamu. Boleh deh kalau rumahnya mau didatengin enggak apa-apa, yang penting besi kumpulin aja masanya ya.
0: Oh iya, bisa jadi. Enak makanannya di situ, Kak. Kamu bertanya atau ngasih tahu?
1: Kayaknya bertanya ya, bertanya dengan ada tanya ya.
0: Oh gitu. Ya seharusnya kamu kasih tanda tanya.
1: Enak enggak Kak di situ makanannya? Enak dong.
0: Endul dong.
1: Endul-endul pokoknya semuanya. Habis kita makan soto tadi ya, Chan ya. Wah, rasanya kenyang, enak, mantul-mantil.
0: Iya, habis makan emang kenyang, guys. Kecuali enggak kamu makan enggak kenyang, guys.
1: Iya, habis makan kenyang ngantuk ya.
0: Oh ya sudah deh, Besti, masih ada waktu kalau misalnya kamu mau berdendang bareng sama kita nih. Satu lagu, dua lagu bisa nih. Mampir ke sana lah, gas lah, mampir boys.
1: Iya, mampir boys, sini boys.
0: Kamu gak usah kemana-mana, Besti, masih ada dua lagu lagi kita berdendang bersama-sama.
1: Iya dong, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gerilus.
1: Goyang terus. Nia.

0: 36, udah 2 jam kita temenin besti-besti yang ada di rumah.
1: Habis sudah best waktu kita untuk bersama-sama hari ini. Tapi cek kesehatannya masih terus berlanjut sampai nanti jam 4 sore.
0: Iya dong besti, sampai jam 4 sore ya. Kita tungguin kamu di SB8 di rumah makan Rawo Irang.
1: Yo, udah selesai sudah 2 Mio nemenin kamu.
0: Yap, dan langsung aja kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Tri Ramadong.
0: Miau.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda.

kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 700

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Hello, good morning. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, yeah, selamat pagi besi-besi semuanya. Jumpa lagi barengan kita berdua ya.
1: Iya, seperti biasa kita akan bersama selama 2 jam ke depan di Bandar Dangdut BOC bersama
2: Duo Bandar.

0: podcast yang sedang-sedang aja di hari Minggu ini, spesial untuk besi-besi semuanya lagi panteng terirama dari pagi tadi ya.
1: Ya, kita semangatin selalu pokoknya sayang-sayang aku sampai jam 12 siang nanti sama ya. Denang-denang yang enak-enak sekali, Bes.
0: Nah, untuk informasi juga besi-besi ya, hari ya. Ini banget ya.
1: Betul.
0: Ada cek kesehatan gratis dan siaran keliling di Rumah Makan Rowo Ireng yang ada di SB8 sayang ya.
1: Betul.
0: Ditunggu kedatangan kamu-kamu semua, sok mangga langsung aja ke sana karena sudah lengkap ya personil di sana ya.
1: Iya, udah banyak banget juga yang ngeborong loh. Wow. Biasa siaganya luar biasa
0: ya,
1: banget.
0: Nanti kita sama-sama Neng Finul ya.
1: Iya, pokoknya buat besi-besi semuanya jangan lupa hari ini banget ya, cek kesehatan dan juga siaran keliling tim Trirama FM di Rumah Makan Rowo Ireng.
0: Iya, gitu besi-besi pokoknya bisa cek kesehatan ya. Terus juga bisa konsultasi.
1: Betul.
0: Dan hari ini ada ini juga ada terapinya ya.
1: Iya.
0: Bersama terapis kita dari Solo, Jawa Tengah ya. Sok besti pokoknya jangan lewatkan juga promo pahlawan paket hemati ya, ada lawan.
1: Iya
0: ya.
1: Sayang, yang mau COD juga boleh loh. Nanti bisa dianterin sama JS ya. Tenang aja, kalau misalkan gak sempet datang bisa kok nanti COD-an. Kamu langsung aja hubungi call center. Sekalian konsultasi juga boleh. Langsung di 0831 760 600.
0: Iya,
1: ya.
0: Untuk besti-besti juga yang mau ikutan gabung barengan sama kita boleh di nomor bandar dan BOC 0851 266 6931 besti. Dan juga yang mau nontonin kita ya di TokTok Radio Trirama, sok mangga langsung gabungan aja.
1: Iya sayang.
0: Kita ada goyang lagi sayang ya. Setelah tadi yang sedang-sedang aja, kita kasih lagi yang koplo yang mau lewat ini. Kita goyang lagi.

0: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosis Yaga tersedia di seluruh

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: kalau ini bukan pecah seribu, pecah gedombrang kalau ini panjang.
1: Jangan banyak gerak-gerak. Gimana ya, tak bisa kalau gak bisa gerak.
0: Pucah, ya kan? Nah kalian tak karungi Suisui Koyo.
2: Mau dikarungin sama Mbak Supana.
1: Iya. Nah kalau ragu menang,
2: ya gimana, soalnya asik. Duhai angin kabarkanlah melati menanti.
0: Bentar lagi tuh, bentar lagi stand mic-nya potel itu ya, bentar.
1: Halo Besti Mani, rame pisan euy.
0: Iya, disapain dulu dong sayang.
1: Luar biasa banget besi-besi kita yang sudah pada dapetin Bio Sisi Hager dan juga herbal-herbal yang tersedia di Tri Rama FM ya. Terutama di Rumah Makan Rawa Ireng spesial ini sepertinya ada yang baru.
0: Naon?
1: Ada yang baru nih.
0: Iya.
1: Ada Ibu Mujiati dari Waisu Putih ya, sudah dapetin susu kambing Etawa Zigo 26.
0: Iya.
1: Dan juga ada madu, new madu Tri Rama FM Net, yaitu Shilambung.
0: Oke, ini produk terbaru ya sayang. Dan
1: betul,
0: juga sudah bisa didapatkan hari ini di apa namanya, siaran keliling cek kesehatan gratis di Rowo Ireng.
1: Iya,
0: ya. Langsung mau ke Tri Rama juga boleh sayang ya.
1: Oke lah, kalau begitu ada Ibu Sunarto. Ibu Sunarto, bukan Bapak ini. Ibu Sunarto ya, dari SB 10 Wai Seputih juga. Wah, sudah dapetin Bio Sisiaga dan juga madu Shilambung.
0: Iya, terima kasih juga untuk saya. Itu mana nama-nama?
1: Pak Wanto.
0: Oh,
1: Pak
0: Warto. Dua ini gambarnya.
1: Iya.
0: Ada Pak Warto juga dari Rumbia ya. Sudah membeli Bio Sisi Haga, keluhannya asam urat, mudah-mudahan cepat sehat ya, pulih.
1: Amin.
0: Dan bisa beraktivitas seperti sedia kala.
1: Betul.
0: Ya, yang penting rutin Bapak ya konsumsinya ya.
1: Iya, Pak Ujang dari Gaya Baru juga tuh sudah dapetin Bio Sisi Haga ya, keluhannya asam lambung, makanya langsung nih ada yang terbaru, jadi langsung ambil aja madu Shilambung.
0: Iya, jadi bisa dikombinasikan besi-besi aku ya.
1: Betul.
0: Lanjut lagi. Iya, ada siapa ini?
1: Ibu-ibu beliin buat Pak Mustafa.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Luar biasa.
0: Sudah beli
1: ya,
0: besi-besi aku dan juga Zigo 26 ya.
1: Blay, siapa ini?
0: Bli ya.
1: Pak Bli dari SB1 ya. Keluarnya asam lambung, luar biasa banget nih. Sudah borong-borong herbal-herbalnya.
0: Okay. Ada juga Ibu Winarni, Rezo Basuki, keluhannya sesak, terus juga asam urat. Ini pertama kali konsumsi juga nih Neng Vina.
1: Langsung
0: ya.
1: Ngeborong ya Neng?
0: Ngeborong, iya. Ini satu paket yang memang direkomendasikan untuk keluhan sesak dan juga asam urat.
1: Betul.
0: Ya. Terima kasih sayang-sayang aku yang belum luncuran, masih ditunggu ya.
1: Iya.
0: Disana juga pastinya udah ruame banget lagi antri. Iya,
1: betul.
0: Dicek, terus juga mungkin sambil konsultasi juga sama Ninine ya.
1: Iya Besti. Dan buat kamu-kamu juga ya, jangan lupa yang belum apa namanya, minum biosinya, udah ada stoknya tapi lupa belum minum, kita ingetin lagi biar selalu konsumsi Biosi Siaga biar kamu sehat sepanjang hari dan kamu bisa pantengin kita berdua.
0: Iya, dikonsumsinya rutin sayangnya 3 kali sehari, 5-7 tetes besi-besi aku. Gak usah takut, gak usah ragu, karena terbuat dari bahan alami herbal 100%.
1: Betul.
0: Jadi meskipun kamu konsumsinya jangka panjang, tidak akan menimbulkan efek samping. Untuk besi yang baru pertama kali konsumsi ya Biosi Siaga, nanti mungkin akan ada reaksi di tubuh ya, seperti keringat berlebih.
1: Betul.
0: atau juga sering buang air kecil, buang air besar
1: ya,
0: atau juga badannya ngerasa pegel-pegel banget, sakit gitu ya, itu jangan dihentikan konsumsinya ya.
1: Betul.
0: Karena itu adalah apa namanya, reaksi dari Biosi Siaga
1: ya,
0: sedang mendetoksifikasi tubuh besti-besti ya.
1: Betul banget.
0: Jadi dilanjutin nanti sehari dua hari, wah enak banget, langsung enteng badannya.
1: Iya dong
0: ya.
1: Pokoknya gak perlu khawatir buat besi-besi semuanya ya, Bio Sisi Haga ini sangat rekomendasi banget untuk kita-kita semua yang selalu kerjanya tuh berat-berat ya Neng ya. Kerja keras gitu kan, di luar sana kena hujan, panas, matahari, semuanya campur aduk kan, makanya butuh booster yang paling tepat ya. Solusinya adalah Bio Sisi Haga untuk besi-besi semuanya.
0: Iya, so mangga yang mau beli Bio Sisi Haga langsung luncuran aja ke studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan seluruh jaringan Tri Rama FM Net besi-besi aku ya. Yang mau coba pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi boleh sayang ya. Yang mau konsultasi dulu boleh,
1: boleh
0: call center kami di 0831 760 600.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Yes. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, pakai sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.
5: Sehat.

0: Cerita apa,
1: Dek? Cerita mana? Cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Ma. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekapan tenawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: luka-luka di dalam dadaku, luka-luka di pikiranku.
1: Dia nih kalau apa-apa tuh belum bulat dulu, udah mau keluar aja gitu.
0: Lah ya giliran gimana? Gitu,
1: di dalam dada apa di dalam hati? Jadinya di dalam dati katanya.
0: Dada tinggi dong, dati.
1: Malah perpaduan dengan nulis. Guys, baru kan dibacakan di TikTok yang udah pada ini ya,
0: Baya,
1: udah pada
0: aku,
1: typing.
0: Tadi itu dulu pertanyaan dulu.
1: Oh iya, pertanyaan. Iya benar, tadi udah banyak yang jawab.
0: Best apa sih?
1: Apa?
0: Pekerjaan yang tidak pernah ada senyumnya sama sekali.
1: Aduh, Gusti.
0: Apa pekerjaan yang tidak pernah senyum?
1: Pekerjaan apa kira-kira? Pekerjaan malah-malah.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Tak ya? Mau itu jawabannya.
1: Pekerjaan yang membuat kita bete.
0: Salah.
1: Pekerjaan yang enggak ada makanannya.
0: Salah.
1: Apa dong?
0: Jawab aja yang benar. Apa pekerjaan apa sih yang tidak ada senyumnya sama sekali?
1: Oh gitu ya, kayaknya Maya ini memang orangnya judes sekali, Neng.
0: Enggak.
1: Ya udah dibacain tuh, ada yang udah ngejawab kan sama tadi. Enggak tahu sih sesuai dengan harapan kamu apa enggak, aku enggak tahu.
0: Kalau suara aja bagus sama lagi goyang.
1: Goyang dombret atau itu.
0: Goyang bor.
1: Iya, kan lagi. Iya. Makasih ya untuk yang sudah nontonin kita di TikTok.
0: Tadi ada yang jawab FM. Siapa?
1: Ya di scroll atau kalur ah Gusti.
0: Bentar ya.
1: Loba ya tadi di nyanu komen nu pantun nu segala rupa.
0: Sayur kangkung dimakan itik. Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam, siapa itu?
0: Tadi Putra Sumsel.
1: Oh iya. Oke.
0: Manaya hari Minggu besok aku libur.
1: Oh saha eta?
0: Om Yusuf mau ke Tri Rama mau nyariin Manaya.
1: Ah enggak mau. Aku mau nyumput.
0: Kamu kalo... jangan bilang. Apa? Udah langsung OTW aja, enggak usah bilang-bilang biar dia tuh tiba-tiba keluar dari studio Alang. Gitu ya, terus kamu datang seperti berjumpa, kayak saat jumpa pertama.
1: Aduh, nyanyi naon deh kasih Saipul Jamil. Kan lanjut. Mau enggak mau? Aku enggak mau ketemu, takut sama Om Yusuf.
0: Request
1: ya.
0: Lagu apa sih, coy? Kamu tuh coy.
1: Lagu ini yang liriknya
0: selamat siang
1: gitu loh.
0: Dua bandar, bagaimana weekend-nya? Vina, saya mau request ya lagu tapi tidak tahu judulnya.
1: Hey.
0: Lagunya ada di status WhatsApp saya. Salamnya untuk semua pendengar deh.
1: Oke.
0: Okay. Apa sih nih statusnya?
1: Gak tahu ya. Itu tadi di sini udah ditulis liriknya di TikTok.
0: Oh gitu, cariin judulnya soalnya tidak tahu ya apa coy.
1: Iya gak tahu ah, pokoknya harus tahu judulnya. Jangan bikin liar aku kamu teh.
0: Betul. Liriknya yang begini. Rindunya hatiku pada

0: kamu kasih.
1: Guys, saya tahu si Vina nu nyanyi guys ya.
0: Alah, enggak usah. Suara gua palas.
1: Ada Robi Blenger request Mbak, engkaulah tadi takdirku Luciana Jelita. Oke.
0: Iya. Tadi gimana sih malah nanya balik kerjaan apa ya yang enggak bisa senyum? Ya apa? Kenapa yang ngasih pertanyaan?
1: Tadi kata Mbak Wahida kerjaan yang enggak pernah senyum, kerjaan ya malah-malah
0: lagi
1: katanya. Orangnya malah-malah.
0: Iya, katanya lagi kerja dimarahin. Ini tuh pekerjaan loh.
1: Gitu.
0: Profesi ya, pekerjaan, profesi apa yang tidak ada senyumnya sama sekali? Gitu loh. Bukan jadi, bukan pekerjaan kita lagi kerja terus marah, bukan. Maksudnya jadi, bukan gitu.
1: Jadi selama bekerja dia merengut aja gitu ya.
0: Ya, terserah. Mungkin bisa begitu.
1: Buat baut merenya diem, gak ngomong, gak apa. Patung merenya.
0: Kecemete herge brepe.
1: Tete hele. Tak usah tanya-tanya harga kecemete.
0: Satu ditambah satu sama dengan berapa?
1: Dua dong.
0: Salah.
1: Loh, terus biru.
0: Tujuh.
1: Kok tujuh?
0: Iya.
1: Soalnya apa? Kok jadi tujuh?
0: Ya, soalnya tujuanku membahagiakan kamu bukan menduakanmu.
1: Alah gombal. Ora wis ora mempan gombal-gombalan ngono iki.
0: Apel merah manis rasanya.
1: Cakep.
0: Assalamualaikum, rambut merah manis parasnya.
1: Aduh, rambut. Rambut merah, rambut murupnya.
0: Alah, coy. Jadinya apa sih rindunya hatiku atau cinta tapi selingkuh?
1: Eh, tama pembahasan nu hiji deui meureun tadi lain judul lagu.
0: Atuh kumaha sih, coy?
1: Kata Kak Wahida itu profesinya polisi.
0: Salah.
1: Enggak dong, masa polisi.
0: Polisi aja ya, masih senyum bisa senyum. Dong.
1: Masa iya. Enggak senyum.
0: Kayak mana? Polisi masih bisa senyum, Bes. apa
1: dijawab,
0: coba?
1: Dijawab boleh ya ikutan.
0: Silakan ya, Bes, dia dijawab saja.
1: 08512666931 atau di TikTok Radio Trirama FM. Yang belum follow, follow dulu sayang ya.
0: Iya, sayang.
1: Tadi ada ini juga yang
0: siapa?
1: Sudah gabung, ada Mbak Supana juga, KNPI
0: ya,
1: terus
0: selalu
1: juga
0: ya.
1: Ada tuh Mbak Novalita, ada Mas Bagong. Ada lagi asarenya lah pokoknya loba pokok namanya.
0: Iya.
1: Besi-besi masih ditunggu ya kehadirannya di Rumah Makan Rowo Ireng hari ini ya, berlangsung.
0: Betul.
1: Cek kesehatan dan juga siaran keliling barengan sama kru Radio Trirama FM. Pokoknya banyak banget bonus-bonus yang bisa kamu dapatkan dari produk-produk herbal, tentunya Bio Sisiaga dan juga herbal lainnya. Sayang aku, cinta aku ya.
0: Iya, Besti. Dan spesial juga di bulan kemerdekaan ini ya, Besti ya, ada promo pahlawan, paket hemat tiada lawan.
1: Iya.
0: Setiap pembelian Bio Sisiaga, Besti bisa dapetin kupon berhadiah gelegar 11 tahun Trirama FM. Nah.
1: Iya.
0: Besti bisa dapetin hadiah-hadiah luar biasa dari Trirama FM Net di 11 tahun ini ya. Uang tunai totalnya ada 11 juta rupiah.
1: Wow, luar biasa.
0: Ada lemari es, ada mesin cuci, rice cooker, kipas angin, dispenser, ada setrika. Aha. Terus kemudian juga ada 50 unit radio. Wow. FM. Luar biasa banget ya, Bes ya. Semakin berkelas pokoknya mah Trirama FM Net ya kan. Jadi kamu Besti yang mau dapetin hadiah-hadiahnya, silakan langsung aja kumpulin sebanyak-banyaknya kupon berhadiah 11 tahun Trirama FM Net di dalam kemasan Bio Sisiaga.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Langsung dikumpulin ke jaringan Trirama FM Net ya, terus habis itu diisi share lengkap, nama, alamat, nomor identitas serta nomor handphone yang aktif. Itu untuk promo pahlawan ya, untuk pembelian Bio Sisiaga bonus kupon berhadiah. Terus kemudian juga ada herbal Celte ya, Besti ya, kamu bisa juga dapetin dengan bonusnya herbal drink, dapetin dengan bonusnya juga yang sudah tersedia. Terus kemudian ada herbal Morinda buy one get one. Setiap pembelian Trirama KJ beli satu gratis satu, Neng. Ya. Setiap pembelian dua baking gratis satu lagi.
1: Wow.
0: Wow, luar biasa. Kan?
1: Pokoknya semuanya dapat bonus, seng-seng aku ya. Pokoknya jangan sampai kamu tidak ikutan ya.
0: Betul.
1: Promonya di bulan ini yuk diborong, dibeli dan juga selalu hadir setiap ada jadwal cek kesehatan gratis dan siaran keliling di daerah kalian ya.
0: Betul banget.
1: Oke, untuk besi-besi jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya juga nanti Naya akan kasih informasi seputar kesehatan ya.
0: Iya.
1: Untuk kembali sama kita berdua di Bandar Dangdut, biasi bersama Duo Bandar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: sih?
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Bu Rina, kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: Hah?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
1: Iya, Bu.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane kulo tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kulo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: masih dilanjut, masih bersama Duo Bandar di hari ini, hari Minggu sayang ya.
1: Alah iya sayang, hari Minggu weekend pada malas semua, kenapa ya termasuk aku?
0: Ih kamu aja deh kayaknya. Kamu gak usah ngajak-ngajak.
1: Tapi
0: yang,
1: aku
0: yang
1: gak,
0: lain gak tuh.
1: Tapi aku gak malesnya apa coba?
0: Apa?
1: Gak malesnya ngunyah.
0: Itu sih gak perlu dijelasin ya. Kalau Vina, kalau udah urusan makanan, panganan, yeah, cemilan, yo anteng. Ket mau ki yo anteng yo Pin.
1: Yeah.
0: Karena ada sajen. Tapi kalau enggak ada sajen, gelisah, galau merana ya.
1: Gegana dong.
0: Gegana karena tak ada yang dikunyah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dia harus terus memamah biak ya.
2: Kayak sapi berarti.
0: Iya. Besti kalau misalnya nontonin kita, dengerin kita sambil ngemil juga, jangan domblong.
1: Iya,
0: ya.
1: Bes, biar enggak ngereok juga nanti kamunya.
0: Iya, jadi sama-sama kita mengembang. Kalian mengembang juga. Iya.
1: Betul sekali. Bes sudah tahu belum jawabannya sih, Bes? Pekerjaan-pekerjaan apa yang enggak ada senyumnya?
0: Kamu itu kalau lagi malah.
1: Bukanlah.
0: Mbak Yuan jawab, Mbak Yuan ayo, Mbak Yuan baru
1: Mbak
0: datang.
1: Yuan jawab pekerjaan-pekerjaan apa yang enggak ada senyumnya sama sekali?
0: Pekerja nanti dulu ya. Pak Gulu,
1: Pak Gulu,
0: Bu Gulu,
1: Bu Gulu,
0: Pak Dokter,
1: Pak Dokter,
0: Bu Dokter. Enggak mungkin lah mereka semua. Silakan, Ibu sakit apa? Kan Bu, Pak Dokter, Bu Dokter, masa kalau dia enggak senyum ya takut nanti pasiennya tuh.
1: Betul,
0: dong.
1: Nanti malah enggak jadi suntik. Siapa?
0: Baru aku tersup gitu ya. Ada jawab, ada yang menjawab. Ini sebenarnya agak-agak nyambung sih sama gue langsung. Set. Oh, iya kayaknya mah ini ya, Jok. Nah, dari Mas. Mas kali ya ini. Mas iya. Apa Mbak ini? Amin Salamah. Dia menjawab, kamu harus
1: belum
0: kamu,
1: tentu kamu, sesuai jawaban aku.
0: Kamu kalau benar oh Mbak, cerah. Mbak Amin Salamah. Amun benar mana ngomong benar ya. Mun amun benar mana ngomong itu. Dikarungan ya nya di picture.
1: Ya nanti itu. Aja nanti.
0: Loh, wes arep tengko. Wes kira sing jawab. Nek ora njawab.
1: Tukang masak. Ngamuk-ngamuk.
0: Nek tukang masak yang ngamuk-ngamuk
1: yo ora enak masakane.
0: Ora enak gitu.
1: Alah, priben lah ya.
0: Mbak Yuan kalau rewang-rewang kok
1: masih marah-marah. Engko malah orang menilainya, "Ih, ngopo to jane kayak iki wong kae kok dikon rewang bareng kok ngamuk ngono kuwi."
0: Kan balik wae.
1: Lah iya.
0: Jawabannya Mbak Amin Salama, pekerjaan yang gak pernah senyum ya, yang jutek banget ya, adalah masinis ya, masinis, masinis. Ayo sekarang kamu jawab benar atau tidak jawaban dari Mbak Salama.
1: Yeay. Betul. Masa Besti gak tahu sih dari
0: iya,
1: tadi.
0: Dari tadi profesi apa yang
1: pekerjaan
0: dia
1: apa gitu kan. Mas sinis. Masnya tuh sinis gitu loh. Mas sinis.
0: Akhirnya ya dari sekian banyak orang yang muncul di TikTok, hanya Mbak Amin Salama.
1: Hadiahnya mau apa sih Mbak Amin?
0: Hadiahnya ditunggu, cerayo.
1: Hadiahnya adalah nanti doa restu dari aku untuk kamu. Ya,
0: Amin, kasih aja tuh cemilan kamu banyak di bawah.
1: Mau sempol, mau basreng, mau jada, mau apa itu namanya? Sing dari singkong.
0: Ketok.
1: Ada juga brownies,
0: bakso bakar.
1: Ada juga kue lapis.
0: Oh, banyak.
1: Ada yang manis-manis, nona manis seperti aku.
0: Ayo Mbak Amin Salama dipilih hadiahnya. Aku lagi diet. Gak jadi.
1: Alah, kok malah lagi diet sih? Gak cocok. Gak cocok kalau lagi diet ya kan.
0: Wah kemen guys sajen mungkin jare Mbak Yuan. Loh dibilangin Mbak Yuan, dia kalau misalnya gak ada sajennya, ini semua ya yang ada di meja diberantakin semua ya. Tadi aja awal baru opening itu stand mic-nya udah dikretek-kretek-kretek-kretek-kretek. Kayak arep potel
1: ya, ya. Kayak tikus kreket-kreket.
0: Dia nih heran ya kalau orang lagi mau opening, dia sih mau kapain sih sama stand mic-nya? Heran. tiap gue mau opening lama-lama kagak usah pakai stand mic gini aja lu.
1: Yang ada malah nanti gue bolak-balik tuh ya kan mic-nya.
0: Salam buat Mbak Salama ya Kak Kanaya.
1: Iya,
0: ya,
1: tuh Bu Salama, Mbak Salama.
0: Remo. Iya makan eh. Rasa nganggo stand mic. Iso remo protol kabeh.
1: Itu kabel apa? Udah mulai ngelopek-ngelopek. Udah gue klik
0: istri opening kok ngekok.
1: Biasanya dia juga yang ya, sering lepasin.
0: Ya enggak, setidaknya ketika aku masak enggak ada bunyi ngekok.
1: Ya udah Besti, yang mau telepon telepon silakan Best di 0851-2666-6931 ya. Masih kita tungguin juga untuk Besti-Besti semuanya yang mau datang ke Rumah Makan Rowo Ireng, cek kesehatan gratis masih berlanjut ya Best sampai nanti jam 4 sore.
0: Iya.
1: Dan ini tuh benar-benar luar biasa banget partisipasi dari besti-besti di SB ya, terutama yes, di wilayah Rowo Ireng tuh sangat luar biasa sekali. Banyak sekali lah.
0: Dicapain wow, lagi sayang yang udah ini. Udah meluncur, udah beli
1: Pak Mas
0: ini.
1: Pak Huri dari SB14, terima kasih sudah mendapatkan biosinya. Bu Siti juga tuh dia dapetin biosi siaga ya. Terus abis itu ada Pak Eko, masuk Pak Eko.
0: Masuk Pak Eko.
1: Ada Pak siapa ini lagi tadi? Oh, ini Pak Jumiran ya.
0: Iya.
1: Ya udah kita sambil dulu pemirsa kita yang sudah calling-calling.
0: Ada siapa?
1: Halo Bandar Dangdut Biosi. Halo, Bes.
3: Halo.
1: Password.
3: Herbal Teh Premium Mas Asini.
1: Kasih. Bes.
0: Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana sayang? Siapa ini?
1: Itu mantannya Mas Wigi. Oh.
0: Urung lo, jangan-jangan balikan kan kita nggak tahu.
1: Beneran nih Mbak Neri udah end sama Mas Wigi?
3: Enggak.
0: Oh enggak kan? Itu
1: enggak
0: hanya
1: salah.
0: Itu hanya gosip.
1: Oh, gosip aja gosip ternyata aja. Ya.
0: Udah
1: ya,
0: gosip, kemarin.
3: Gosip itu. Oh,
0: iya kemarin kuat. Kemarin udah jumpa pers mereka ya.
1: Jumpa pers gak tuh?
0: Artis
1: kayak apa aja?
3: Kayak apa? Kayak itu fan-fan, jumpa fan.
0: Nggak suruh Mbak Neri naik lagu naon Mbak Neri?
1: Mbak Neri mau denang naon.
3: Dendangnya yang udah mau dibeli apa Mbak?
0: Yang mau diputar banyak ya. Naya punya kesepian sama cincin putih sayang.
3: Yang kesepian aja lah ya.
0: Oh, apakah kamu lagi kesepian di hari
1: tuh,
0: ini
1: kan,
0: sayang? Lagi kesepian Mbak Neri?
3: Kok suaranya gak jelas sih ya?
1: Mbak Neri lagi kesepian.
3: Enggak, cuma lagunya aja.
0: Lagunya aja ya udah langsung aja di goyang.
3: Kesepian apalagi dengerin dua bahasa.
0: Ya iya atuh, gak mungkin kesepian sekedar derdornanya. Sok buru digoyang.
1: Yaudah digoyang yuk Mbak Neri, buat siapa goyanginnya?
3: Digoyanginnya buat semua mamanya aja, spesialnya buat dua bandar aja ya. Iya.
1: Alah, terima kasih.
3: Makasih kembali.
1: Pandang okay, radio.
3: Pandang diri sama dong, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Ada Mbak Neri. Ah, ternyata Mas Wigi kemarin bohong ya. Mungkin sudah.
0: Paling udah balian loh dia.
1: Betul.
0: Tuh.
1: Ya udahlah, semoga baik-baik saja ya Mbak Neri
0: ya,
1: dan
0: CLBK
1: juga Mas Wigi.
0: Ya.
1: Besti-besti semuanya deh yang mungkin lagi apa ya?
0: Lagi apa?
1: Lagi kurang baik-baik saja dengan pasangannya.
0: Oh. Cing salah labar.
1: Soalnya aku tiap hari enggak baik-baik aja, Bes.
0: Malah curhat jelmaliar ya, Mak. Semoga diberikan kesabaran ya.
1: Tapi aku enggak pernah sabar.
0: Ada Rahul.
1: Hah, siapa Rahul?
0: Rahul Sukiting.
1: Rahul,
0: aduh, enggak sekalanya, Besti.
1: Iya, Besti, nanti kita deteron di segmen selanjutnya.
0: Nanti lanjut lagi ya. Sayang, lagi kesepian kita kasih dulu Dena kesepian spesial untuk Bara Resi. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita berada di Bandar Dunia sih bersama.
1: Jo Bandar.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etol Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etol Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: aku gak kerasa banget.
1: Iya Bels, udah berakhir ternyata ya jam kita.
0: Udah habis 2 jam ternyata.
1: Betul.
0: Tara, thank you buat besi-besi yang luar biasa antusiasnya, selalu panteng kita, selalu nontonin kita juga di TikTok ya. Terus untuk besti-besti yang mau ke Rowo Ireng, ya rumah makan Rowo Ireng, pokoknya hati-hati di jalan. Tadi Mbak Karyo lagi mau OTW katanya Neng Fina.
1: Mbak Karyo?
0: Iya.
1: Padahal dia tadi live.
0: Iya, masuk sini terus aku bilang mau lagi apa? Katanya lagi siap-siap mau on the way.
1: Oh gitu. Ya udahlah, hati-hati ya Mbak Karyo ya. Semangat-semangat pokoknya untuk besti-besti semuanya juga. Terima kasih yang sudah pada datang, yang belum datang ditungguin.
0: Iya, untuk besti-besti semuanya, jangan lupa selalu konsumsi BioCC harga 3 kali sehari untuk menjaga kesehatan tubuh kamu. Bisa didapatkan di studio Radio Trirama FM dan juga jaringan ya.
1: Betul.
0: Jangan lupa pesan antar seperti biasa, langsung calling aja call center di 0831760600-nya.
1: Iya, saya.
0: Oke deh kalau gitu kita berdua pamit sayang. Kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Sembilan puluh tiga koma satu Tri Rama FM.
2: Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
3: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang keluarga, guys. Sehat ya, Dedi? Siapa kabar di siang ini? Atau ke Dedi di hari Minggu ya, di tanggal 9 Agustus 2026. Kepidang.kompilasi dedang-dedang berasa dengdennya. Seperti biasanya 2 jam ke depan ya. Dari jam 12 sampai jam berapa? Ya, sampai jam 2 saja keluarga saya sih ya. Aja sagar teman-teman keluarga saya di Kopidangdut.kompilasi dedang-dedang. Atau persembahan ya, pastinya bubuk batuk asma. Ada gede seperti di sini untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung, boleh di 08 12 12 11 310. Tapi sayang sekali bes ya, rebah hubung aja nggak kebagian HP-nya. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk di siang ini yang request nggak bisa. Atau mungkin di call center aja ya, kalau punya nomornya call center. Selamat menikmati ya untuk siang bersama keluarga tercinta. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga selamat hari libur ya bagi kamu yang libur. Kalau enggak ya nikmatin aja. Itu sudah takdirnya besi. Oke, untuk kedisian keluarga, sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu yuk waktu azan ya zuhur untuk waktu radio Ramadan sekitarnya. Selamat siang, selamat menikmati serasa yang bersama keluarga tercinta. Batang terus di Kopi Dangdut, kompilasi di dangdut berasa dangdutnya. Rirama Radio.
1: Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Oke, masih di Kopi Dangdut, keluarga sehat ya. Kompilasi Dedang Dangdut berasa dangdut di keluarga sehat Indonesia ya. Selamat hari Minggu keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat Indonesia yang ini, dua dedang sekaligus ya sudah just hadirkan untuk di siang ini. Jadi untuk di siang keluarga sehat Indonesia dari Li Waldi dan juga Bunda Rana Rani keluarga sehat ya. Oke, untuk di sobat Indonesia keluarga sehat Indonesia atau di siang ini juga sudah bawa kita untuk di menit 30 ya. Untuk di jam 12 atau waktu Radio Trikram dan sekitar keluarga sehat ya. Selamat siang, salam sehat selalu tanda keluarga sehat ya. Tetap menjaga selalu kesehatan biar menjaga lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Dan untuk di siang ini, untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan ya, untuk pernapasan, untuk yang punya permasalahan ya, batuk, sesak nafas, asma, ini bisa keluarga sehat ya konsumsi untuk bubuk, batuk, dan asma keluarga sehat ya. Jangan lupa dikonsumsi sehari 3 kali untuk pengobatan, tapi untuk pencegahan cukup sekali saja keluarga sehat ya. Atau di pagi atau di malam hari sebelum tidur tadi keluarga sehat ya. Dan untuk di siang ini untuk keluarga sehat Indonesia yang mau cek kesehatan gratis, sekarang untuk siaran keliling hari ini bertempat di Rumah Makan Rowo Ireng keluarga sehat ya. Ada di seperti banyak ya, SB8 tempatnya. Silakan hadir keluarga sehat, dapatkan juga untuk promo untuk pahlawan keluarga sehat Indonesia. Jadi setiap untuk pembelian ya, untuk ya produk Agarilus seperti untuk ya Zigo, jadi beli 3 masih ya cuma Rp200.000. Beli Agarilus Salty, beli 1 gratis Zigo 26, beli 1 drink gratis Zigo 26, beli 1 Morinda gratis 1, beli 2 bagging gratis 1 bagging dengan kemasan yang sama ya. Atau yang mau cari pesantar juga boleh banget keluarga sehat ya, bisa hubungi di call center kita di 0831 766 600. Nanti bisa dianterin sama Jess untuk yang ada di Kecamatan Uwai Bungur ya, Lampung Timur, Borbolinggo. Ada di seperti banyak Rumbi ya, seperti Raman, bisa banget keluarga sehat ya. Kita goyang lagi sayangku cintaku. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut atas nama cinta dari Ayah Li Waldi. Selamat siang dan juga selamat happy weekend atau di Minggu 9 Agustus 2026.

masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lamping Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: 93,1 Tri Rama FM.
2: Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
3: Kompilasi dendang dangdut berasa.

Oke, masih di Kopi Dangdut, keluarga sehat ya. Kompilasi Dedang Dangdut yang berasa dangdutnya luar biasa. Apalagi untuk dedang-dedang yang sudah just hadirkan atau di sempat di siang ini. Sudah di menit 52 di jam 12 atau waktu Radio Ramadan sekitarnya. Tidak, keluarga sehat ya. Tetap menjaga selalu kesehatan. Tetap menjaga lebih baik daripada mengobati, keluarga sehat ya. Betul banget. Dan untuk di siang ini jangan lupa ya, untuk yang mau hadir untuk di sempatan siang ini ya. Untuk ya mau cek kesehatan gratis ya, dan juga pastinya untuk keluarga saya dapatkan untuk ya promo-promo yang luar biasa, keluarga sehat ya. Langsung aja datang ke ini rumah makan Rawa Ireng, keluarga sehat ya, yang ada di Seperti Banyak Seba 8. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia di sana bisa cek kesehatan gratis, bisa dapatkan atau promo ya, promo pahlawan yang luar biasa sekali, keluarga sehat Indonesia ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau COD, tapi besok ya best ya, aku bisa antarin kamunya. Karena gimana keluarga sehat ya, aku sendirian di radio. Kalau ada yang mau nemenin boleh, keluarga sehat ya, langsung aja datang di Radio Triram. Di Jalan Gawan Desa Taman Negeri Cabang Terbaik Bungur Lampung Timur ya. Dan untuk di siang ini juga untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa juga bubuk batuk asma yang pastinya juga sound bagus banget ya, untuk mengatasi permasalahan batuk asma dan juga untuk pernapasan, apalagi untuk batuk menahun, keluarga sehat ya. Jangan lupa untuk keluarga sehat dikonsumsi rutin sehari 3 kali ya besti ya. Kalau untuk pencegahan mah cukup sekali saja, nggak apa-apa ya. Itu juga lebih dari cukup, keluarga sehat ya. Betul banget. Dan untuk di sempat edisi ini juga jangan lupa untuk keluarga sehat Indonesia, konsultasikan terlebih dahulu ya, untuk yang baru pertama kali konsumsi, baik untuk produk ya bubuk batu asma atau juga untuk produk agarilus lainnya ya. Atau di sini juga selamat siang, terima kasih untuk keluarga sehat ya sudah mendapatkan untuk produk agarilus, keluarga sehat ya. Selamat siang, kita bergoyang dulu keluarga sehat.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari antaranews.com, Bupati Lampu Timur Ella Siti Nuryama memprioritaskan penguatan sektor pertanian melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Ella mengatakan Lampung Timur merupakan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian sehingga pembangunan infrastruktur pendukung menjadi kebutuhan mendesak. Meski memiliki potensi lahan yang luas, produktivitas pertanian belum optimal akibat keterbatasan jaringan irigasi. Kondisi tersebut membuat banyak petani memilih menanam singkong atau jagung karena tidak membutuhkan air sebanyak padi. Padahal, menurut Ella, apabila sistem irigasi memadai, potensi produksi padi bisa jauh lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengusulkan pembangunan jaringan irigasi melalui rekayasa saluran air dengan memanfaatkan sumber air yang ada, termasuk pembangunan saluran distribusi dari sungai menuju lahan pertanian. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
3: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: untuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayak ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
3: Biosi, okay. Pun telas minten botol bu biosi.
2: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
3: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
2: ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
3: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
2: nggih pun penak
3: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Masih di Kopi Dangdut, keluarga sehat ya. Kompilasi di Dangdut, berasa dangdutnya. Kalau masih ngantuk di sini, keluarga sehat ya. Masih ya setia menemani di Kopi Dangdut. Waktu sudah menjaganya untuk di menit 22 di jam 1 ya. Untuk waktu Radio Trama dan sekitar keluarga sehat. Terima kasih pokoknya untuk di siang ini. Sudah datang juga untuk di rumah makan Rowo Ireng yang ada di Seba 8, keluarga sehat ya. Tadi sampai jam 4 kalau nggak salah, keluarga sehat ya. Gak salah bener berarti ya. Pokoknya sampai jam 4 untuk keluarga sehat yang mau cek kesehatan gratis. Bisa banget untuk keluarga sehat ya. Dapatkan untuk promo pahlawan atau satu pembelian agar salty gratis Zigo. Beli satu drink gratis Zigo. Beli satu Morinda gratis satu Morinda. Beli dua baking gratis satu baking. Beli satu madu kuda jegrak juga gratis satu. Jadi promo juga hanya bisa dapatkan untuk di ya, siaran keliling dan juga di Radio Trirama Jaringan Keluarga Sehat ya. Selamat ya siang untuk di siang ini. Selamat menikmati serat siang. Aduh, enak banget ya biasa istirahat siang sambil santai menemani ya untuk di istirahat siang keluarga sehat ditemani dendang-dendang dangdut dari Ayah Lewaldi dan juga Bunda Rana Rani. Nah untuk di sobat edisnya juga untuk keluarga sehat ya, dari saya sama COD. Mungkin untuk AJS nya bisa kirim besok deh keluarga sehat ya. Karena untuk keluarga sehat Indonesia sendiri aja sih, kan masih sendiri keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk di sobat edisi yang ini, mungkin yang ingin ya COD atau juga pesan antar juga bisa. Tapi nunggu ya nanti AJS-nya waktunya ada ya kesempatan bisa COD keluarga sehat. Insya Allah besok lah ya. Dan untuk di siang ini juga selamat siang untuk keluarga sehat ya. Selamat menikmati untuk istirahat siang bersama keluarga tercinta. Jangan lupa santap siangnya keluarga sehat ya. Jadi sudah makan belum? Baru sarapan. Sarapan tadi juga jam 10 besok. Ya gimana keluarga sehat ya? Di sini walaupun deket juga nggak bisa keluar besok. Oh, masak juga ya ribet. Untuk di sini banyak selamat siang dan juga bubuk batuk asma juga masih menemani untuk di siang keluarga sehat. Jadi untuk yang punya permasalahan batuk asma, batuk menahun, tanah pas keluarga sehat bisa konsumsi ya. Cukup dikonsumsi sehari 3 kali pagi, siang dan juga di malam hari. Tapi untuk pencegahan cukup sekali saja ya. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat yang mau konsultasi dan juga pemesanan, hubungi di call center kita atau ke di 0831 760 600. Goyang lagi keluarga sehat, goyang lagi dong. Sampai ya pokoknya untuk keluarga sehat Indonesia. Capek untuk di siang ini tuh bergoyang. Ngapa capek ya? Oh, pas ini kan kalau bergoyang tambah asik, tambah mantap ya. Oke, satu dendang keluarga sehat ya. Untuk di sobat di siang ini spesial untuk keluarga sehat ya. Jangan kemana keluarga sehat ya. Tetap untuk di kobidang.com. Lasi dendang dendut berasa dendutnya.

0: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Ajarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
1: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Kopi Dangdut Kompilasi Dedangdangdut ya, atau di hari Minggu atau di weekend keluarga sehat ya, di tanggal 9 Agustus 2026 keluarga sehat ya. Selamat ya menikmati hari libur, semoga hari liburmu menyenangkan ya Bes ya, walaupun tidak menyenangkan ya. Semoga di minggu kedepannya lebih menyenangkan keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk desain keluarga sehat Indonesia yang sudah mendapatkan untuk ke produk di Agarilus atau juga untuk ke bubuk batuk asmanya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan atau batuk asma, batuk menahun keluarga sehat ya, atau pernapasan, bisa banget keluarga sehat, apalagi untuk di cuaca kemarau seperti ini, atau yang punya permasalahan ya asma, apalagi ini seringkali kambuh ya Bes ya, karena emang ya ini separah ini ya debunya Bes. Jadi untuk keluarga saya silahkan untuk di sobat Indonesia yang ini yang ingin dapatkan untuk bubuk batuk asma, bisa langsung datang di Radio Tri Rama atau di Jalan Gama Desa Taman Negeri Cawatar Waibungar Lampung Timur, atau di Radio Jaringan, atau yang sudah ya mau COD juga bisa keluarga sehat ya, atau mungkin yang mau langsung datang atau di siaran keliling bertempat di rumah makan Rowo Ireng yang ada di seperti banyak keluarga sehat di Lampung Tengah yang ada di Seba 8 sana keluarga sehat ya, silakan sayangku cintaku bisa langsung datang ke sana saja. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia untuk di siang ini yang mungkin ya untuk keluarga sehat ya, kita dapatkan promo untuk promo pahlawan keluarga sehat di Indonesia, bisa langsung ya untuk kesana keluarga sehat ya, dan dapatkan juga tadi untuk keluarga sehat di Indonesia produk-produk ya agar lu siang promo. Ada juga untuk keluarga sehat Indonesia atau di sobat Indonesia yang ini yang mau ya COD juga bisa tadi keluarga sehat Indonesia atau di Radio Jaringan tentunya. Selamat siang, selamat menikmati untuk siang yang luar biasa panasnya. Semoga untuk keluarga sehat yang masih beraktivitas tidak menyurutkan rasa semangat ya atau aktivitasmu keluarga sehat ya, betul banget. Di luaran sana panas, di dalam panas ya kan, terus semalamnya dingin, jadi gimana gara-gara besi. Mau keluar itu rasanya juga malas banget gitu keluarga sehat. Maka dari itu keluarga sehat Indonesia yang mungkin malas mau dapatkan untuk produk Agarilusnya, nanti bisa COD sayangku ya, atau mungkin untuk keluarga sehat bisa ya atau dikirim lewat jasa ekspedisi. Pemain bisa transfer, COD juga bisa banget keluarga sehat ya. Atau di sini waktu sudah menunjukkan di menit 50 ya, di jam 1 keluarga sehat tinggal berapa menit lagi. Aja teman-teman keluarga sehat ya di siang yang luar biasa. Atau gitu keluarga sehat Indonesia, atau di siang ini selamat siang, selamat menikmati untuk istirahat siang ya sama keluarga tercinta. Dan untuk di siang keluarga sehat ya, satu dendang ini spesial ya untuk kedimang keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap pantang terus keluarga sehat ya, atau di Kopi Dangdut Kompilasi Dendang Dangdut, berasa dangdutnya.

Terima kasih keluarga sehat ya, saudara setia menemani di Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dedang Dangdut, berasa dangdutnya. Halo persembahan bubuk batu kasma di edisi di hari Minggu 9 Agustus 2026 ya. Selamat siang, waktunya aja sepamit keluarga sehat ya. Maaf selalunya kalau pun ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terbuat tadi ya. Aja sakari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Pemberitaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialis, kita.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulurku. Senajan panas mongah-mongah, tetap semangat apa maning nang kene ramene ora erem teng rumah makan rowo ireng tenggene Pak Nasikin. Ka dulur-dulur pada kumpul kabeh. Sugeng siang. Sugeng siang dulur-dulur. Anu pada ngenteni apa sih kajane? Ya Allah. Ambek alah. Mas Bali lapa gue ganteng alah. Ketemu maning dulur-dulur karena Neni Sari dikrama sing ayu dewek sauma tengah dicara kelenengan agarilus tasih disengkuyung kali jampi herbal agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasihate sing sampun kata sing bukti naja benda kelalen dulur sumangga promo pahlawan paket hemat tiada lawan je tasih ditenggoteng Neni Sari dikrama tuki jam sekawan sontan je. Ketemu nang tina minggu pon dulur-dulur sasi sapar tanggal 9 Agustus 2016 tekan jam 4 sore nih. Tuki jam sekawan santan Neni Sari dikramang rencangi panjenengan sami sumangga 0831 700 saged panjenengan hubungi bok menawa karep pesen produk kaya gue mungkin saged ditukikna tuki griya nggih mangga sakira susah pada mari ngendi-ngendi lur ayo pada ngibing maning karo klenengan agarilus pancen jo.

0: dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicara. Kelenengan agarilu sugeng siang kangge dulur-dulurku sing sampun setia kalih dicara kelenengan kalih Nini Sari dikramas sing ayu dhewek saomah. Sugeng siang. Umi, tumut nyawiji Umi Mawar hadir. Salam salam e. Ya iki karena peleng anu kempalan teng rawa ireng. Kowe rawa ireng anu nang Umi. Kenanu nang arepe ya Umi. Terima kasih Umi, terima kasih. Monggo dilanjut dulur-dulur nggih tasih kali jampi herbal agarilus tengah dicara klena agarilus sing badhe on air sumangga. Nggih. Sing badhe on air. Heeh, sumangga. Kados biasane. Kados biasane. Teng nomor biasane teng nomor telepon dulur-dulur. Nggih, sugeng siang kapan-kapan nang Raman ya Ni. Pastri rame. Oke, Mbak Endang mi ayam apa ya? Matur suwun. Umi, Anda sebelah mana Mi? Mi, orang jaluk lagu Mi. Ya Allah. Ora tahu ketemu Umi Mawar dadi LGG dulur-dulur lemu gino-gino. Anu setu lagi ya kayak gue. Setengah tua lemu gino-gino kayak gue ya. Matur suwun. Ibu Sophia, matur suwun sampun gabung juga teng TikTok Tri Rama. Halo. Sapa gue ya Allah. Ya ora kepriwe kayak gue ya. Badhe nyuwun sekare alun-alun Nganjuk mewakili sedaya. Siap umiku, sayangku, cintaku, salam buat semuanya saja. Mohon maaf belum bisa apa jerane? Nyalami siji-siji ya Mi ya. Pokoke kowe sing nang sebelah kanan, sebelah kiri senggol titik jos. Tatiana, monggo sing badhe telepon. Nggih, semangga sing badhe telepon. Nggih. Semangga. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang Mas Saroji. Mas Saroji, Rika agi ngapa, Mas? Rika geletakan nang di Mas. Apa ora panas Mas? Dina kia panase kaya kia.
1: Ya kene ngop-ngopan dong.
0: Nang Kota Gajah hudan apa?
1: Mbok hudan kepriwe panas.
0: Lah ya mbok hudan tompo kaya gue.
1: Oh iya
0: jenjeng pada baik. Oh pada baik kaya gue ya. Mangga Mas Saroji, bade nyuwun sekaren apa?
1: Halo, nyuwun sekaren.
0: Napa?
1: Tresno.
0: Lingso Tresno.
1: Lampuk Tresno. Lampuk Tresno.
0: Apa anak gue?
1: Ya anak ya, sembang tinggal.
0: Salamnya kanggo siapa yuk?
1: Assalamualaikum,
0: aku Sri Kurnia.
1: Jadi sugeng siang. Tapi kantor Pak Nardi nang Prabuto.
0: Sugeng siang.
1: Kantor dari Pekenut.
0: Jadi. Sugeng siang.
1: Jadi.
0: Sugeng siang. Sugeng siang. Nggih. Sugeng siang. Nggih. Sugeng siang. Nggih. Sugeng siang. Sinten malih? Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Matur suwun, Mas Saroji. Ya panteng radio kene bara susah liya-liya. Matur suwun nggih Mas Saroji sing wonten Kota Gajah. Nggih, matur suwun. Moga-moga lagune ana. Nek ora ana aja kuciwa anu nang kene ora pepekrenek kaya kowe ya. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, enten kawula alit nggih matur suwun sampun nyawiji ugi nggih sugeng siang matur suwun enten sinten wau nggih niki mancing to niki iya ana mancing apa Rika Rika mancing apa mancing masalah mancing keributan dening ada gue. Oh alah gue benar gue ya ora mancing gue siaran nang ndi gue nih salam teko. Oh Pangandaran matur suwun. Salma Pangandaran wilujeng siang matur suwun nggih dulur-dulur. Mangga ya Allah maklumin tuh ki melasi teman. Saya kira susah marah-marah ngendi-ngendi dulur ya. Ayo padha ngibing maning karo kelenengan negari lus pancen.

0: Jaga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ramurat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga
1: yang sama gimana,
2: ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya siaga, alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net, memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Loket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Saya Bu Sutina dari Taman Negeri Dusun 2, Kecamatan Wae Bungur, Kabupaten Lampung Timur.
1: Ibu, kemarin sakitnya apa yang sampean rasakan?
0: Yang saya rasakan itu sakit emah itu loh mas, sakit lambung, ya toh. Saya sebelum minum Agarilos Drop tuh kalau makan telat sedikit aja sakit, ya kan? Kalau kebanyakan ya sakit. Nanti sakitnya tuh jurusnya ke sakit kepala. Sakit kepala dengan di belakang di kepala ini, di belakang ini.
1: Di tengkuk ya.
0: Di belakang ini terus lagi pinggang-pinggang ini sakit sedikit, terus lutut saya nih ya sakit, terus di tumit-tumit ini serasa sakit sedikit-sedikit, tapi sekarang alhamdulillah semenjak saya nginum Agarilos Drop terus sehat walafiat. Alhamdulillah.
1: Ibu, selama ini ibu mencari obat-obat dan obat. Kira-kira kalau boleh tahu harapan ibu apa sih?
0: Oh, ya, namanya orang enggak punya ya. Gimana saya ini bisa sehat yang sempurna gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya nginum Agarilos Drop ini enggak merasa apa-apa. Sehat alhamdulillah kok. Terus sekarang ini saya dengar obat ini, tanpa menyesalnya adik saya tuh kena diabetes sampai meninggal itu. Kalau tahu obat ini dari dulu adik saya kayaknya enggak sampai meninggal lu. Enggak tahu sih. Adik saya meninggal kena diabetes. Komplikasi. Sudah habis-habisan adik saya pastinya meninggal.
1: Itu waktu ibu belum tahu ada ini.
0: Belum tahu saya ada Agarilos Drop belum tahu.
1: Kenapa ibu yakin kalau umpamanya waktu itu ibu ketemu dengan Agarilos Drop, adik yang sakit komplikasi kencing mani dan lain-lain itu kok bisa sembuh?
0: Karena sudah kenyataan, saya ngeliatin, denger itu kan sudah banyak tuh yang itu, yang cerita-cerita itu sudah banyak kenyataan gitu. Jadi saya nyesel, ya Allah, seandainya adikku itu dulu ada obat ini, pasti adikku sembuh kan gitu tuh. 10 juta-juta, ternyata kan tak sembuh, sampai tinggal.
1: Ternyata ibu sendiri yang punya penyakit emah kronis, ya bu ya, sampai sudah menjalar ke kepala, sudah ke kaki, itu bisa sembuh dari
0: Agarilos Drop. Alhamdulillah, alhamdulillah, oh ya Allah, alhamdulillah. Iya, yakin, betul, saya yakin betul.
1: Dengan Agarilos bisa
0: sembuh.
1: Terus kenapa waktu itu adik ibu tidak dikasih Agarilos saja?
0: Untuk kan belum lama ini. Tapi dulu kan belum ada. Agarilos Drop ini teman-teman saya yang punya penyakit emah, lambung, darah tinggi, yang punya diabetes, kolesterol, inilah minumo jamu Agarilos Drop. Alhamdulillah pasti sehat, luar biasa. Obat yang mujarab semenjak saya minum Agarilos Drop itu sehat walafiat. Alhamdulillah.
2: Agarilos Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilos sekarang juga. Dapatkan produk Agarilos Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEP dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara kelenengan agarilus. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kalih dicara kelenengan. Matur suwun sanget nggih sing karo Nini Sari dikraya sing Nini Sari dikrama sing ayu dewek saoma. Matur suwun nggih sing sampun gabung teng TikTok nggih. Matur suwun. Sugeng siang kanggo sinten iki? Nggih. Matur suwun nggih. Mas Andon, sing wonten Magelangan, matur suwun sampun nyawiji. Mas Andon, sugeng siang, assalamualaikum nih, waalaikumsalam. Salame kagem Mbah Nur, enten Mbah Subari, enten Kang Udin, Mas Ali, Mas Danu, Mas Rino, Mas Muji, tahu semangat ya nih. Oke siap Mas Andon, je, sing wonten Magelangan, je. Bunda Willy saking Sumatera Selatan, ya matur suwun sampun nyawiji nih, sugeng siang. Pripun kabare, nyuwun sekare nih, gubuk asmoro, je. Muka-muka gubuk asmoro nenten nggih saking Mas Ion Muroko Baelan nggih matur suwun sanget. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur matur suwun sanget nggih sing sampun tumuju kesehatan teng radio teng rumah makan rawa ireng dulur-dulur. Ya Allah ya Allah nih kayane riyen nate kepanggih teng Gunung Madu nggih nih insyaallah kayane iya nggih Mbak Siti Fatimah. Ya Allah matur suwun moga-moga ora kelali nek ninine ora malik tambah tua lah ya njeh. Matur suwun njeh Krisna. Matur suwun sudah nyawiji Krisna njeh. Enten Mas Marjuki nggih matur suwun sampun nyawiji. Matur suwun sangat. Ya Allah lur ki mambu apa lur tadi ngelih godaan iman. Iya, rame sekali dulur-dulur nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun temu cek kesehatan niki wau teng rawa ireng nggih. Nggih monggo-monggo sing karep telepon maning semangga 08121131 cendol nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang
0: niki. Sugeng siang ugi mama jeneng SB8 ramene mak. Ya Allah ya Allah maneng rumah makan ya rawa ya ireng nggih mak.
1: Aku mau nelpon enggak diangkat apa nomornya kok kleru. Apa ini saya aku di nomor call center ono kabel apa pencet mana kok masuk.
0: Alhamdulillah anu akeh pasien mama.
1: Non
0: anek kata pasien.
1: Oh alhamdulillah
0: rame sangat
1: pasien muka-muka pasien jodoh.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Sayangku wis oleh nganu oleh jualan iki tambah lancar tambah

0: Iya, salam ya, Mak. Iya, salam ya, Mak.
1: Salam ya, kanggo kanu wau Pak Patroci wau nggih, salam kenal. Terus wonten Grand Pamaruti sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Pak Jumiran.
0: Sugeng siang.
1: Pak Jumiran sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus Bunda Kristin
0: sugeng siang.
1: Terus Bunda Miasi Bu Wati ning sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Wonten Mbak Slamet Mami Lela.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Pak Dikatiman.
0: Sugeng siang.
1: Pana sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Marti Mbok Yem sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
1: Pak Sarno Triwidodo sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang. Campur Kentong Penjaga Cinta Nelin Bu Muslimah.
0: Sugeng siang.
1: Bu Riput Mbak Jari.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bu Anjen kemawon gini nggih.
0: Siap. Terima kasih mamaku. Moga-moga Rara Jonggrange saged keputan.
1: Mama Moja Bunda Lili, Mama Lili.
0: Sugeng siang. Mama Moja moga-moga yang rungokna sehat-sehat sayangku, sampai ketemu nanti tanggal 13 ya. Moga yang rungokna sehat-sehat sayangku, sampai ketemu nanti tanggal 13 ya.
1: Iya.
0: Oke. Sami-sami mamu. Panteng radio mah. Ya Tri Rama kene bae marah susah liya-liya. Ana makmu lumintu sing wonten Pari Agung matur suwun sampun nyawiji. Nggih, moga-moga dulur-dulur paringi sehat. Sing nyawiji lumantar radio ne pasti sugeng siang nggih. Monggo, semonggo. Paket pahlawan. Promo pahlawan kada sangat ya Allah. Ini ada ya Allah, terima kasih yang sudah mengirim bunga mawar merah. Terima kasih Mas Peter. Nang pertemak muda ya sayangi aku, siap. Oke. Sugeng siang nih. Sugeng siang ugi. Sugeng siang Nini Sari. Ya Allah. Anak adikku. Sriwan ini ya sugeng siang. Nggih, matur suwun sangat. Nggih. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen sami dikonsumsi agar iluse. Ngejaga kesehatane panjenengan sami. Saka ditumbas teng radio drama lan jaringane. Aja kelalen dulur-dulur ngisuk dina Selasa tanggal 11 Agustus enten cek kesehatan gratis teng Radio Kansa sing alamatnya Jalan Lintas Sumatera wingking kantor MWCNU Talangsari Siji Tridatu Lampung Timur. Nggih, matur suwun sangat. Tak kira wis nini tiba no jek nom penyiare ala. Terima kasih Rika, orang ngerti bae nek nang kene gue mau ketipu. Ketipu apa sih? Deleng kamerane kaya gue bener jarene Mbak Endang sing nang raman kae apa ini apel keruak ya. Iya bener nini nek. Sugeng siang Mas Raji matur suwun sampun nyawiji. Nggih, Mas Raji. Sugeng siang sangat. Nggih. Monggo. Enten peternak muda mengirim ya Allah. Terima kasih bunga mawar merah. Pak Sumiran ya sugeng siang. Nonton dong Pak, buka TikToknya. Mas Raji sugeng siang. Nggih. Pun Pak. Nggih, matur suwun Pak Sumiran. Nggih. Sugeng siang kanggo nek rekes lagune suketeki, Mas Raji suketeki. Siap, moga-moga saged keputar. Nggih. Mangga dulur-dulur, ora susah pada maring ngendi-endi, ayo padha ngibung maning karo lenengan agar ilus.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Nami kula Martono, alamaten teng Tugu Kuning, Kecamatan Putra Rubia. Kampungnya Kampung Rantau Jaya Baru. Dusun kula dusun 4. Riyen niku sing kula raosaken sepindah niku Kembung, terus Loroboyo, terus Dengkul Kejulinu. Lan niku insyaallah kula ampun ngonsumsi agar ilus drop sak prantine niku. Alhamdulillah niki keluhan kula niki pun radi lumayan. Malah niki bulan Syawal niki kula mendhet malih niki wingi dinten Jumat wingi kali boe niku nggih kula cukupi sisan niku kadose niku pun keluhane niku pun rada lumayan mendingan. Terus niki ping 3 mendhet malih niki digang paket kawan paket kali kula. Lalu mugi-mugi asal kula nginum agar ilus niki saged waras total. Gerilus pertama niku nek wale dereng madu hitam temulawa, terus kali sing tetes niku napa tetes halis
2: gerilus terus
1: lagi niku tiga niku.
2: Oh tiga niku rien
1: nge
2: aku sak derenge bulan poso niku
1: pun poso.
2: Oh pun poso
1: pun poso tanggal sekawan bulan kula keng Sri Bawono mampir niki.
2: Niku numbas produk niku wau agar ilus madu hitam madu temulawa kali agar ilus drop
1: nge mau sekawan paket lho yang kula niku
2: sekawan paket kali agar ilus LT napa sing putih niku.
1: Nggih, selte niku. Lah niku kawan niku, dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas dadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul padus malih mriki.
2: Nggih.
1: Niku.
2: Pak Sanjange riyen mlampahe kangge tongkat napa nggih?
1: Nggih, riyen kula niku pun ngalami teng masjid nang sing salat men tekenan, tekenan kayu tapi soale kula mboten saged numpak motor nek mboten digonceng nek anak putu kula mboten saged ajeng salat jemuan men nggih ngoten lah asal berkae agar ilus drop kali sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngaren pun macul. Alhamdulillah malah nika ajeng kula jamoni mulih gen total entek malah ne dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku ayo padha golek obat nang Tri Rama kuwi mesti jaluk mopo disikoke. Ayo sing padha ndek keluhan padha rono bareng-bareng nek ora ngerti tak terne.
0: Dapatkan produk Agarilus series
1: di keluhan padha rono bareng-bareng nek ora ngerti tak terne.
0: Dapatkan produk Agarilus series di

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayak ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mah wong telas tunggal ini pun kaceh. Terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibu Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal keadaan kula niki soale waune nek teng niku kan nggih kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged gonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: dulur-dulur tasik kali jambi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku kabeh bae nggih sing nembe nyawiji lumantar radio drama lan jaringane matur suwun banget sing sampun gabung teng TikTok nggih matur suwun banget sapa kuwi sing gemes karo Nini nek a kadya atu a ih ulah dininya bae a kadia soklahnya wilujeng siang dulur-dulur anu ayah di Tanjung Kusumahnya anu ayah di Tagalyoso anu ayah di Umbul Cau anu ayah di Umbul Jengkol anu anak sing nang Tagalyoso nang gun Kebumen kaya gue ya sugeng siang baik aja beda kelalen kaya gue ya monggo biar bal agar ilusnya sakit itu bahas teng radio drama ngisuk aja kelalen dulur-dulur tanggal 11 ya Allah di kuwetan sing ayu dewek teka ya Allah ya Allah ya Allah gue kepriwe jajal adik wetun tekan di sini ayu dewek dulur-dulur ya Allah terima kasih ya Allah ya kayak gak enggak adik wetun ayu dewek ya, ya Allah mana jualannya sayang mana jualannya ih lapis lapis cantik banget tau enggak lur gue teleng negar pesen hubungin ini nih ya gue teleng gue ya Allah terima kasih sehat-sehat karena ditinggalin nang kene. Kene bali. Ya, kondisi. Ya nang kene. Ya Allah, ge bingung. Ge no kepriwe ge? Jane ge mawar. Oh iya, mawar. Eta hadir mawar. Kayak kepiwe kian wakil madang dianu nih kayak kian nih nama anakku kia wong Jawa oh aa namanya anakku wong Jawa njih sugeng tetepangan aa matur suwun sayangku cintaku ya Allah sekonyong-konyong kodreng karena panganan tidur nah kayak kia engkau ya bu engkau sabar tak ngoceh disi cedelat karo mandan ngelih ya gue ya singkarep telpon maning subuh gak kosong ngulur alas rola sangat teluk siji cendol yuk anak siapa yuk assalamualaikum sugeng siang alhamdulillah sehat sayangku di mana dirimu say
1: di rumah nih
0: aku di rumah makan Rowo Ireng
1: Allah, semoga sehat selalu ya.
0: Amin sayangku. Nininya dikasih mawar merah ini.

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ramurat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang keluarga sehat tidak usah khawatir, ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.

kan dulur-dulur matur suwun sangat sing sampun nyawiji jilumantar radio drama lan jaringane nggih. Mugi-mugi sami diparingi sehat. Paringi panjang umur aja bedak lalen tanggal 11 nggih dinten Selasa ten cek kesehatan gratis teng Radio Kansa nggih. Semoga sing badhe karep melu lomba-lomba monggo nggih. Ninine pamit panjenengan sampun cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring ing dulur ngibing maning karo klenengan karius pan.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah kita harus.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik. Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngumpi biosi.
2: Iya sih, pun telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik. Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ramurat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol?
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Perubahannya gimana, Pak?
2: Ya, alhamdulillah. Ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi.
2: Itu ya.
1: Kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada. Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Aduh, waduh,
1: tapi lampungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh,
1: Pak. Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, iya loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku. Membantu meredakan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik. Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak Adi gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga. Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, keistimewaan susah. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika kangge bareng-bareng melok ngaji kitab Hikam mandar muga wonten manfaat dunia akhirat. Kula kali panjenengan pada pengajian yang telah lalu kita telah diberitahu tentang sebab-sebabnya susah dan sebab-sebabnya senang. Sekarang kita ingin mengetahui orang al-arif, orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya lebih senang mana antara susah dan gembira. Monggo saklajengi kita waos kitabe nggih menika nomor 65 7 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sing nyekel pulpen kitab jenengan persiapakan. Al-arifuna utawi pira-pira wong kang makrifat kelawan Gusti Allah iku idza busitu arikalane den jembaraken sapa al-arifun akhwafu iku luwe wedi minhum ketimbang saking al-arifun ay aktsaru tegese luweh akeh apane khaufan wedine al-arifun min anfusihim saking piro-piro awak dewene al-arifun idza qubidu arikalane den susahaken sapa al-arifun wadzalika utai mengkono-mengkono aktsaru khaufan min anfusihim idza qubidu niku iku limulama limula amatil basti krono oleh nyocoki keadaan jembar, keadaan bunga, keadaan seneng lihawa amfusihim maring piro-piro kesenengane, maring kesenengane piro-piro nafsune arifun faya khofuna mongkowati sopo arifun inaidin yang dalam nalikane iki bastu yang dalam nalikane iki busito menetahatusi saking cerita-cerit minal wuku'i saking tumibo fima indalem barang tad'u kang ngajak-ngajak opo nafsu ilahi maring ma menetahatusi bayani saking cerita-cerita bil ahwali kelawan biro-biro tingkah kang istimewa wal karoma tilan biro-biro karoma wa ghairi halan liyane karoma. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kaula hormati, tiang lek makrifat datang Gusti Allah, wong niku lek kenal nang Gusti Allah, dia pasti punya perasaan. Perasaan ni lek edeke niku susah, hidup dalam keadaan napa nggih istilahnya susah, hidup dalam keadaan sengsara urusan dunyo, mereka itu lebih senang daripada dikei bunga. Jadi senengan urip susah ketimbang urip bunga. Niku lek tiang makrifat datang Gusti Allah. Opo kok senengan susah? Opo kok aneh pak temen? Wong parangan bunga kok ndak seneng? Susah kok justru seneng? Engge wadzalika limula amatil basti li hawa anfusihim. Krono tiang niku lek eeng dalam keadaan bunga itu kegembiraannya justru sesuai lan mencocoki dateng hawa nafsu. Hawa nafsu niku ndak ana sing kepingin susah. Kabeh hawa nafsu niku kepingin bunga. Kabeh hawa nafsu niku kepingin seneng. Coba jenengan teliti pun nang ati panjenengan ki ambek, senengan endi sampean niku urip susah ambek urip bunga? Jawabane jelas seneng luwe. Jelas luwe seneng bunga. Napa? Krono lek bunga niku cocok nang nafsune. Lah untuk orang yang makrifat kepada Allah, dia lebih senang hidup dalam keadaan susah. Napa kok seneng luwe seneng dalam keadaan susah? Nggih lek wong susah niku ngati-ngati. Lek wong bunga niku akeh-akeh mboten ngati-ngati. lan cocok dateng kesenengane nafsune. Wong kepingin soge mulai cilik seto tuwek dak soge-soge. Atine niku ngeres, ngati-ngati duh. Ternyata wong dolek dhuwit iku angel lek ngono. Krono angel maka dia itu punya perasaan rendah, lebih rendah daripada orang yang kaya, lebih asor ketimbang wong sing soge. Dadi akhire dek niku wedi. Nang wong soge niku wedi. Nang wong soge niku sungkan. Tur ngomong yo ngati-ngati krono rumoso awake niku ino. Krono rumoso awake sengsara. Dadi mboten sak karepan lek guneman. Lek pon dee dalam keadaan susah, maka otomatis dia banyak ketakutannya. Lek bunga, maka otomatis dia banyak hal-hal yang menyenangkan dirinya. Lu akeh-akeh tiang niku lek wis bunga, maka dia lupa dengan sesuatu yang membahayakan. Dia lupa, yang dia ingat-ingat hanya sesuatu yang menyenangkan dan mencocoki kepada nafsunya. Kalau sudah merasa senang, kebanyakan mereka itu akan tergelincir di dalam sesuatu yang menjadi ajakannya nafsu. Ditarik nang nafsu ini krono wis seneng. Ditarik, akhirnya cerita-cerita hal-hal keistimewaan yang pernah dia alami di kandang. Wow, aku kubien tahu sukses oleh duwe akeh soge. Marono aku sedako nang masjid pasir karo keramiki tak tanggung aku. Krono pokok ngoten, karena dia itu dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, akhirnya dapat menceritakan sesuatu yang pernah dia alami sing menurut DE sesuatu itu termasuk barang yang baik, termasuk kelakuan-kelakuan sing api. Wal karomat lan cerita piro-piro karomah lan lain-lainnya. Ngeroso awak ini ku seneng, ngeriso awak ini ku uripe jembar, maka semua karomah yang dia miliki diceritakan kepada orang. Rasole awake dadi kiai, dadi akhire gampangane banyaklah hal-hal keistimewaan yang diterima oleh dirinya. Diceritakan nang wong-wong sak bebeke. Ngeroso awake niku jaduk, ngeroso awake niku sakti, ngeroso awake niku disegani orang, ngeroso awake niku dibeloni orang. Dia cerita sesuatu yang merupakan keistimewaan koyok ngeten iki diakibatkan karena dia itu dalam keadaan gembira. Sece karo wong lek susah napa sing kate diceritakno? Kaya wong duwe wajah elek ngoten, mboten ganteng kok lanango. Lek wedok duwe wajah elek ndak ayu. Dia merasa tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Karena itu dia bermain cinta dengan orang laki-laki hati-hati. Kuatir wong lanang sing nyedeki nang awak ini ku mek mancing. Mboten saestu, mboten temenan, dadi ngati-ngati ngomong. Lelek wong ngeroso uripe niku ayu. Masya Allah, niki sing sangat berbahaya ini. Orang yang sudah merasa cantik itu sangat berbahaya dan lebih dekat untuk terjerumus dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo bapak sik perawan. Wis duwe bojo niku lho dek niku sik ngendelno. Titik-titik lek tukaran karo sing lanang muni ning ngeten. Halo Mas. Sampeyan nang aku ojo kereng-kereng. Aku lho sik enom. Salah sik enom aku iki sik lumayan. Lek sampe tukaran ambek aku sampean, aku pegatan saiki meneh aku nemu bojo. Lah, wong wedok ngomong nang sing lanang kaya ngeten iki sangat mboten pantas. Padahal sing lanang yo ndak salah. Yo ndak apa-apa. Nafkahe ya mencukupi. Apa yang diinginkan oleh istrinya kalau mampu dia memenuhinya dan mboten sembrono, iku sing wedok niku nantang ngejak pegatan, ngejak tukaran. Kadang sing lanang ditantang sampai sing wedok selingkuh rono rumo. So awak ini kuduwe bondo rai ayu, tubuh yang molek, potongannya juga oke. Lelek wong elek, nopo sing katene dindelno? Ndak iso. Kate sak karepan wedi wong awakku iki elek. Ono wong rayu dhewe perasaan, ngrayu ngarani ayu, mosok sih aku iki ayu barangan wong ndek desoku ngarani aku iki elek kabeh. Dadi orang yang hidup dalam keadaan sengsara itu jelas lebih berhati-hati daripada orang yang hidup dalam keadaan kemewahan. Wong lek uripe donyane melimpah ruwado, lali, Pak. nang dulur sing cilik-cilik niku lali, justru sing digoleki niku kanca sing sugih-sugih sing ndak ana hubungan famili apa-apa. Lek sing cilik-cilik niku terlupakan karena apa? Kan bukan karena sombong saja, tapi karena urusannya sudah lain. Sampeyan duwe misanan, penggaweane dodol tapi ana ning pasar, penghasilane sedina 10.000, 20.000 lek hasil. Padahal sampeyan menjadi orang yang miliuner. Menjadi orang yang dunyane miliatan, dunyane triliunan. Ya ndak eling nang sing ningsor. Duwe koli, waduh enak nyentak, enak ngilokno, enak ngekei undang-undang, dia memberi tulisan di dalam kantornya. Ngekei tulisan ana ndek losi, ana ndek tokone, ana ndek gudange. Tulisannya itu dianggap tidak menyinggung perasaan menurut dirinya. Krono dek rumoso dadi wong sing paling dukur. Sementara koli sampean wong ndak duwe. Dengan kata sampean, kata-kata sampean sing sampean templek nang ndek embong, ndek tembok, anak buahe sampean niku perasaan. Lah sampean ndak ngrasakno nang perasaane anak buah. Akhire anak buahe bingung ngadepi sampean. Napa diukur nang awake dhewe ndak butuh ngilokno koli sak karepan. Ngilokno anak buah sak karepan, ndak ngurus perasaane anak buahe, ndak ngurus perasaane koline. Karena dhewe rumoso menjadi orang yang dalam keadaan albastu, kehidupan yang jembar, dunyane cukupan. Dia beralasan macam-macam, dikerasi, diilokno, disembarangi perasaan kok ndak kuat metu teko kene. Aku tak golek koli maning. Itulah orang yang hidup dalam keadaan gembira. Milo wonten dawuh, le ono wong sugi kok tata krama. Ono wong sugi kok tata krama. Itu tata krama niku nilainya lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak punya tapi tata krama. Wong sugi tata krama. Apa maning kok ndak duwe yo tambah nemen tata kramae. Lek wong ndak duwe tata krama ngono kaya-kaya biasa. Karena dia tidak punya sesuatu yang pantas untuk diandalkan. Ono wong wedok uripe raine elek ndak pate ayu, kok tata krama sopan biasa. Tapi lek ono wong ayu kok sik tata krama sopan, ngergani sing lanang. Ngalor ngidul ndak tolat-tole, ndak selingkuh nang wong iku jenenge wong wedok salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Orang perempuan yang baik adalah orang yang mampu menjaga dirinya. Dalam keadaan dhewe duwe senjata yang akan ditembakkan kepada orang lain, dia tetap berhati-hati. Ngoten. Lho sak wali eja. Sak wali mbak, lek ana wong elek kok rumoso awake dadi wong ayu, artine suwombong naudzubillah. Salah ndak ayu. Lek tukaran karo sing lanang didik-didik muni ngeten. Sampean megat aku Mas, aku golek wong sing luwih ganteng teko sampean sing Joko iso. Ngoten niku dosa. Itu adalah kata-kata yang sombong. Salah wis elek sik sombong.
1: Saya Tebing Suluh, Roka, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Setengah tetes agarius drop, kasiate ampuh. Suami saya kemarin sakit kanker di bawah pinggang. Sebelum meminum agar Leo, bapak itu nggak bisa apa-apa. Jalan juga susah. Nah, jalannya itu rangkak-rangkak. Sampai nangis, sampai seperti anak kecil. Pokoknya kesakitan mah nggak tertahan. Bapak itu terus kesakitan, nggak bisa tidur. Yang guling ke sana, guling sini, memperangkak ke sana, merangkak ke sini, kok gitu. Terus mengeluh, mengeluh dan sakit terus dan mengeluarkan darah. Sekarang ini nggak. Setelah minum Agarlius drop, madu hitam Agarlius, Agarlius hijau dengan prokan, bapak merasakan sakitnya itu sudah lumayan, tidak lagi kesakitan. Bapak sudah merasakan ringan, sakitnya sudah enggak sakitan terus, sudah bisa tidur. Kalau sekarang ini sudah bisa tidur, sudah mau makannya sudah kuat, sudah bisa berjalan-jalan. Minum obat-obatan herbal itu juga sudah pernah, tapi bapak juga belum bisa merasakan. Tapi setelah minum Magarius ini, Bapak sudah merasakan ringan. Obatnya Agarius Drop, madu hitam Agarius, Agarius hijau dengan Prokan. Ya, saudara-saudara kami yang ada di rumah, bila mana ada yang menderita sakit kanker, segera cari obat seperti Bapak yang sudah terjadi penyakit kanker. Sekarang setelah mengkonsumsi herbal Agarius, Bapak merasakan sembuh. Mari saudara-saudara semua, kalau mempunyai rasa sakit kanker, mari kita cari terus obat Agarius Drop dan Agarius Series. Khasiatnya luar biasa, top joss.
2: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses!

0: Kalau orang tak tua kok sombong, maka nilai dosanya jelas lebih besar daripada orang yang kaya tapi sombong. Wong ganteng, wong ayu sombong. Napa kok ngoten? Wong tak tua bondo dek ini ku sombong. Apa maning tua bondo? Maka dari itu tiang-tiang sing makrifat nang Gusti Allah niku senengan uripe niku dalam keadaan supet, dalam keadaan rupek, sempit, tidak kaya, mboten jembar, ndak padha direken wong niku paling seneng. Mboten bangga dengan kekayaan yang dimiliki itu, tapi nuwun sewu bukan berarti bape kitab hikam sing sakniki niki ngelarang panjenengan untuk menjadi orang yang berpenampilan oke. Ngelarang panjenengan menjadi orang yang kaya, ngelarang panjenengan menjadi orang yang pangkat, tidak. Tapi ini adalah dua perkara sing kula sebut no manfaat nggih wonten, tapi yang jelas juga madorotnya ada. Lu wong sing makrifat lan kenal lan Gusti Allah luwih seneng hidup dalam keadaan sempit daripada hidup dalam keadaan jembar, krono mereka itu tahu manfaatnya. Warupama kana dzalika fi dzalika atortu. Lan terkadang ono iku fi dzalika en dalam mengkono-mengkono mula amatil basti atortu opo ketolakan rahmatillah wal bu'dulan atau saking pengawasane Gusti Allah. Wong kadang-kadang niku lek jembar uripe, jembar donyane, jembar pangkate, malah justru dia itu lebih banyak akan melakukan sesuatu yang bisa menjadikan Allah tidak menyukai dirinya. Lek wong ndak duwe ngoten putus asa paling sing dibanting niku cengkir. Tar ngoten tok. Tapi lek wong pangkat pegel, nafsu kadene nyekel pistol, tembakno dhuwur, iya lek tepak nang awang-awang, lek tepak nang ndase wong, lah ya bocor ndase wong. Wong sugih putus asa, keinginannya tidak terpenuhi, wah. Maka dhewe uripe mutung, lek wis mutung niku nuwun sewu. Ndolek kupu-kupu malam. Apa? Donya ono, bondo duwe, awak ganteng, pangkat ono, duwe akeh, sapa sing kadene arep? Lek wong mboten duwe mboten, paling ngenes iya panjeni awak ndak duwe sih. Dadi njaluk iki aku ndak tau dikarepi. Njaluk tulung ini aku ndak dikarepi, panjeni awak ndak duwe. Kok sugi rasane ndak ngene. Lho niku lek wong mboten duwe. Lek wong sugi ndak kira ngoten. Cece berhasil, wah aku sugi kok dadi dinyi. Iya wis. Keinginan saya ndak berhasil. Iki aku ndak berhasil, akan cari sesuatu yang lebih menyenangkan daripada itu. Golek deh barang sing nyeneng no. Akhirnya dia melampiaskan amarahnya karena putus asa mencari tempat-tempat maksiat dengan mengandalkan kekayaannya. Kepeduk koncone sing dadi saingane, tunyane ditambahi bapak aku masih ndak berhasil wong barang aku sugi. Ndak gelem ngendek pokoke wong niku lek kehidupannya dalam keadaan bunga. Nilo mandar muka kula ambek sampean lek urip dadi wong sing jembar uripe, jembar donyane, gede pangkate, dukur akeh titele, mandar muka sik tetep eling nang ning sore. Jangan sampai mandar muka susah. Kesenengan kulo kali panjenengan, kebahagiaan kita, pangkat kulo kali panjenengan boten menambah kita untuk menjadi orang yang durhaka, melanggar maksiate Gusti Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيضا لن كلاوان منيك قد يسدرو terkadang metu minhu saking albasti bidzalika alwaqti saking ing dalem mengkono-mengkono waktu kalamun apa gunem layaliku kang ora pantes apa kalam bihadrati rabbi kelawan ngarsane pangeran jalamu agung apa jalalu kaagungane rabb. Wahina idzin lan ing dalam nalikane iki yasduru minhu dzalika fi dzalika alwaqti kalamun la yaliku bihadratir rabb yata'akkadu dadi kukuh alaihi ing atase arifin fi dzalika ing dalam ngono-ngono waktu apa mulazamatul adabi netepi tata krama wa dawamul inqida ingkibadi lan netepi tingkah rupek wal ingkisari lan percaya hati. Wadhalika utaya mengkono-mengkono ta'akudu mulazamatil adab amrun iku perkoro asirun kang angel fi hadzal hali ing dalam ikilah tingkah lan male tiang sing makrifat nang Gusti Allah niku leke awake dalam keadaan bunga. Dia punya perasaan, kadang-kadang saking perasaan bunga niku metu omongan sing ndak pantes dirungokno Gusti Allah. Nun sewu donyane akeh, kene coba. Duar, alah kene coba iku bapak masih coba aku tak tuku maneh sing gedhe lho ngoten. Omongan koyok ngeten niki dilihat sepintas lalu koyok-koyoknya api, tapi niki elek. Lek panjenengan kene coba ojo sombong. Kecoban des montore tabrakan ajur. Masya Allah. Nggih, matur nuwun Gusti. Kula teng panjenengan sing diparingi tabrakan nek setunggal. Liyane sik slamet. Lho niki sing apik. Kadang justru malah omongane ngeten. Oleh montor siji tabrakan, aduh montor mek siji, montor kula 50. Masih tabrakan 5 ndak apa-apa aku. Ngomong dengan nada yang sombong, ini berarti dia itu koyok-koyoke dek niku nyolak nang Gusti Allah. Jika coba ndak terima akhirnya nafsu nang Gusti Allah. Wah, wong barang kecelakaan nek siji ae. Ndak bingung aku. Babak ngono wis. Celaka-celaka ono ngoten, dak oleh. Pokoke lek tiyang sombong niku pun masyaallah. Salepan karo koncone. Salepan karo dulure awake numpak motor. Diului salam nang kanca sing sugih mang. Sing diului salam ndak duwe, sing uluk salam sugih. Assalamualaikum. Ndak nyaut. Sing diului salam niku ndak nyaut. Krono diului salam niki mboten nyaut, metu sombonge teko wong sing sugih. Wong paran aku ndak mangan nang awake ae. Babawa. Mantar perlu nang aku yakin ndak katene tak tulungi. Kata-kata seperti ini sangat tidak pantas didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mosok ana kawulane Gusti Allah ngomong ngoten. Mboten nangsal ngomong ngoten niku, Cak. Lek panjenengan sedang melakukan sesuatu bersama dengan orang lain dan ternyata orang lain itu mengecewakan kita, kita jangan menyalahkan mereka. Sing apik niku awake niki dhewe sampean teliti opo o. Mereka itu kok berbuat seperti ini kepada saya. Ojo malah sombong wo. Tak ului salam ndak nyopo. Pin weruh aku sak pira kon jagune. Niki mboten angsal, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati saestu. Dadi sing bener ya napa? Sing bener menungso niku lek dalam keadaan albasti, lek dalam keadaan jembar, sing apik nggih menika tetep mulazamatul adab. Netepi tata krama nang Gusti Allah, wa dawamul inkibadi wal ingkisar, lan netepi rasa susah, ngeroso awake cilik, kehidupannya rupek, ngeroso awake atine pecah. Niku sing paling apik. Awake sugih, krasane kaya mboten sugih, ndak apa-apa wis aku. Dia hidup bersama dengan orang lain, bukan hidup ada di atas angin. Krono dadi wong pangkat diundang ndak tahu teko, diundang ndak tahu moro. Kepethuk koncone ndak iso guyu. Kepethuk koncone kudu katene ngamuk tok, merengut tok. Niki jenenge ndak tata krama karo Gusti Allah. Lek dhewe niku tata krama, hidup dalam keadaan pangkat, nang konco sing biyen ndak duwe. Dadi konco waktu ndak duwe niku tetep apik. Biyen ndak duwe bareng-bareng laku ngalor ngidul saiki sugih pancet, tidak ada perubahan. Iku jenenge mulazamatul adab. Dadi maknane, Cak, Pak, Bu, lek panjenengan sakniki dadi wong sugih, iling-ilingo. Biyen koncone sampean ndak duwe iku sapaan? Iku dole ono. Lek sampean duwe lebene rezeki, sampean bagi rezekine nang mereka-mereka itu. Mereka itu sedikit banyak pernah memberi masukan kepada kita tanpa terasa. Mereka itu sedikit banyak pernah menemani kita pada saat kecil, melalui masa-masa kecil menjadi orang dewasa akhirnya pisah. Urip dhewe-dhewe sampean dadi wong sukses, kanca sampean dadi wong ndak duwe. Ilingono kanca iku. Iku jenenge mulazamatul adab. Biyen duwe sepeda pancal, mlaku ana ning dalan kampung alon-alon, ana tanggane lungguh nuwun sewu, saiki kelar nuku sepeda motor. Aja dicoplok sarangane, Cak. Krung, krung, wong sing ngrungokno iku ngelu. Wong sing waras ngelu, dan iya lek tangga sampean ana sing lara. Kadek larane lemah jantung. Waduh, sampean duwe sepeda motor kenal poti dicoplok. Tepak turu kaget mati, apa ndak dosa sampean? Iki jenenge wong sugih tapi ndak netepi tata krama nang Gusti Allah. Dadi lek sampean dadi wong sugih tetep ana tata kramane nang Gusti Allah. Dadi wong pangkat tetep ana tata kramane nang Gusti Allah. Dadi wong nopo mawon sampean tetep ditutung kromane Gusti Allah. Dadi wong sugih ya sing apik, dadi wong ndak duwe ya sing apik. Dadi sing wong sing sugih sing welas nang kanca-kanca, dadi wong sing ndak duwe aja dengki-dengki, aja hasud-hasud. Dadi wong ayu ya ngrasa oleh awake dadi wong ayu tapi tetep dia tidak ada harganya. Dadi wong ndak duwe, dadi wong elek ya tetep ngrasa dadi wong ndak elek dalam keadaan posisi tata kramane tetep diatur sing apik. Niku sae. Lek sampean lali, waduh lain. Wala yakifu lan ora ngadeg ala hududil adabi ing atase pira-pira pelanggarane tata krama fil bastien dalam waktu makom bunga, makom jembar illa qalilun angin wong sedidik. Biasane nun sewu kalau sudah terkena kehidupan yang mewah, lek wis dadi wong sugi, lek wis dadi wong pangkat, sing katene netepi tata krama koyok biyen ndak duwe niku sangat sulit. Bahkan sedikit sekali orang yang mampu melaksanakan kehidupan seperti ini. Oke-oke ini gue lek wis dadi wong sugi, lali nang wong sing ndak duwe. Lek wis dadi wong pangkat, lali nang kanca biyen sing nyurung awake iso dadi wong pangkat. Lali punan. Apa kok lali? Ya krono awake menganggap kebutuhannya sudah bukan kepada orang yang tidak punya. Dia menganggap kebutuhannya hanya terletakkan kepada orang yang lebih ada di atasnya. Akhirnya wong sing ndak duwe ndak ngereken. Nang tonggo sing melarat yo ndak ngereken. Ngereken tok nang wong melarat niku lek tepak butuh. Lek ndak butuh wong melarat niku disikut. Niku jenenge ndak mulazamatul adab, tidak menetapi tata krama karo Gusti Allah. Dan jarang orang yang mampu melaksanakan kehidupan seperti ini. Krono jarang niki ayo nyaluk nang Gusti Allah. Bandar muga kula kali panjenengan lek didadekno wong sugih ora lali nang kanca-kancane sing ndak duwe. Lek didadekno wong pangkat, bandar muga ndak lali nang kanca-kanca sing dadi rakyat biasa. Kehidupan ini yang sangat kita dambakan, dan kehidupan seperti ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu bukan berarti lek dadi wong sugih ngrasa wong ndak duwe akhirnya ana wong njaluk sumbangan ndak dikeki mboten ngoten. Tata kramane tetap sebagaimana dulu ketika dia masih belum menjadi orang yang kaya. Tata kramane tetap seperti dulu ketika dia masih belum menjadi orang yang pangkat. Ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mandhar muga ngaos kula kali panjenengan menika dados ngaos ingkang manfaat fitni wa dunya wal akhirah, sehingga kita tidak masuk dalam kata-kata orang peribahasa niku, jangan menjadi kacang yang lupa pada lanjarannya. Ojo dadi kacang sing lali nang kulite. Lek dadi kacang monggo dadi kacang, tapi kacang sing tetep eling nang kulite. Ya nopo karepe eling nang kulite? Iya, aku iso dadi kacang koyo ini krana ana kulite. Aku iso dadi wong pangkat krana ana rakyat biasa. Lek sampean ndak ana rakyat biasa, sampean bakal dadi wong pangkat. Sopo sing kate nganggep sampean wong pangkat? Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyo niku dadi wong presiden krana akeh barengi. Jajal Presiden SBY niku urip dhewean. Apa ana sing nganggep dhek niku dadi presiden? Mboten wonten. Wong sugih niku ngrasa dadi wong sugih krana ana wong ndak duwe. Kok andhek kata nek donya niki sugih kabeh ndak ana sing ngrasa sugih. Nah, perasaan-perasaan seperti ini perlu kita gali, perlu kita ingat-ingat dan kita pikir-pikir, kemudian kita lakukan sesuatu dan kita tindak lanjuti hal-hal yang baik yang berkenaan dengan sesuatu itu tadi. Berkenaan kali sugene, berkenaan karo pangkate, berkenaan karo ganteng lan ayune dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenika ingkang saged kita maturake mandhar muga dados ilmu sing manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Salalu putih kula njaluk sepuro sing ageng ya. Adana Allah wa iyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di

0: Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
1: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk dimana keluarga sehat ya, untuk edisi di malam apa nih? Di malam Senin aja sih ya, karena hari Minggu hari ini. Iya ya. Atau di tanggal 9 Agustus 2026 ya. Coba kembali bersama aja sekeluarga sehat ya, dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Jadi 1 jam 30 menit ke depan aja teman-teman keluarga sehat di Dangdut Sore ke Malam, persembahan susu kambing Etawa.

Oke, masih dapat solasi gana dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di Dangdut Surga Malam sayang. Happy weekend ya untuk kirim keluarga sehat. Hari Minggu semoga hari menyenangkan. Terima kasih untuk hari ini sudah hadir di Cek Kesehatan Gratis ya. Untuk ini keluarga sehat Indonesia ya, di radio atau di rumah makan Rowo Ireng keluarga sehat ya. Nanti besok hari apa ya, Selasa ya, tanggal 11 keluarga sehat dia. Nanti di radio Kansa keluarga sehat ya. Dan untuk di rumah keluarga sehat ya, seperti biasanya atau di Dangdut Surga Malam, persembahan ya untuk susu kambing atau keluarga sehat ya, dengan varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabos, dan juga Zigo 26 akan menemani di serah teman keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat Indonesia, susu kambing kita juga mempunyai manfaat yang luar biasa. Apalagi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam urat, rematik, osteoporosis, pengapuran, kebas, selinu, persendian, saraf kejepit, asam lambung, maget, ya, sanapas, asma, batuk, ya. Jadi bisa banget ya keluarga sehat. Yang penting atau keluarga sehat konsultasikan terlebih dahulu. Atau yang baru pertama kali bisa hubungi di call center kita di 0831-766-600 ya. Dan untuk di kesempatan ini di malam keluarga sehat, terima kasih juga untuk di keluarga sehat yang sudah tentunya mendapatkan untuk susu kambing atau untuk yang promo kayaknya sudah habis deh ya. Untuk Zigo beli 3.200.000 rupiahnya keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat, terima kasih ya. Untuk di kesempatan di malam ini sudah setia pastinya juga untuk konsumsi atau mempercayakan susu kambing Etawa untuk keluarga sehat Indonesia tentunya ya. Dan untuk kirimu keluarga sehat ya, untuk di Dangdut Surga Malam untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk informasi lebih lanjut hubungi di call center kita ya untuk konsultasi dan juga pemesanan. Dan untuk kirim keluarga sehat ya, mau ikut tergabung boleh di 0812 12 12 11 310. Kembali satu denang untuk kirim keluarga sehat ya, spesial menemani di serahat ya untuk di sore ke malam keluarga sehat ya dari Asia. Jangan kemana-mana sayang kecintaku, pantang radio Tri Rama. Selamat malam dan selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta.

Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Satu dedang keluarga sehat ya, gelas retak dari Ayah Mansur. Atau gini sempat di depan keluarga sehat ya. Sudah pagi tadi menit 37 sayang. Selamat malam, ada Dut dari kemalam, ada Mbak Siis yang ada di 28 juga sudah menyatu untuk dedangnya dari Ayah Mansur yang berjudul Penantian. Untuk ajasnya terima kasih, dan pastinya saya selalu ya. Amin, terima kasih kembali untuk di malam ini ya, untuk ya pastinya keluarga sehat ya dari Asia. Atau kedidang dasar ke malam Mbak Sherly juga, selamat malam yang ada di Taman Asri. Sudah menyatu juga keluarga sehat nih. Atau kedidang dasar ke malam sayang. Oke, terima kasih juga untuk kedidang keluarga sehat ya. Terima kasih untuk yang sudah mendapatkan itu susu kambing hitamannya keluarga sehat ya. Baik untuk di radio dari Rama atau juga untuk jaringan, untuk yang tadi sudah hadir ya pas untuk di cekesan gratis atau siaran keliling tampaknya di rumah makan Rowo Irang keluarga sehat ya. Nanti kan ya untuk siaran keliling selanjutnya. Selamat malam juga ada beli bis putih hadir Kang, ya Kang. Selamat malam ya untuk dimana juga sudah menyatu di dangdut sore ke malam tentunya. Selamat malam dangdut sore ke malam, ada Ita hadir lagi dari bandar, lagi mana, dari kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung ya. Salam untuk ke Bunda Kristin, juga Mbak Neori yang ada di Kota Gajah, serta semuanya aja untuk Bang Ajesnya, selamat bertugas, tetap sehat, semangat selalu, terima kasih. Requestnya Keruntuhan Cinta dari Ayah Hamdan ATT. Wow, Keruntuhan Cinta enggak tuh. Oke, selamat juga ada Novalita hadir yang ada di Lampung Tengah Indonesia. Untuk Rimoni juga sudah menyatu keluarga sehat ya, Mama Aswang. Assalamualaikum, waalaikumsalam yang ada di Seba 2 menyatu. Requestnya lagu Wajib Aja, tetap semangat saya selalu, dan juga terima kasih. Oke, thank you, terima kasih kembali buat Mama Aswa untuk pesanan susunya, ditunggu besok ya Ma ya. Semoga Jess besok bisa ya kemana-mana best ya. Dua hari ya kan gak bisa kemana-mana best ya. Pusing aja Ma ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana?
1: Putra Setia Mas, yang ada di Liwa.
0: Putra Setia, apa kabar malam ini?
1: Kabarnya baik.
0: Baik ya.
1: Gimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Untuk dendangnya sudah disiapin ya?
1: Apa itu Mas?
0: Tadi ada penantian dari Ayah Mansur sama Keruntuhan Cinta.
1: Apa ya? Penantian aja lah.
0: Penantian aja. Oke, okay, siap. Spesial buat siapa, Putra Setia?
1: Spesialnya buat Ninggelis Darah Malang ya. Semoga
0: Selalu. Amin. Keluarga. Amin jarbal alamin. Terima kasih. Salam
1: salam Mas ya.
0: Enggak bisa seperti biasanya.
1: Ya, udah. Ya, terima kasih Mas ya.
0: Oke. Okay. Sama-sama.
1: Terima kasih. Selamat tugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin jarabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Putra Setia Best sudah menyatu di malam ini ya, untuk didang dasar ke malam. Yuk kita bergoyang lagi. Oh, ada yang menelpon lagi. Oh iya, kita sapa dulu keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya ya?
0: Kabarnya sehat alhamdulillah. Sebaliknya gimana Lia kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Sudah makan belum?
2: Belum.
0: Oh belum, ya buruan makan ya. Jangan dia diet ya, malah kurus nanti ya. Oke, okay. Lihat dendangnya ya, tadi ada penantian sama keruntuhan cinta.
2: Penantian aja. Ya.
0: Penantian aja. Kamu menanti siapa? Hah?
2: Ya, menanti teman, menanti saudara.
0: Dan menanti gajian ya. Menanti gajian juga ya. Kalau kerja tapi
2: enggak kerja.
0: Oh, enggak kerja. Oh, CEO berarti ya. CEO yang menyamar ini, Wan. Baru enggak tahu lo. Aku. Hah?
2: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
2: Enggak.
0: Ya udah deh kalau gitu spesial buat siapa ini dendangnya?
2: Buat teman remaja deh.
0: Ada lagi? Iya.
2: Enggak,
0: udah. Oke, thank you. Terima kasih Pantang Radio.
2: Santri Ramadan. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Li yang ada di Kota Metrobis. Dedengnya tetap penantian. Ya, tadi juga penantian. Putra Setia yang ada di Liwa ya, sudah menyatu juga keluarga sehat. Atau kedidang besar ke malam. Terima kasih. Untuk yang belum menyatu masih ditunggu ya besi ya. Sampai jam 7:30 malam aja. Oke.

Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan,

segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Salah satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nih nonton nih kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik umat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masaki.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
2: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, target Indonesia untuk mencapai eliminasi tuberkulosis atau TB pada 2030 menuntut langkah cepat dan terukur di tingkat daerah. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memperkuat sinergi dengan tenaga kesehatan dan kalangan akademisi guna mematangkan strategi pengendalian penyakit menular tersebut. Upaya itu diwujudkan melalui Focus Group Discussion atau FGD, hasil riset skema kajian kebijakan kesehatan atau KKS bertajuk Analisis Implementasi Kebijakan dalam Upaya Penanggulangan Tuberkulosis atau TB di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan yang digagas tim dosen Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang itu berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili PLT Bupati Lampung Tengah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Lampung Tengah Chandra Puasati menegaskan bahwa kontribusi pemerintah daerah sangat menentukan tercapainya target eliminasi TB nasional. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam.

Okey, masuk ini masuk sekarang dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat deh. Terima kasih sayang kecinta kesedah setiap malam dari jam 6 sampai di malam. Keluarga sehat di waktu sudah menjagakan di menit berapa ya, 9 ya, untuk waktu Radio Trama dan sekitarnya. Dan untuk kediaman juga terima kasih untuk sayang kecintaku yang sudah mendapatkan untuk susu kambing etawa. Pokoknya terima kasih. Tadi bukan suaranya Mbak Iem, tadi suaranya Lia ya. Suaranya tadi

Bahagia sama Putra Setia. Oke, selamat malam juga untuk Gedimang keluarga sehat ya. Atau Gedidang Desa Rekaman keluarga sehat. Tadi ada Ibu Mariatun ya, yang kan tadi Seba 17 keluarga sehat tadi sudah mendapatkan untuk ya promo Zigonya keluarga sehat ya. Untuk promo Zigonya, tapi untuk di Radio Dari Rama stoknya sudah habis ya, Besi ya. Jadi maaf nih keluarga sehat ya. Tapi untuk Mama Aswa yang sudah pesan tadi ya, masih ya keluarga sehat ya. Oke, selamat teman-teman juga ada Pak Putu ya. Ada di Seperti Raman juga sudah mendatangkan untuk Eta Bosnya. Terima kasih tadi sudah hadir di siaran keliling, katanya di Rumah Makan Rawa Irang tadi ya. Selamat teman-teman juga ada Ibu Rusinah, kan dari Taman Negeri ya, sudah mendapatkan Eta Call-nya. Ada Bu Siti Munawaro SB14 sudah borong promo Zigonya. Terima kasih Bu. Atau yang telepon, maaf ya Bes ya, udah gak bisa telepon ya. Selamat teman-teman juga ada Bu Mujiati Waisa Putih ya, sudah mendapatkan untuk yang varian coklatnya. Dan juga selamat malam tadi ada Ibu Edi, Ibu Sunarto ya. Ibu Edi, selamat malam. Terima kasih sudah borong tadi ya. Oke, dan untuk demo keluarga saya, terima kasih juga untuk demo malam ini. Untuk Pak Mustafa SB2 sudah mendapatkan promo Zigonya. Terima kasih, saya selalu. Selamat malam juga untuk ini keluarga saya, untuk semuanya tentunya sudah setia menemani Dedang Dasar ke malam ya. Baik, Giva Beduang Gambas juga hadir. Selamat malam. Dan juga untuk di mal keluarga sehat ya, malam Bang hadir dari Odukuan, rekes lagunya Derita Bang Haji ya. Thank you, terima kasih juga untuk di keluarga sehat ya. Ada Juragan Setrum. Atau juga selamat malam. Thank you Mas Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku, apa kabar? Sehat dong. Hadir kembali dari Rumbia Lampung Tengah, rekes dendangnya dong Bunda Mega Mustika. Untukmu rembulan digoyang buat semua pendengar Radio Tri Rama. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Untuk bosku selamat bertugas, semoga sehat selalu, panjang umur, amin, murah rezekinya, amin, bahagia serta sukses selalu, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu atau doanya, aduh luar biasa, buat Mak Firman ya. Atau kedidang dasar kemal keluarga sehat Indonesia, persembahan untuk susu kambing atau keluarga sehat Indonesia. Satu dinang yuk untuk dia keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap dinang dasar kemal keluarga sehat ya, persembahan untuk susu kambing ketawa bersama Jess sampai jam 7:30 malam nanti ya. Untuk dendangnya yang sudah request keluarga sehat ya, semoga bisa keputar kelam ya semuanya ya. Untuk rembulan dendangnya dari Mega Mustika, untukmu rembulan ya, untukmu rembulan. Aduh, masuk enggak ya Mas Firman ya, kayaknya belum masuk dendangnya ini Mas Firman, gimana gira-gira? Mungkin bisa diganti ya, untukmu rembulan, bukan rembulan bersinar lagi, bukan aja beda lagi itu Maya. Lagi jangan kemana sayang, tetap di dangdut sore ke malam, persembahan susu kambing Etawa.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Atau kali ini sih di malam Senin ya, happy weekend pokoknya untuk hari ini yang luar biasa. Dan untuk kirim keluarga saya, terima kasih sudah setia menemani di malam ini. Dan gak kerasa sudah di menit terakhir juga ya, Mas Eko Sunarko, selamat malam untuk Mas Firman. Ya untuk dendangnya belum masuk ya. Aja saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0604

0: Asikkan.
1: Asikkan.
0: 93.1 Tri Rama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bestinya aku. Ketemu lagi ya malam hari ini barengan sama Tri ya. Aku temenin kamu sampai nanti jam 10 malam Besti di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Udah dikasih dinang yang asik-asik ya untuk pembukaan bestie aku. Ada 50% untukmu, 50% untuknya. Jadi 100% cintaku padamu. Terus dilanjut sama bawa aku lari ya. Bawa aku lari dari sini, ku sudah bosan, bosan denganmu. Gitu ya bestie ya. Asik banget ya malam-malam yang lagi aktivitas malam, yang lagi di jalan ya, pokoknya selalu berhati-hati. Yang lagi pada rewang nih, adakah yang lagi rewang bestie? Semangat sayangku. Yang lagi apa lagi ya? Yang lagi apa biasanya malam-malam bestie? Yang lagi santai-santai aja mungkin ya. Ini udah besok udah awal pekan lagi kan ya. Udah cukup liburannya bestie ya. Udah hari Minggu libur, besok udah mulai aktivitas lagi. Tidurnya jangan malam-malam ya. Jangan kemalaman. Besok kamu bangunnya kesiangan loh. Kan besok kerja lagi gitu ya. Oke lah, semangat buat bestie-bestie aku yang sudah mulai aktivitas lagi besok. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan rutin konsumsi produk-produk herbal yang ada di Radio Tri Ramadhan juga Jaringan. Bestie boleh banget loh ya konsumsi Biosi. Bisa dikonsumsi sehari 3 kali atau juga bisa konsumsi Agarilus Drop Drink Selfie juga bisa banget dengan takaran yang sama sehari 3 kali. Kalau untuk Agarilus Drop-nya bisa 10 sampai 15 tetes. Untuk Biosi cukup 5 sampai 10 tetes aja ya bestie ya. Tidak usah banyak-banyak ya bestie, cukup untuk jaga kesehatan kamu setiap harinya. Ya mau gabungan bareng sama aku bisa banget bestie ya. Kamu bisa gabung di 0812 12 12 9310. Hey, selamat malam drive by ya. Sudah hadir barengan sama aku. Ada siapa ini namanya kok kebalik-kebalik, aku tidak bisa baca ya bestie ya. Salam kenal dari Malaysia. Thank you. Udah selesai sayangku ya, cek kesehatan gratis di Seputi Banyak 8 tadi. Jam 5:30 kita pulang ya sampai ke radio. Jangan lupa dilanjut nanti tanggal 11 bestie, kita OTW ke Radio Kans FM. Karena ada cek kesehatan gratis dan juga ada lomba-lomba nanti barengan sama Duo Mio juga. Apa ini ada lagi? Budi SJ89, waalaikumsalam sayangku. Dari Ido juga mau minta diputerin dendang dari OEI. Oke, yang apa maunya bestie? Sudah mulai rewang lagi bestie aku ya. Semangat bestie aku, jaga parkirannya ya. Motornya jangan dibawa pulang loh. Suruh jaga aja, itu hanya titipan ya. Harta hanya titipan, jadi gak usah dibawa pulang ya. Nanti kamu digebuk masa ya. Ada Rio Fernando alias Paya Farah, salam kompak selalu, thank you. Marmi, selamat malam, lagi pusing nih hajatan, lagi meludak loh ya, ya ampun. Semangat ya bestie aku ya, yang dapat kunjungan banyak, kondangan kesana kesini. Ulu, kok sendirian kak? Iya, aku sendirian aja kalau malam bestie ya. Kan udah kamu temenin, aku gak sendirian dong. Kan ada kamu, ada bestie semuanya yang temenin aku malam hari ini. Jadi aku ngerasa gak kesepian dong, apalagi bestie temenin aku lewat telepon, boleh dong. Buruan deh, kamu nanti di segmen berikutnya telepon barengan sama aku ya bestie ya. Aku tungguin kebersamaan kamu bestie 0812 12 12 9310. Ya mau request bareng sama aku boleh bestie, nanti kalau masuk denangnya pasti aku puterin ya. Tapi kalau belum masuk ya besok, kalau belum masuk ya besok lagi gak apa-apa ya, gak boleh kecewa dong. Ada Mama Jeva juga, thank you banget sudah menyatu bareng sama aku ya. Ada Putra Linggo alias Iki, Mbak Tria, iya sayangku. Ada apa sayangku cintaku? Juga thank you, ini tadi ada Mus anak istri, wah sudah kirim aku gift ya. Minum bestie, minum, sabar, tenang, aku udah menyiapkan. Tadi aku mau minum ya, tapi belum jadi. Sabar, aku akan minum setelah ini ya. Karena aku udah siapin dendang yang asik-asik buat kamu malam hari ini bestie. Gak usah kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali bestie.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Halo masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 15 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11

0: banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Informasi 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Asik banget dong Besti kalau udah malam-malam pantengin radio Tri Rama FM ya, apalagi ditemenin bareng sama aku sampai jam 10 malam nanti. Udah kamu Besti yang gak ngapa-ngapain, udahlah ya, kamu gabungan sama aku aja sini di 08 12 12 12 93 10. Kamu bisa gabung di telepon, boleh sayangku. Kamu mau gabung di Wawa, boleh banget. Mau tontonin aku di TikTok juga bisa banget dong ya. Jadi kamu bisa bergabung sama aku di via apapun ya Besti ya. Aku akan buka selebar-lebarnya pintu buat kamu supaya kamu mudah untuk masuk ya, masuk ke sini ya barengan sama aku partisipasi. Dan juga Besti aku untuk malam hari ini yang udah dapetin produk hair banyak ya, yang tadi alhamdulillah rame banget disebuti banyak delapan di rumah makan Rawa Ireng ya Besti ya. Besti-besti kita juga pada kumpul semuanya. Terus juga pelanggan setia produk herbal di Radio Tri Rama Jaringan juga banyak yang datang gitu ya Besti ya. Dan juga udah pada banyak banget dapetin produk-produknya. Jangan lupa dirutinkan konsumsinya Besti. Kamu bisa konsumsi pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur malam. Ingat ya Besti ya, harus rutin ya, karena pengobatan itu tidak instan loh Besti ya. Nama juga herbal ya, kalau herbal itu memang membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama ya dibanding dengan produk-produk lain gitu Besti ya. Kalau kamu konsumsi rutin produk herbal ya minimal 3-6 bulan, jangan sampai putus ya Besti ya. Soalnya kalau sampai putus tuh kayak panggung gitu loh Besti, udah mulai bereaksi nih ke dalam tubuh kamu, tiba-tiba kamu berhenti, gak dilanjutin lagi minumnya, kan sayang banget tuh Besti ya. Jadi memang harus dirutinkan kamu konsumsi si produknya Besti ya. Ingat loh ya, kalau ada apa-apa kamu jangan canggung-canggung, jangan takut-takut untuk tanya sama kita, konsultasi dengan kita. Caranya gampang banget, kamu langsung bisa Wawa atau juga telepon aja di 0831 760 600. Ataupun nih Besti yang mau pesan produk dianterin ya boleh banget, atau juga mau pesan produk melalui online juga bisa ya. Nomornya sama aja itu tadi, 0831 760 600. Fardi, selamat malam ya, mau minta dendangnya air mata darah. Ngeri ya Pak ya. Nanti coba aku cek dulu, mudah-mudahan masuk di list aku malam hari ini. Terus juga coba aku cek lagi ya, ini ada siapakah dirimu ya, apakah itu Cikur nih ya. Selamat malam ya Ci ya, saya selalu buat kamu ya, mudah-mudahan kerjaannya lancar di sana, berkah barokah rezekinya sampai ke Mekah, amin. Kita sapa yuk satu penelpon yang sudah masuk barengan sama aku. Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Hey Besti, kamu bahagia banget malam ini Besti.
2: Enggak, bisa aja kok.
0: Mas, aku tahu loh kalau kamu ngomongnya sambil senyum-senyum loh.
2: Apa ya?
0: Ya kan?
2: Ya, seperti
0: itu. Ya, seperti itu. Apakah hati kamu sedang berbunga-bunga malam ini?
2: Enggak juga sih ya.
0: Oh, enggak juga.
2: So-so lah.
0: Oh gitu. Apakah kamu bahagia menelponku?
2: Tahu.

0: Bangga sekali, oh, bisa diangkat.
1: Ah, bangga sekali. Ya ampun, tolong aku.
0: Kamu
1: gak
0: Tuhan. Capek tak?
1: Emang kenapa mau pijitin?
0: Ya enggak, gue tadi jam 4 masih di sono kok. Udah di sini.
1: Ya kan aku kan set gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Ya nanti kalau capek aku tidur.
0: Profesional lah ya.
1: Iya, profesional dalam bekerja ya. Oke, yuk Julius mau dengerin Denang apa?
0: Ini apa, perceraian larai. Kalau misalnya itu ya, judulnya
1: apa ini? Perceraian di ujung kehancuran.
0: Asik
1: goyang dong.
0: Janganlah, nanti pada rubuh.
1: Baiklah, yuk digoyang dulu buat siapa?
0: Digoyangnya buat siapa ya? Maklum ya, selamat malam ya. Bunda Sena juga selamat malam.
1: Oke.
0: Ini Bunda Sena jarang ya kesini ya? Kesono ya?
1: Iya, dia kesono sini sih orangnya.
0: Kesono, banyak kan kesono dia.
1: Oh iya, biarin lah. Mau kesono, mau kesini, biar suka-suka dia lah.
0: Terus buat ini Om Broto juga saat malam ya. Terus siapa lagi?
1: Itu kamu di itu loh.
0: Apa?
1: Di senggol sama Novalita. Nova hadir ya, Julius gitu.
0: Malam ya.
1: Iya,
0: salam. Novalita orang mana?
1: Salam kenal katanya.
0: Orang mana?
1: Novalita Lampung Tengah kan ya?
0: Lampung Tengah.
1: Iya, kayaknya sih Lampung Tengah, tapi mananya aku lupa nih.
0: Dia kesini.
1: Iya, kesini lah.
0: Biasanya di sebelah.
1: Emang iya. Kok kamu tahu, kamu juga suka di sebelah ya. Ketahuan deh. Orang kalau suka selingkuh tuh suka salah ngomong loh.
0: Apa ya?
1: Iya loh.
0: Saya enggak selingkuh, kok saya terang-terangan.
1: Oh,
0: ya.
1: Terang-terangan.
0: Wes aja lah ya.
1: Oke lah.
0: Nanti malam aja salam-salam ya. Ini pagi deh ya.
1: Oh ya boleh lah, mau nanti malam, mau besok boleh.
0: Oh boleh lah.
1: Oke.
0: Kau ya sama tugas aja. Terima kasih.
1: Oke, dapat salam dari Cikurnia juga.
0: Cikurnia selamat malam ya.
1: Iya, selamat malam.
0: Bu Ribu juga selamat malam ya. Biasanya nyenggol saya itu.
1: Oh, oke.
0: Ya, buat semuanya saja yang belum, besok lah ya.
1: Oke, siap. Terima kasih ya Julius ya.
0: Oke.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio, dadah.
1: Ada Julius dari seputaran Taman Sari ya, Besti ya, di Purbolinggo ya, sudah menyatu juga bareng sama aku. Aulia, selamat malam. Ada Erna juga selamat malam ya, sudah menyatu dong bareng sama aku. Novalita, sehat ya Novalita ya. Terus juga ada Mbak Hatin, sehat selalu ya. Cikurnia apa? Halo Cikurnia, sehat-sehat ya buat kamu ya. Terus apa lagi nih? Di mana Chandra? Ada di kamar lagi cuci baju dia ya. Mau bantuin cuci baju sok atuh ya. Susulin dia di kamar. Iya Besti, aku masih banyak waktu nih ya. Aku mau sapa satu penelpon lagi boleh lah ya. Sebelum itu kita sapa dulu. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali Besti.
1: Iya Besti, Pak Gatot. Gimana kabarnya ya, Pak Gatot?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak.
1: Oh, alhamdulillah sehat. Baiklah, kalau gitu Pak Gatot mau dengerin Denang siapa ini?
2: Rembulan malam aja Mbak.
1: Oh, Rembulan malam, boleh digoyang.
2: Goyangnya buat Julius, gak mampir tadi, saya tunggu-tunggu gak mampir.
1: Iya, tadi katanya itu, apa pintunya Pak Gatot belum dibuka.
2: Udah.
1: Berarti tadi kengebutan si Julius, iya, makanya nggak mampir.
2: Iya, selamat malam Julius.
1: Oke.
2: Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kang Pipa selamat malam.
1: Oke.
2: Okay. Cici selamat malam. Mbak Mary Kota Gaja selamat malam juga.
1: Oke, okay, selamat malam.
2: Mbak Yandira selamat malam. Pak Farah selamat malam.
1: Iya selamat malam.
2: Jatuh Pak Ratu selamat malam. Bunda Sena selamat malam.
1: Oke.
2: Okay. Bunda selamat malam. Bunda Watini selamat malam. Jatuh Bunda Lili selamat malam.
1: Oke okay, baik selamat malam.
2: Romanya Kamiaki selamat malam. Selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Siti Ageng selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Sentara Malang selamat malam juga.
1: Oke, okay, spesial.
2: Terima Mbak Mary Susanti selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
2: Ibu Ape Susania Mbah Pangat selamat malam juga.
1: Iya.
2: Buat semuanya aja spesialnya buat Mbak Tria, semoga diberi kesehatan selalu, Mbak.
1: Oke, okay, terima kasih ya, Pak.
2: Ya, makasih waktunya.
1: Sama-sama, Panteng Radio.
2: Panteng Sri Rama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Gatot ya. Pak Gatot tadi Cikurnia dari seputaran seputaran mana ya Pak Gatot tadi ya? Trimulyo Mataram Lampung Tengah ya. Terus juga aku mau sapa lagi, ada Rizka Rohmawati. Selamat malam, ada Jai. Waalaikumsalam Jai. Sudah menyatu bareng sama aku ya. Sini loh Katria, dipijitin. Ntar aku suruh Kak Chandra pijitin. Hei, Kak Chandra mau masih cuci baju dia. Dia gak mau pijitin aku. Terus ada siapa lagi? Kayaknya udah ya, udah semua aku sapain ya. Gak ketinggalan ya, Mbak Abang disapa juga dong ya. Dari tadi stay gak disapa-sapa ya. Mbak Abang juga buat seluruh seluruh anggota keluarga yang ada di rumah sana ya. Di mana aku lupa rumahmu ya. Aku inget-inget dulu. Di Marga ya, Raman Utara. Oke, okay. Selamat malam ya. Gak lupa loh, selamat malam buat Bapak Wiji ya. Salamin buat Pak Wiji ya. Mungkin lagi rewang sekarang, gak denger radio. Ya udah, salamin aja ya buat bapakmu ya, Mbak Abang ya. Saya selalu pokoknya. Yuk kita lanjut lagi Besti, masih ada banyak waktu sampai nanti jam 10 malam. Tentunya di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: olahraga sehat agar lu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Trirama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kesini ke Radio Trirama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3. Terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah sekali saya, Mbak. Bagi teman-teman dimanapun berada yang tidak mempunyai keturunan, yang lama tidak mempunyai keturunan seperti saya, silahkan Anda mengikuti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Aduh, Bu, perutku iki lho. Primane rasane mual, gak enak tenan.
3: Nah, kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho, Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
2: Lah terus aku kudu piye to, Bu? Perutku kok rasane panas banget. Solusine opo?
3: Tenang, Pak. Ini lho tak siapin madu lambungku Agarilus. Herbal alami berkualitas bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung dan lain-lain.
2: Aman ta, Bu? Asli Agarilus toh?
3: Aman, Pak. Asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
2: Wah, ya wis, tak minum saiki, Bu. Biar cepet sembuh sekalian. Tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
3: Lah sing liya ya ben padha tuku dhewe to, Pak.
4: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: kita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Masa sih bang, kalau adik melekat di hati abang. Itu kalau kata lagu loh ya. Ini besi aku ya udah diputerin satu dendang ya. Satu dendang requestan tadi ada Cinta dari Seberang. Kita sapa-sapa lagi besi yang sedikit bergabung barengan sama aku. Ada siapa tuh? Galeri Takim Yuhu, hadir mbak. Hai Santri Taichung, nihau, nihau, hau, hau ma gitu ya. Ya aku bisa loh sedikit ya. Nihau, hau ma gitu kan, jawabnya kan. Soalnya aku baca typing orang, makanya aku bisa ya. Abdul, hai selamat malam Abdul. Sudah menyatu bareng sama aku ya Abdul ya. Terus juga aku ucapin lagi selamat malam buat Bapak Afrika. Terus juga ada Budi SJ juga tadi udah disapa. Tadi siapa yang minta disenggol-senggol ya? Oh ada Drag Black juga selamat malam. Seba 2 mantau lomba tria senggol doang. Siap deh Mama Aswa dari Seba 2 punya. Ada Mbak Supana juga lagi pantau malam hari ini. Ada Fajar Patra juga thank you banget. Ada lagi tadi siapa sih yang tadi senggol? Aduh aku harus ke atas-atas ya. Oh ini ada Putra Sunda ternyata ya. Tadi kelewat ya Putra Sunda selamat malam. Terus juga ada siapa lagi? Kurniawan. Iya benar-benar ya. Kurniawan. Ini minta disenggol juga. Selamat malam ya besti aku yang udah pada panteng aku di live streamingnya TikTok Radio Trirama FM Lampung. Yang mau masuk boleh ya, masukkan bareng sama aku. Yang mau telepon lagi juga boleh. Kita sapa dulu yuk. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali besti.
0: Oke, Grandpa.
1: Gimana, Bu?
0: Udah ngantuk belum, Grandpa?
1: Udah ngantuk.
0: Udah ngantuk belum?
1: Wong nunggu mau top, mau masuk. Pokoknya masuk ke 9.3.10 itu harus sobri-sobri.
0: Oh gitu. Jadinya belum tidur mau nungguin masuk dulu.
1: Lah iya.
0: Oke, untung nanti aku angkat sambil ini ya. Kalau gak keangkat-angkat ya, takutnya iya, gak tidur-tidur ini nanti Grandpa ini.
1: Gitu ya.
0: Nah, selamat kembali. Selamat kembali lagi ya. Selamat malam kembali Bronis Cimbrut. Nah, ayo ini Grandpa mau dengerin dendang siapa?
1: Ini koco-koco masuk playlistmu enggak malam ini?
0: Oh iya, coba aku cek dulu ya sambil salam-salam dulu Grandpa.
1: Oke, aku tak salam-salam buat Om Brewo dengan maminya yang malam hari ini sedang mendengarkan. Selamat malam. Selamat mendengarkan. Yuk Om, bergoyang-goyang.
0: Yuk.
1: Terus ini untuk Angeli masuk enggak ini?
0: Angelinya belum masuk.
1: Oh belum. Ayo Angeli masuk dong. Aku percaya kamu pasti stay tune.
0: Oh pasti stay tune ya. Oke stay tune.
1: Terus untuk Tante Lumintu.
0: Oke.
1: Selamat malam. Dan untuk Julius dan Pak Gatot tadi yang tidak mampir, padahal itu teman begadang loh.
0: Oh teman begadang, nggak mampir.
1: Nah, iya lupa Julius.
0: Julius terus ini nih gimana nih?
1: Terus tak kirimkan Bunda Ulfa di Kedampak Lima.
0: Okay.
1: Selamat malam, mudah-mudahan saja malam hari ini jahitannya numpuk.
0: Amin.
1: Iya kan?
0: Yep.
1: Kan tahun ajaran baru biasanya jahitan numpuk. Terus tak lanjut buat ini Minggu Watini yang di Kota Gajah.
0: Oke.
1: Selamat malam. Sampai di Kota Gajah mampir ke Mbak Neri Plekenut.
0: Oke.
1: Sudah menjajah juga mendengarkan. Terus untuk Ibu Ribut di Kodim. Selamat malam.
0: Oke.
1: Oh iya, tadi acaranya rame dok.
0: Alhamdulillah rame banget tadi.
1: Oke. Mancing gak tadi Tria?
0: Tadi aku gak mancing, aku tadi lagi sibuk banget. Gak ikut mancing.
1: Oh iya ya, ada terapi kok ya.
0: Iya tadi ada itu terapi. Betul.
1: Chandra udah bobo ini.
0: Chandra sih tadi lagi sibuk di kamar, nggak tahu sekarang udah selesai belum.
1: Selamat malam Chan.
0: Iya.
1: Bobo atau lagi dragon atau dracin?
0: Nah itu aku tidak tahu, kan aku dari tadi siaran atuh, Grandpa.
1: Terus untuk ini Ibu Muslimah, Bu Suprapti, Melly dan Mama Bagas, selamat malam.
0: Oke, Grandpa.
1: Dan terakhir aku kirimkan untuk Tria dijemput Dendi ya?
0: Enggak, Tria di sini.
1: Oh, Bobo di studio.
0: Iya. Bobo di mana? Bobo sama siapa? Bobo sama Chandra.
1: Saya Bobo manis, semoga mimpi indah ya, Ndu.
0: Oke, terima kasih ya, Grandpa. Ditunggu dedangnya, okay, Grandpa. Tapi kayaknya nih dedangnya belum masuk atau Grandpa, aku cari enggak ada kok poco-poco.
1: Oh, padahal udah diunduh sama Mas Putra loh.
0: Ya beda, kalau poco-poconya Mas Putra itu DJ.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ya.
1: Tapi waktu beliaunya ngasuh ini acara ini atau dimasukkan di sana saja?
0: Oh ya udah. Ya udah, aku cek dulu nanti kalau ada aku puterin ya. Kalau udah
1: kalau
0: diunduh.
1: Gak ada, kalau nggak ada ini saja, Nduk. Why atau mengapa itu, Nduk?
0: Oh iya, nanti kalau ada poco-poco aku puterin poco-poco dulu ya.
1: Oh, kalau nggak ada mengapa ya?
0: Oke, okay, siap, Grandpa.
1: Selamat bertugas untuk Tria. Salam untuk Chandra yang lagi bubuk manis.
0: Yap.
1: Grandpa mohon diri.
0: Siap, Grandpa. Pantang terirama dong, Besti.
1: Malam.
0: Oke, terima kasih ada Grandpa. Ya, Grandpa Maropi sudah menyatu juga. Halo, Bunda Geiska. Geiska sayangku, cintaku. Sudah menyatu aja ya malam hari ini barengan sama Ante. Ulu-ulu pokoknya. Terus juga aku mau ucapin selamat malam lagi buat Abdul. Ya, salamnya buat Mangun sama Bedu yang lagi nderep dari Abdul Hamim yang ada di Toto Harjo. Oh, ini nderep malam-malam, Pak ya. Ya ampun, semangat ya bestie aku ya. Selamat malam kembali, Brownie Cimbrut. Sudah menyatu bareng sama aku ya. Aku mau cek di Wawa dulu ya bestie ya. Takutnya nanti ada yang kelewat tidak kesapa kan ya. Ih, Wawa aku gak disapa-sapa dari tadi, fokusnya ke netizen TikTok aja gitu. Eh, enggak kok. Semuanya sama-sama bestie aku loh bestie ya. Yang ada di TikTok juga bestie aku, yang ada di Wawa juga bestie aku. Semuanya bestie aku, tidak ada yang aku pilih-pilih kok. Semuanya bestie aku. Ada Ayu Laila Sari dari Raman Utara. Mau minta dedangnya sabar ya, spesial buat bapak aku Kusnan di rumah, terima kasih. Ada Bapak Aska dari kawasan Toto Harjo, hadir walaupun kita udah lama gak ketemu ya. Eh, tadi kan Pak Aska datang ya. Kayaknya tadi aku masih tidur ya. Kayaknya masih tidur gitu ya. Kayak nyawanya belum kumpul, tiba-tiba Pak Aska datang ya. Kayaknya aku udah sempet saliman deh sama Pak Aska deh. Nah, ini pokoknya ya, minta dendangnya buka hatimu. Salamnya buat semuanya aja. Ada Eko Sunarko dari Kota Gajah juga menyatu ya Besti. Ada Suwasto Putra Rumbia. Selamat malam Mbak Tria dari Bunda Areta di Putra Rumbia, ikut gabung di Dangdut Malam ya. Ih, Mbak Trianya, kok sekarang yang siaran biasanya Mas Pandi? Emang Mas Pandinya kemana? Iya, Mas Pandinya masih di Tulang Bawang ya guys. Yang pada kangen sabar ya, nanti dia pasti pulang kesini lagi kok. Ada Wayu Endra dari kawasan Seputiraman juga menyatu aja Besti malam hari ini. Thank you ya. Sehat selalu ya buat Katria dan semua kru Trirama. Thank you Abdul. Mau request boleh Tante? Boleh dong. Mengapa dua ya, lagi mau hafalan lagu itu Geskanya. Hah, mengapa dua? Emang ada mengapa dua ya? Nanti coba aku cek dulu ya. Ini si Dede Geska Maya up to date banget ya. Ini tantenya sampai belum tahu ya. Mengapa dua yang kayak mana lah lagunya ya. Tantenya belum tahu. Nanti Tante cek dulu ya Dede Geska ya. Buat besi aku gak usah kemana-mana ya. Masih aku tungguin kebersamaan kamu malam hari ini di 0812 12 12 931 0.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, pun telas nintan botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kaya ini biosi wae yuk wes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman seduanten niku nek ada keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.

Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Besti, udah jam 9 lewatnya 8 menit ya ternyata Besti. Tenang, masih ada waktu 50 menitan lagi untuk kebersamaan kita malam hari ini. Bunda Giska, Bunda Giska, kamu gak mau gabungan telepon bareng sama aku Bunda Giska? Sok atuh Bunda Giska ya. Udah lama loh gak dengar suara Bunda Giska. Atuh sekarang Bunda Giska, buruan aku tungguin ya. Nah, kalau mau naik ikut dong. Ikut naik kemana Anugrah? Yang penting nanti ya, nanti tapi lo ya, setelah ini lo ya naiknya ya. Jangan semuanya naik sekarang ya. Sekarang gak ada kursinya kalau mau naik ya. Selamat malam buat Ria yang lagi siaran. Sehat selalu ya. Ada Mama Nizam Christine. Thank you Mama Nizam. Ada Om Yusuf. Mau salam-salam buat Malu Mintu. Ada Bu Suprapti, Bu Muslimah. Ada lagi Bu Esyena. Terus juga buat semuanya aja dendangnya Cinta Karet. Oke siap. Cinta-cinta karet sama sini lengket. Siapa yang cintanya kayak cinta karet Besti? Sana sini lengket ya. Aku mau sapa lagi bentar ya. Tadi ada yang sudah masuk ya. Oh ini ada Kak Shirley. Selamat malam ya Kak Shirley ya. Sehat-sehat selalu pokoknya. Terus ada lagi Pak Anton. Masya Allah tabarakallah sudah menyatu juga bareng sama aku malam hari ini Pak Anton. Owner daripada kolam renang Telaga Putri. Terus juga

0: ada siapa lagi, Bang Iim? Hey Bang Iim, selamat malam. Masih adakah dirimu di sana? Sepertinya sudah tidak ada ya. Nah, Dede Rudia juga, selamat malam aja. Zidan, selamat malam bestie aku. Sudah menyatu ya bareng sama aku ya. Oke, kita sapa yuk satu penelpon lagi nih bestie. Nungguin Bunda GSK lama nggak gabung telepon-telepon. Udah, aku mau terima satu penelpon ini dulu. Halo, gue yang lama.
1: Gue yang lama.
0: Maaf, halo, gue yang malam.
2: Diklaim makin asik bestie.
0: Asik sekali bestie gitu.
2: Asik sekali bestie.
0: Aku sampai salah-salah loh ngomongnya.
2: Aku sampai salah-salah juga.
0: Kayaknya aku grogi deh di telepon sama Kang Ayar deh. Ya. Iya deh. Ya Allah, ya Allah, Kang Ayar.
2: Apa kabarnya Mbak? Siapa itu?
0: Halo, siapa yo?
2: Mbak Tria ya?
0: Iya benar. Masa kamu semudah itu melupakan aku sih?
2: Enggak, aku tidak melupakanmu.
0: Iya
2: cuma
0: deh.
2: Cuma tidak iling aja.
0: Iya, itu sama aja Pak ya. Itu sama Pak, artinya Pak, melupakan Pak.
2: Melupakan.
0: Iya, melupakan diriku ya. Ya udahlah, kalau gitu gak apa-apa banget ya. Yuk, mau dendang apa?
2: Dendangnya apa ya? Mawar putih ya?
0: Mawar putih boleh. Digoyang buat siapa?
2: Tipangnya buat Neng Gelis dari Malang ya. Selamat malam. Ada Jenita, ada Putra Setia, ada Bu Sena, ada Bu Sri Suprati, ada Maklum, ada Kang Rubingan ya, selamat malam. Ada Pak Brot, Kang Broto ya, selamat malam. Ada Mas Julius, selamat malam ya. Ada siapa lagi ini? Pokoknya semua aja lah ya.
0: Oke, buat semuanya aja. Spesial Kang Ayar.
2: Apanya?
0: Spesial.
2: Spesialnya buat English dari Malang ya. Selamat mendengarkan ya.
0: Oke.
2: Buat Mbak Tria. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah menyatu Kang Ayar. Stop pantan ya. Aku dari tadi ngakak kalau ngakak pol ya. Jadi malu, kan aku jadi malu. Ya didengerin sama Pak Anton. Mana sauh lagi aku ya. Ya ampun, ya ampun. Halo, goyang malam. Halo, goyang malam.
3: Pak Anton gimana ininya, paspornya?
0: Paspornya asik sekali, bestie.
3: Bestie.
0: Oke, baik. Dengan siapa di mana ini, Bes?
3: Dengan Mbah Pur di kota saja.
0: Mbah Pur.
3: Ya.
0: Iya, Mbah Pur gimana kabarnya Mbah Pur? Sehat?
3: Baik. Selamat jumpa lah.
0: Oke lah, luar biasa. Sehat-sehat ya Mbah Pur. Mau dengerin dendang siapa Mbah Pur?
3: Orang suara yang titip cinta bisa enggak?
0: Oh, titip cinta enggak bisa. Seharusnya tadi sore requestnya. Yang lain apa? Lagunya
3: ya, ya?
0: Koplo boleh, yang asik-asik boleh.
3: Oh gitu.
0: Coba ya. Apa? Selain titip cinta apa?
3: Ini aja. Obati rinduku bisa nggak?
0: Obati rinduku boleh. Digoyangnya buat siapa Mbah Pur?
3: Ya buat semuanya aja lah. Ini enggak, belum ini aku.
0: Belum kenal.
3: Iya.
0: Oke.
3: Selamat kenal.
0: Oke, terima kasih. Kalau gitu sudah gitu aja Mbak Por.
3: Ya, terima kasih ya semuanya.
0: Oke, siap. Ya, sehat-sehat buat semuanya. Panteng Radio.
3: Terima
0: dong. Oke dong, terima kasih Mbak Pur sudah menyatu bareng sama Tria. Ampun DJ. Ya udah, dua penelpon bestia, nanti lagi dilanjutin deh bestia. Masih ada waktu loh bes, sampai nanti jam 10 malam. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali bestie.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang rusak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang keluarga sehat tidak usah khawatir, ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk warga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
7: Pak Udin.
8: Pak Budi.
7: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
8: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
7: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
8: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
7: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
8: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
7: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
8: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
7: Oh iya ya?
8: Iya.
7: Ini cara minumnya gimana ya?
8: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
7: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
8: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaga-nya.
9: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
0: Biosi 93,1 Trirama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
10: Asik sekali, Besti.

jauhnya apa, Bes? Jauhnya apa tadi ya, Bes, ya? Aduh, lupa lagi aku, Besti. Malam hari ini masih ditemenin barengan sama Tria, Besti, sampai jam 10 malam nanti ya. 30 menit lagi perjumpaan kita, Besti, jadi jangan sia-siakan. Yang mau gabung, yang mau disenggol, boleh sekali ya. Bayu Irawan, selamat malam ya, Bayu ya. Sudah menyatu juga bareng sama aku. Ada lagi Mas Bowo. Mas Bowo, kamu dari mana, Mas Bowo? Mbak Tria mau minta dendangnya Juragan Empang ya. Terima kasih, sama-sama. Nanti coba aku cek dulu ya, Juragan Empangnya mudah-mudahan masuk di list dendang aku malam hari ini. Terus juga ada lagi, siapa ini? Ella. Oh iya, terima kasih ya, sudah bayar lunas ya. Nah, buat Besti-besti aku juga thank you banget yang udah datang ke SB8 di Rowo Ireng. Aku mau sedikit sapa-sapa dulu yang udah datang tadi ya, Besti, yang mudah-mudahan lagi pantingin aku juga. Ada Mas Agus dari Tegal Ombo Dusun 4, udah datang ke Tri Ramai FM ya, udah beli agar ilus drop. Terus juga ada Bapak Sardianto, ya keluhannya lambung, juga udah dapetin biosi, Besti. Lanjut lagi nih, selamat malamnya Tri ya, buat sebentar, Besti ya, lagi scroll-scroll dulu nih aku ya. Oh, ibu Siti Umayyah tadi datang toh. Oh, tadi tuh ibu Siti Umayyah toh, masya Allah, ibu Siti Umayyah dari SB8, keluhannya hipertensi. Ini pertama mau minum biosi sama madu hitam pahit. Absen aja Mbak Tria, siap Zakaria, sudah menyatu. Terus ibu Mariatun dari SB17 juga udah datang ya, udah beli Morinda untuk keluhan darah tinggi, dan juga ada susu Zigo 26 yang promo, beli 3 cuma Rp200.000 aja. Pak Haji Mahmud di SB8 juga udah dapat biosi ya, Pak ya. Ada Ibu Martini dari SB9 udah dapetin biosi dan juga madu lambungku juga. Terus juga ada Mbak Karyo dapetin si lambung. Ada Ibu Jamiatin dari SB16 juga sudah dapetin nomor Rafid dan juga biosi. Pak Warsito dari SB10 juga udah dapetin madu KJ. Pak Putu Suwite dari Seputiraman udah dapetin Etabot. Dan ternyata banyak banget loh, Bestiku, banyak banget yang udah datang ya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih buat semuanya. Sehat-sehat ya, jangan lupa rutin dikonsumsi setiap hari pokoknya ya. Malam ini jangan lupa dikonsumsi ya, sayang-sayangku ya, untuk produk-produk herbalnya yang udah didapetin di SB8 tadi barengan sama Duo Miau. Kita di Lampung Timur ya, Kak ya, Radio Tri Ramai FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Hai, ada aku ingat-ingat, Mama Andre, ya Allah, nih hampir lupa ya aku ya. Mama Andre dari Tulang Bawang juga, selamat malam Mama Andre. Ada Mas Mail dari Raman Fajar nih, salam buat Bang Yani Timun, selamat istirahat aja. Jambi hadir, Arli, thank you banget Arli ya, sudah menyatu bareng sama aku. Hai Bunda Novi, sudah menyatu juga bareng sama aku. Sayangku tadi masuk juga ya, sayangku cintaku ya. Ada Mbak Mega juga, thank you banget Mbak Megaku. Buat bapak aku, Juragan Tepung, selamat bungkusin tempe. Juragan Tepung atau Juragan Tempe nih jadinya nih ya. Selamat malam aja ya, selamat berbungkus-bungkus aja. Ini untuk besi-besi yang lagi sibuk-sibuk malam hari ini, mungkin ya lagi siapin dagangan buat besok pagi, terus juga nyiap-nyiapin segala halnya buat besok gitu ya. Semangat aja, aku temeninnya sampai jam 10 malam aja ya, Besti ya. Kita lanjut goyang lagi di sini terus di goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah jane ateng tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ateng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Juragan empangnya udah diputerin ya Besti ya. Hayo lo, siapa tadi yang request ya? Awas aja nih gak didengerin ya. Pegel melarat. Ya ampun, salah kamar ini Pak ya. Pegel melaratnya besok sama Nini Sari di Kelenengan ya, dari jam 1 sampai jam 3 sore. Nah Besti, aku juga thank you banget yang udah request bareng sama aku ya. Yang belum keputer dendangnya, mohon maaf banget Besti. Mungkin salah satu faktornya adalah dendang yang kamu request gitu ya, itu belum masuk di daftar playlist aku malam ini gitu Besti ya. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan besok kamu bisa gabung lagi, besok bisa request lagi, dan mudah-mudahan besok lagu kamu yang di request bisa masuk di list siarannya gitu Besti ya. Jadi bisa diputerin deh. Thank you ya Surah ya, sudah menyatu bareng sama aku. Bentar ya, aku mau cek lagi nih. Kalau yang ini gak usah disenggolin ini ya. Akunya banyak, orangnya satu gitu. Disenggolin tiap waktu. Aduh nih, salah ya. Aduh bang ya. Ada lagi siapa? Oh ini Pak Epara, lagi mantau juga malam ini. Ada Mama Sofi. Hey Mama Sofi, selamat malam Mama Sofi ya, sehat selalu. Ada lagi Mae Aca dari Seba 1 juga menyatu aja. Terus ada siapa lagi? Coba Besti taping aja yang belum kesapa ya. Ada Mbah Marno ya, Mbah Marno yang sering banget dengerin loh, mantul. Ini mah pendengar setia Trirama dong pastinya. Terus ada siapa lagi? Oh ini tadi udah Zakaria ya, kayaknya udah semua ya. Bos Muda, oh Bos Muda juga udah follow ya di TikTok ya Besti. Coba aku cek dulu di Wawa Besti ya, sebelum aku pamit nih Besti, karena memang waktunya udah habis ya. Cuma sampai jam 10 aja aku temenin kamu Bes. Sebentar ya, tadi ada deh yang belum kesapa apa ya. Selamat malam, ada Pak Pur Kentung. Oh Pak Pur Kentung ya, selamat malam, sudah menyatu juga bareng sama aku ya. Mohon maaf gak bisa diangkat teleponnya karena memang waktunya yang gak cukup. Gak apa-apa ya, gak boleh bersedih, gak boleh kecewa ya Besti aku ya. Besok lagi deh ya, pokoknya kamu selalu pantengin Radio Trirama FM. Karena nanti ini setelah Tri ya, jam 10 sampai jam 12 malam, ini bakal ditemenin bareng sama AJS ya, di album Nostalgia. Yang demen, yang suka, yang seneng gitu ya sama lagu-lagu nostalgia, nanti bisa request barengan sama AAJS ya, jam 10 sampai jam 12 malam. Trianya pamit Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sayangku.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Turun radio, penuh dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan Jaringan.
3: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
2: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Lagi coba kembali bersama Jesse untuk tim keluarga sehat Indonesia. Lagi coba kembali bersama Jesse untuk tim keluarga sehat

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasar Wasikan dari Jalan Rikawa Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Masih di album Nostalgia Keluarga Sehat, ada persembahan Madu Agarilus, ada Madu Pala, Nomor Vital Lambung, dan juga Madu Hitam Pahitnya Keluarga Sehat ya. Dan untuk di sebutan diri memang Keluarga Sehat ya, untuk yang punya permasalahan atau kesehatan seperti ya, untuk Keluarga Sehat Indonesia, asam urat, rematik, sefrosis, pengaturan kebas, selindu, persendian, bisa banget Keluarga Sehat ya untuk konsumsi untuk Madu Agarilusnya Keluarga Sehat ya. Dan untuk Keluarga Sehat ini bisa konsumsi madu Nomor Afidnya ya. Jika untuk Keluarga Sehat yang punya permasalahan asam lambung, maget ya, bisa konsumsi madu lambungku, atau menderita ya untuk kolesterol, diabetes, ratik, bisa konsumsi madu hitam pahitnya. Dan yang terakhir ada madu pala nih Keluarga Sehat ya, untuk menderita ya, untuk migrain, sakit kepala, susah tidur, ini bisa banget Keluarga Sehat ya. Untuk dimanum juga terima kasih untuk hari ini sudah konsumsi ya untuk Keluarga Sehat Indonesia. Jangan lupa besok yang mau codi boleh Keluarga Sehat aja, semarga seperti banyak ya, nanti bisa dianterin Keluarga Sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk di malam ini. Terima kasih untuk yang sudah mendatangkan Madu Agarilusnya. Selamat malam, ada Bu Samila dari Wajibara ya, sudah mendapatkan madu lambungku. Terima kasih Bu, sehat selalu. Selamat malam juga ada Mas Teguh Sumberjo, pertama kali konsumsi untuk madu lambungku. Terima kasih untuk di malam ini Keluarga Sehat ya. Selamat malam juga untuk di malam ini ada Bu Siti Umaya, tiba 8 ya. Kalau hipertensi sudah mendapatkan untuk madu hitam pahitnya. Selamat malam ada Ibu Pipit ya, ada di 36. Kalau lambung sudah mendapatkan untuk madu lambungku dan juga biosi. Bu Martini Seba 9 sudah mendapatkan untuk madu lambungku. Bakario sudah mendapatkan madu. Madu. Bakario, selamat malam Bakario. Untuk ini menjaga selamat menikmati untuk istirahat malam ya. Selamat menikmati istirahat malam ya. Ada Bu Jamiatin SB16 sudah mendapatkan madu Nomor Fitnya dan juga biosi. Dan juga selamat malam untuk semuanya Keluarga Sehat yang sedang menyatu di malam ini. PSK, selamat malam Majis, antara hitam dan putih ya. Oke, siap ditunggu dendangnya untuk di malam Keluarga Sehat Indonesia, antara hitam dan putih. Untuk di malam juga selamat menikmati untuk ya serat malam bersama keluarga tercinta. Dan untuk di Keluarga Sehat ya, untuk di malam selamat malam dan pastinya selamat ya bernostalgia bersama AJS ya. Sampai jam 12 malam nanti.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia Trirama.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Oke, masih di 93,1 FM Radio dari Ramba, Bemusi dan Informasi Keluarga Sehat ya. Selamat malam untuk di malam ini, terima kasih untuk yang masih setia menemani untuk di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Selamat malam juga ada Bang Yadi yang ada di RP 3 Raman Utara. Selamat malam Aji, semalam juga lagunya dong Kaulah Segalanya dari Dian Pesisa. Terima kasih untuk Bang Yadi yang ada di RP 3 Raman Utara atau reseller Agarilusnya ya. Kapan ngambil lagi Bang Yadi, ya udah lama gak ngambil. Ya ditunggu pokoknya untuk orderannya. Dan untuk krim juga selamat malam, selamat menikmati untuk istirahat malam keluarga sehat ya. Untuk Kaulah Segalanya itu dari DNP Sisa ya, tapi untuk dari DNP Sisinya enggak masuk ini, mungkin dari siapa ya kira-kira ya, dari Bunda Ruth Sahanaya aja kira-kira Bang Yadi. Terima kasih untuk Bang Yadi yang sudah menyatu di malam keluarga saya di album Nostalgia. Jadi untuk keluarga saya yang ingin dapatkan untuk madu ya, untuk trirama kajiannya keluarga saya ini bisa dapatkan di tempatnya Bang Yadi. Ada juga untuk produk Agarilusnya yang sudah berlogo dari Rama Lampung ya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajis ya. Ada Neng Deli Sedara Malang, request lagunya dong Badai Asmara dari Poppy Mercury. Salamnya buat besti-besti semuanya aja yang masih monitor Tri Rama ya, dan juga besti aku yang ada di Liwa. Atau kajisnya semangat 45, hatur nuhun. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ada Beli Bis Putih yang ada di Punggur Lampung. Terima kasih sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Agak akhir, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Radio Tri Rama, album Nostalgia. Agak akhir, berkisah lagunya dong Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Jadi salamnya buat Neng Gelis Dara Malang, Jenita, Herlina, Amanda, Vera, Putra Setia, Bustri Suprapti, ada Maklum, Bodo Muslimah. Ucapannya buat Neng Gelis, kamu adalah rumah tempat aku selalu ingin pulang dimanapun ya kita berada. Saat aku berada mungkin kok kita. Terima kasih kembali ya, kata-kata emang manis sih. Aku juga bisa bikin kata-kata semanis itu. Lagi terima kasih dan untuk kedua keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk yang sudah mendapatkan untuk produk madu Agarilusnya, baik untuk madu pala, nomor fit lembut dan juga madu hitam pahitnya. Kembali satu dinang keluarga sehat ya, Kaulah Segalanya spesial menemani untuk di album Nostalgia persembahan madu Agarilusnya.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, ya ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Yo, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, masih di petualas gan dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Asih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Atau kedisi di malam Senin di tanggal 9 Agustus 2026. Atau kirim keluarga sehat yang sudah di jam 11 lebihnya 5 menit. Atau kirim keluarga sehat yang sudah di jam 11 lebihnya 5 menit ya, untuk waktu Radio Trik Ramadan sekitarnya. Semoga

jam 12 malam nanti, Madu Tri Rama KJ akan menemani keluarga sehat ya sampai jam 12. Jadi 1 jam ke depan atau keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh banget keluarga sehat ya. Atau di wawanya atau juga untuk di aplikasi lainnya keluarga sehat juga boleh. Yang penting jangan telepon ya. Gak bisa ngetelepon keluarga sehat. Madu Tri Rama KJ, untuk promo pahlawan masih ada promo keluarga sehat ya. Setiap pembelian 1 Madu Tri Rama KJ, beli 1 gratis 1. Promonya bisa dapatkan di Radio Tri Rama jaringan saja tapi ya. Selain itu tidak tersedia. Oke sayangku. Oke dong. Atau dia mau CD pesan antar boleh. Besok aja semarah ke seperti banyak dan sekitarnya boleh, pokoknya keluarga sehat ya. Oke, selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam. Kita akan bahas nanti habis ini untuk Madu Tri Rama KJ-nya keluarga sehat ya. Selamat malam dan pastinya juga selamat menikmati album Nostalgia bersama keluarga tercinta.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kau panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking, aman kan?
1: Aman banget, isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Masih di 93,1 FM Radio Tri Rama, Bimuksik dan Informasi. Masih bersama Jasa Keluarga Sehat Indonesia. Masih bersama Jess ya, untuk di malam Senin atau di tanggal 9 Agustus 2026 ya. Dan untuk di Keluarga Sehat ya, masih ada persembahan madu Tri Rama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa ya, pasti juga dengan formulasi yang sudah disempurnakan yang sebelumnya. Dan untuk Keluarga Sehat ya, madu kuda jingkrak nih Keluarga Sehat ya. Dan untuk di sobat di malam Keluarga Sehat, terima kasih sudah menantikan untuk promonya. Jadi masih ada promo madu Tri Rama Kaji, beli 1 gratis 1. Jadi silakan untuk Keluarga Sehat yang ingin mendapatkan untuk promonya atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Ada promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Atau yang mau COD juga bisa Keluarga Sehat ya. Bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau mungkin bisa hubungi nomornya AJS langsung. Besok ya AJS marah ke seperti banyak dan sekitarnya. Jadi untuk Keluarga Sehat yang mau sekalian juga boleh banget ya. Dan untuk Grimo Keluarga Sehat, terima kasih untuk Grimo malam ini sudah mendapatkan langsung tadi untuk di siaran keliling di pastinya rumah makan Rowo Ireng. Untuk yang belum, silakan Keluarga Sehat ya, apalagi yang ingin memanjakan pasangannya. Silakan untuk yang sudah punya pasangan suami istri, udah luar biasa ya manfaat Keluarga Sehat ya, meningkatkan durasi, mau ya mengobati juga lah si dini lemas sahabat ibotin, dan juga pasti membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Dan untuk Grimo Keluarga Sehat, terima kasih sudah setia menemani di album Nostalgia. Terima kasih untuk Grimo Keluarga Sehat yang sudah menyatu untuk di WhatsApp ya. Selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ada Mas Yudi dari Fahri Agung hadir lagunya Kembalikan dari miliknya Tommy J. Bisa ya. Untuk kakaknya, terima kasih, thank you, terima kasih kembali buat dirimu sudah menyatu di malam Keluarga Sehat ya. Atau di album Nostalgia, persembahan madu Tri Rama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Dan untuk di Keluarga Selamat Malam juga sudah menyatu untuk di Facebook, ada Socha Tabi pun ya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir di malam ini ya. Selamat malam juga nama Seribu Teriadi Amil masih menyatu dari Sukadana, untuk ajanya terima kasih. Ada Mas Rahman ya, warga kampung Banten Diski Medan hadir. Payaska, wih, dari kawasan Toto Harja Payaska, jadul yang kini lah. Ini antara hitam dan putih tadi juga sudah di WhatsApp ya. Dan untuk kedenanya juga sudah tadi, oke. Terima kasih untuk kedenanya juga, selamat malam buat Payaska. Sudah menyatu di album Nostalgia atau persembahan tentunya madu agar dulis yang Keluarga Sehat ya. Dan untuk gede malam ini kembali satu dendang spesial menemani di album Nostalgia, persembahan madu agar dulisnya bersama JC ya. Untuk gede malam Keluarga, selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan aja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
7: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
7: Oh, iya, Bu Rina.
8: Sangat membantu pokoknya.
7: Ah,
8: coba
7: betul,
8: deh,
7: Bu.
8: Kasih jamu tetes baking.
7: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
7: Oh,
8: bahkan
7: iya,
8: juga
7: iya,
8: bisa
7: iya.
8: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
7: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
7: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
7: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
9: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93,1.

Terima kasih keluarga sehat ya sudah setia menemani di album Nostalgia Keluarga Sehat persembahan Madu Agarilus dan juga Madu Tri Rama Gaji. Selamat beristirahat. Datang di album Nostalgia. Aja saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cemara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: radionya.
1: Bener banget tuh, daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di Begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat, madu kuat tahan lama.
2: Hai Bens, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini Bens? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku mau begadang barengan diriku? Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada sehat, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur ya. Masih di begadang, masih persembahan spesial daripada madu kajatri rama, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Weh, keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalau ngebibiosi.
2: Iya sih, pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini kita kok, sekawan ini mah kek. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun, apa persendiannya lho, tesek sekedik. Tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
2: Nggih, Bu. Wau, ibu Sanjang. Adik ini ku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih, biasa sih. Kalau jajal keadaan kalau niki. Soalnya wawane nek teng niku kan. Lah, ini kertas kiambak. Ngomong buatan damal BPJS. Nggih, kuatah. Terus pikir-pikir. Duh, lagi tolek kumat. Ini saya ini tak kaya ini. Biasa, wae. Ya, wes. Kayak ada. Pasukannya tau. Hitung tetes. Maghrib. Kali bengi jam 11. Kali isu wau. Niku sakit bonceng niku loh.
2: Nggih. Terus nginum sepisan. Ngatan pun ngerawasnya kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih. Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
1: Nggih. Kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek ada keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tetes premium masa kini. Nggih, assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Ayo, siapa di malam minggu kemarin yang lagi ketuk-ketuk pintu, besti-bestiku, tayangku, well-wellku, adakah yang mau ngapel begitu, besti? Selamat pagi ya, besti. Selamat di awal pekan, di hari Senin, di tanggal 10 Agustus 2026. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, mudah-mudahan semuanya pada semangat ya. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada sehat semuanya, biar pada semangat semuanya, biar pada hobas semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp ya. Ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu begitu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada tap-tap share, ada yang lagi pada muyung-muyung oin gitu ya. Jangan lupa juga bes, di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok gitu ya bes ya. Selamat pagi besiku yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat, mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah ronda, ada Bapak Ronda, dirimu lagi pada ngapain Bapak Ronda? Keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gak cuma ngarengkol, gak cuma pindah tidur doang, gak cuma ngarumpi saja di pos ronda tuh Bapak Ronda. Ayo keliling-keliling desa ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam ya. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini Bapak Satpam? Ngopi dulu dong biar tambah seger, biar tidak ngantuk begitu ya, biar semakin hubuh begitu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Ataupun untuk besi-besiku yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besiku ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya bes. Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Lagi pada ngapain warga Bandar Lampung? Lagi pada nungguin diriku mau begadang barengan diriku iya. Selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara begadang, masih persembahan spesial Madu Kajet Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Dikasih empem maseh, dikasih empem maseh, dikasih empem mbak e, aku kasih empem maseh, biar tidak susis lagi maseh, biar istri minta ampun berkali-kali maseh, untuk rutin mengkonsumsi yang namanya madu kajet dari Rama FM setiap hari, biar tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyok koyok apa kenapa yang lempuruk bayan tidak ya. Dikonsumsi rutin madu kajet dari Rama FM, silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Anda pun juga boleh COD, delivery, ekspedisi, juga boleh informasi pemesanan. Anda pun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk besti-bestiku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu besti, jangan bimbang-bimbang besti, kecuali kalau belum punya pasangan, langsung dikonsumsi dan juga langsung rasakan khasiat dan juga manfaatnya ya. Halo, selamat pagi, begadang bersembahan madu kajet dari Rama FM.
1: Rirama kaji, madu gua tahan lama.
0: Akang Depa, waalaikumsalam warahmatullah dirimu. Apa kabar di pagi hari yang luar biasa cerah, secerah hatiku?
1: Kabar sehat.
0: Nama alhamdulillah damang, segar bugar, seser tambah bundar maseh. Dirimu lagi ngapain maseh?
1: Hari ini, pagi ini aku lagi dengerin Mas Yudi.
0: Sambil?
1: Sembari. Iya,
0: sembari teleponan sama yang ono kah? Sembari teleponan sama yang itu kah? Gitu dong.
1: Enggak
0: lagi teleponan.
1: Enggak,
0: Mas Yudi cuma video callan. Kang Depa?
1: Ya,
0: dirimu ada frekuensi lagunya apa dirimu?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Aku udah lama gak dengerin Kawin Kontrak, Mas.
0: Kawin Kontrak? Ngono kuwi yo gelem iki sing ngono kuwi, gak gelem sing sah, gak gelem sing resmi ngono kuwi. Pilo Bun? Bun? Bunda? Ki aslinya curhatan hati lho Bun aslinya. Nah iya. Gek ngoyong kuwi gek pengene akeh nih. Piye ngono Bun? Bun, pengennya akeh lho Bun. Ora mung siji lho Bun.
1: Sopo ngomongke sopo?
0: Nek seminggu enek pitung dina Bun, ya pitu Bun. Dina iki rene, dina sesuk ya rono, ngono kuwi setiap dina ya ganti Bun.
1: Sopo ya ngono?
0: Ya iya. Kang Depa, akui saja Kang Depa. Akui ya, saja. Ya, ya tadi goyang dulu buat siapa nih goyangnya?
1: Digoyang buat Grandpa ya. Grandpa Maru. Selamat pagi. Ence,
0: selamat pagi.
1: Buat maklum ya sama Pak Warno.
0: Mak, pagi Mak. Iki anakmu apa putumu Mak?
1: Iya Mak, masuk Mak.
0: Kilo Mak. Ditunggu putumu kilo Mak.
1: Ada Julius ya, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Bu Sena, jangan khawatir.
0: Pagi.
1: Ada Nelin ya. Nelin. Ada Mang Ocit juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ada lagi Pak Eri Pasing, ada Mama Mika.
0: NC.
1: Ada lagi Kang Darjo sama Yatan.
0: Pagi.
1: Kasan sehat. Panji udah tambah ya selamat pagi. Ada Pin juga selamat pagi.
0: Pagi Pin, Pinawati, si milik Kitty.
1: Pinawati, si milik Kitty.
0: Wileh.
1: Terus yang lainnya nggak masuk ya.
0: Pagi.
1: Terus ada Lia, ada Penny,

0: Terus ada lagi Mbak Ulfa ya, Mbak
1: NC Ulfa. Pagi.
0: Aigun, Bang Johan,
1: pagi.
0: Saudin di Jambi pagi.
1: Pagi.
0: Terus ada Mbak Hio juga pagi. Penjaga timet pagi.
1: NC pagi.
0: Ada Mas Andon ya, Mas Andon ada Mas Muji Tahu di Metro sama
1: pagi.
0: Selamat pagi. Hari ini juga pagi. KPW ya.
1: KPW spesialnya enggak sobat spesialnya apa enggak kira-kira spesialnya sebutin nama gitu loh. Lah.
0: Spesial buat masih di sekeluarga moga sehat selalu.
1: Amin. Bundane ora.
0: Sama bundanya.
1: Bunda yang mana? Bunda yang mana?
0: Yang mana-mana.
1: Yang mana? Bingung Bun, soalnya nek pitu Bun lebih baik setiap dino ya ganti iki lho Bun. Bunda yang mana?
0: Sing penting kan yang sing penting kan sama-sama.
1: Sing penting padha akur ngono kuwi. Dedeng arep itu arep walu rapopo Mas Jude sing penting padha akur engko nek nek ndak kuat ya konsumsi madu kacing ngono. Dedeng Kang Depa. Terima kasih Kang Depa. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan yo semangat selalu ngoten, C. Engko yo nambah meneh. Neng gak pitu yo walu, neng gak walu yo songo, neng gak songo yo 10, ngono ya. Luar biasa lo Kang Depa lo ya. Hidup bundar. Apa kabar Mbak Dia Jaladara? Mbak Dia Jaladara dari Pringsewu Raya. Ya, selamat pagi Mbak Dia. Badu kuat tahan lama Dia Jaladara hadir dedanya sayang dong sayang. Kemudian juga digoyangnya untuk semua fans di Rama dimanapun berada buat Mas Yudinya. Gak bisa masukkan katanya Mas Yude. Selamat pagi Mbak Dia Jaladara. Ada juga Pelibis Buti Camas Bogor Lampung hadir Kang, hadir siap dek siap. Terima kasih Yode, sehat selalu Yode. Kemudian ada Mbak Ning Setiawati buat Mas Yudinya. Betul, kita semuanya lagi nungguin Mas Yudi katanya. Wow, amazing. Mas Yudi siaran apa enggak ya katanya. Mas Yudi siaran apa enggak ya pagi hari ini. Siaran Mas Yudinya apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Ning. Dirimu apa kabar Mbak Ning? Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Mbak Ning. Ojo lali Mbak Ning, dikonsumsi madu kaji Trirama FM ngono. Terima kasih ya Mbak Ning ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi ada Maisya. Selamat pagi Maisya. Alhamdulillah sehat. Dirimu gimana dirimu? Apakah dirimu juga sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian request datangnya dong dari Epita Mala. Judulnya Nelongso. Iyalah, ojo nelongso dong Maisya. Tenang saja, ada diriku. Wow, amazing. Digoyangnya untuk semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih sudah dibacain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Maisya ya yang ada di teluk sana ya. Udah ikutan bergoyang juga barengan diriku di pagi hari ini. Kemudian apa kabar Ajeng? Ajeng udah miss call diriku loh Ajeng. Terima kasih Jeng. Dia ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku di pagi hari ini. Kalau dirinya lagi nungguin yang bundar on air ya. Terima kasih Jeng. Sehat selalu ya Jeng. Semangat selalu juga Mas Wiki. Selamat pagi Mas Wiki. Dirimu lagi ngapain Mas Wiki? Puterin dong lagunya. Lagu apa? Lagu apa? Daun tak bertangkai katanya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Mas Wigi. Kek kapan arep konsumsi madu kaja dari Rama FM nek ngono kuwi Mas Wigi, gang. Kek kapan Mas Wigi? Nembe arep konsumsi madu kaja. Rasida lek kepriwek jal Mbak Neri kejal kenut. Gusti. Terima kasih Mas Wigi dari Seba 7. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Mudah-mudahan semangat ya, semangat untuk memperjuangkan Mbak Neri Kecelek Kenut. Mudah-mudahan kalian bisa bersatu kembali. Mudah-mudahan kalian bisa mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM biar beli sama aku begitu. Terima kasih ya. Sabar katanya, lagi diuji kesabaran. Wes, mantap ya. Lagi diuji kesabaran nih, Bes. Ceritanya, Bes. Seberapa sabar dirimu, Bes? Seberapa sabar dirimu menghadapi ini semuanya, Bes? Terima kasih ya. Kemudian apa kabar lagi, Besiku? Apa kabar, Bestiku, Anayangku, Uelku, ada juga Pak Parjan. Pak Parjan dari Tandus, selamat pagi Pak Parjan. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, sehat semuanya, semangat ya. Kemudian apa kabar lagi, ada juga siapakah ini Bestiku? Ada Mbak Saniam dari Rombong 2, selamat pagi Mbak Saniam. Udah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, sehat semuanya, semangat semuanya. Ada Mas Agus dari Tegalombo, terima kasih Mas Agus sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini. Sehat semuanya, semangat ya. Ada juga Bapak Sardianto juga, selamat pagi Bapak Sardianto. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Kemudian apa kabar, ada juga Ibu Samila, selamat pagi Ibu Samila dari Wai Jepara. Terima kasih sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini. Kemudian apa kabar Bestiku, Tayangku, Welku, ada juga Adik Dewi. Adik Dewi dari Padang Dalam, Lampung Barat loh, luar biasa ya. Selamat pagi Adik Dewi. Sehat selalu, semangat selalu ya Adik Dewi ya. Kemudian terima kasih kembali. Selamat pagi ada Ibu Ida dari Pemangku, Lampung Barat juga, selamat pagi. Kemudian apa kabar Bestiku? Ada Mas Teguh dari Sumberjo juga, selamat pagi Mas Teguh. Sudah ikutan bergoyang juga ya. Kemudian terima kasih Bestiku, Tayangku, Welku, ada juga Ibu Siti dari SB8, selamat pagi Ibu Siti. Sudah hadir juga untuk cek kesehatan gratis tadi ya. Kemudian terima kasih, selamat pagi Bestiku, Ibu Mariatun dari SB17, selamat pagi Ibu Mariatun. Kemudian terima kasih lagi ada Pak Haji Mahmud dari SB8 juga sudah hadir ya untuk cek kesehatan gratis. Ada Mbak Pipi Ekawati dari Tigenenang, selamat pagi Mbak Titi. Terima kasih tadi juga sudah hadir ya. Kemudian terima kasih kembali ada Ibu Martini dari Seba 9, selamat pagi Ibu Martini. Mbak Karyo, ya ampun, ya amsong, bertahun-tahun, berabad-abad diriku tidak melihat dirimu Mbah. Apa kabar Mbah? Mudah-mudahan kabar dirimu sehat selalu ya Mbah. Kok malah ganteng wih lo Mbah, kok malah ganteng. Kemudian ada juga Ibu Jamiatin dari SB16 juga, selamat pagi Ibu Jamiatin. Kemudian ada juga Bapak Warsito dari Seba 10. Terima kasih sudah hadir, sudah ngeborong juga madu kajet dari Rama FM. Luar biasa loh Bapak Warsito loh. Dikonsumsi loh Pak, konsumsi madu kajet dari Rama FM ya, biar semakin greng, biar semakin tahan lama, biar semakin perkasa ya. Kemudian terima kasih kembali ada juga Bapak Putu. Bapak Putu dari Sabite, terima kasih Bapak Putu ya, sudah hadir juga dari Seputi Rahman loh Bes. Kemudian ada Bapak Adi dari Bogatama juga, terima kasih sudah hadir juga. Kemudian ada juga Ibu Supriyani dari SP2 Gedung Asri juga, terima kasih. Kemudian ada juga Mbak Elmi, selamat pagi Mbak Elmi. Terima kasih dari Brandi loh ya, mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Ada juga Bapak Subandi dari SB14, selamat pagi Bapak Subandi. Kemudian ada juga Ibu Rusinah dari Taman Negeri juga, terima kasih. Ada juga ya Bapak Mas Huri dari SB14 juga, terima kasih Bapak Mas Huri. Kemudian ada juga Bapak Sudar dari Bahwai Lampung Barat, juga terima kasih Bapak Sudar. Ibu Siti Munawaroh dari SB14 juga terima kasih sudah hadir juga. Ada juga Bapak Podo dari SB17 juga terima kasih sudah hadir. Bapak Eko, terima kasih loh Bapak Eko dari SB11 ya, sudah hadir juga. Kemudian ada juga Ibu Suratin dari Sari Rejo juga terima kasih. Matur sembah nuwun Ibu Suratin. Kemudian ada juga Bapak Jamirun dari SB11 juga terima kasih Bapak Jamirun. Ada Pak Aan dari SB8 juga terima kasih Pak Aan. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Kemudian ada Ibu Agustin dari SB8. Selamat pagi Ibu Agustin. Ada juga Ibu Mujiati dari Y Seputi juga terima kasih. Kemudian juga apa kabar? Ada juga Ibu Sunarto dari SB10 juga terima kasih Bu Sunarto. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya, seperti diriku menyemangati besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang, masih bersembahan spesial Madu Kajet Rirma FM Madu Kuat. Tahan lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jengkrakan kita itu, toh.
1: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah tidak sejengkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jengkrak sana, jengkrak sini.
2: Tunggu dulu, jengkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jengkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jengkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jengkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Bes, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang well-well ke semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajat dari Rama FM, Madu Kuatan Lama. Halo, selamat pagi Begadang bersembahan Madu Kajat dari Rama FM,
1: Madu Kuatan Lama dong.
0: Ajeng
1: Luma.
0: Sehat?
1: Enggak, mas sakit pas sudah seminggu.
0: Sakit?
1: Iya, jatuh,
0: Mas. Alat. Kang Depa, Mbak ya perhatian titik langsung OTW Runo.
1: Dasar Mas, dia lagi sibuk, Mas.
0: Eh?
1: Dia lagi sibuk.
0: Iya, lagi sibuk sama yang Ono. Jeng.
1: Mama.
0: Dirimu mau request lagunya apa, Jeng?
1: Cintai aku karena Allah aja, Mas.
0: Seperti diriku mencintaimu.
1: Iyalah, bahasa enggak,
0: Mas. Sambil dicek kita digoyang dulu, buat apa goyangnya?
1: Buat ya. Aku gak nangis. Buat ya, Mas.
0: Anjir, bagi.
1: Buat ya, Mama.
0: Malam. Pagi.
1: Sudah seminggu, Ma.
0: Ma, anakmu cemeriang gitu, Ma, merindukan kasih sayang.
1: Saya.
0: Lah,
1: kalau sakit merindukan kasih
0: sayang gitu. Lah, iya. Ya kepriwe, lah padha adoh kabeh, sing pertama adoh, sing loro yo adoh, enggak ada kue. Cuma yang ketiga yang selalu di hati. Terus baca apa lagi?
1: Enggak muslimah.

0: Mbak Neri
1: kecelakaan nut.
0: Dia sering masuk em.
1: Mbak Neri. Mbak Neri agak pisan pas kae.
0: Ntar kalau masuk
1: sekolah
0: ya mas ya.
1: Iya, nanti aku selalu ngomongin no, Mbak Neri, jari Ajeng pengen curhat meneh, jari ini ngono, ben ora lali carane ngono.
0: Kalau itu gak usah lali lah mas. Mbak Neri tadi ya, Mbak Neri.
1: Pagi.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Mbak Dian juga.
1: Pagi.
0: Kak Penik.

0: Heri vaksin juga ya.
1: Sing, pagi sing, nangis sing. Ya ini kok yurung tangi to sing sing.
0: Ya mabuk bu.
1: Mabuk, lah kepriwek orang mabuk, bule karo ponak ane.
0: Buat semuanya
1: aja, semuanya spesial buat siapa jeng, spesial jeng
0: buat yang bunder
1: seser disebutin nama ngono lo jeng, sebutin nama
0: buat ayah bundar, buat
1: ayah nama. Bundar ki sopo ya disebutnya jeneng ngono lo jeng, jenengnya sopo
0: yang merasa aja mas,
1: nggak ada yang merasa lo jeng, sebutnya jeneng ngono lo.
0: Kami ini masih nunggu ibu, maaf ibu mau kesini lilin karena jengkasikan mungkin ibu mau
1: kesini lilin gitu.
0: Ya maaf
1: besok juga aku ke sungai lilin loh jeng.
0: Iya nian po.
1: Eh?
0: Iya nian.
1: Nian
0: ini ibu nian lo masih di jalan.
1: Oh.
0: Ke keluarga lah
1: gitu.
0: Buatnya Mas Yudi sama Teteh ya, semoga sehat-sehat lalu semoga akur-akur saja.
1: Ayo akur no. Jeng. Terima kasih ya Jeng. Mudah-mudahan cepat sehat Jeng.
0: Amin Mas, amin. Mudah-mudahan kalau ibu sudah datang gula.
1: Oh ngono.
0: Tapi jalannya merambat bang di dinding mas, kayak lama-lama.
1: Lio. Yang penting bisa nanti bisa ketemu, mudah-mudahan nanti selamat bisa ketemu ngono. Nek wis ketemu kok kan jadi sehat ngono. Kok nek wis ketemu karo ibu, ketemu karo sing bunder nambah sehat ngono. Jeng, manteng radio jeng.
0: Terima kasih
1: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ajeng yang ada di seputaran Sungai Lilin Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kabar terbaik ya warga Lilin dan juga sekitarnya. Semoga yang pengen ngedapetin produk Agarilus atau juga madu kajet dari Rama FM boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di Sumatera Selatan sana. Mami Melda digolong-golong, adik golong-golong. Selamat pagi Mi. Lagi ngapain di pagi hari ini Mi? Lagi gulung-gulungan, iya. Lagi bikin yang digulung-gulung, iya. Selamat pagi Mami aku yang ada di Bandar Lampung sana ya. Warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Semoga juga yang pengen ngedapetin produk Agarilus atau juga madu kajet dari Rama FM boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di seputaran Bandar Lampung sana ya. Ataupun juga warga Pringsewu Raya dan juga sekitarnya juga boleh untuk merapat ke Radio Asrianda FM Pringsewu Raya. Kemudian juga untuk wilayah Gisting dan juga sekitarnya juga boleh merapat ke Jas Radio Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Madu Kajet dari Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Bang Johan, waalaikumsalam. Apa kabar dirimu, sehat?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi teleponan sama Mas Yudi.
1: Wow. Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
2: Lagunya apa tadi?
1: Apa?
2: Oh ini Cinderella.
1: Cinderella. Coba sambil dicek ya, digoyang dulu. Buat siapa?
2: Versi Adela ya mas.
1: Oke, siap.
2: Yang pertama buat kawan di komplainan di obrolan kami yang di Tanda Aceh ada Yanti
1: Aceh.
2: Ada Melati Aceh. Di Medan ada Ayu Medan. Ada Bang Tengku Medan. Ada Bang Tengku Medan. Ada Bang Tuan Medan. Di Riau ada Nadine di Riau. Ada Endang di Riau, ada Erna di Riau,
1: Baiki,
2: Mbak Ima di Riau.

0: di Tengkulu ada Mbak apa? Mbak Ula.
1: Baiki.
0: Di Palembang ada Mbak Indah Palembang.
1: Baiki.
0: Ada Bang Jimmy Palembang.
1: NC Baiki.
0: Ada Bang Yaino Palembang.
1: Baiki.
0: Ada Mbak Acem Palembang.
1: Baiki.
0: Ada Putri Palembang
1: Baiki.
0: Lagi ada Milo di Kecamatan Mentera Palembang.
1: NC Baiki.
0: Di Jambi ada Pak Udin yang
1: Baiki,
0: lama.
1: Baiki, Wak.
0: Iya, ada Mbak Nurjana juga.
1: NC Baiki.
0: Jadi Jakarta ada Asep, ada Erna, ada Baiki. Mbak Erna, ada di Bandung ada Bang Opi, ada Mbak Erna, ada Bang Opi.
1: Baiki.
0: Di Jawa ada di ada Nopi.
1: NC Baiki.
0: Kali ada apa? ADM.
1: Baiki.
0: Di Sulawesi di Kalimantan ada Rizka Kalimantan.
1: Baiki.
0: Di Kalimantan ada di Sulawesi itu ada Mbak Talinta.
1: NC Baiki.
0: Ada

0: Kalau boleh tahu konfirmasi alamatnya metronya di mana ya?
1: Nah, Mbak Lia, Mbak Lia.
0: Amin, dari saya Johan Palava. Kalau saya metronya di Ganjar Agung Kowi.
1: Ganjar Agung Kowi Metro Barat, Mbak Lia.
0: Terus di Bandar Lampung ada Mbak Jabir.

0: Mbak Lili Pring Sewu.
1: Pagi.
0: Ada Bang Heri Pansing Pring Sewu.
1: Je pagi.
0: Pagi semuanya yang semua pendengar-pendengar Trirama FM.
1: Siap. Spesialnya enggak sapa spesialnya. Buat Dedek Chandra. Wow, Messi. Bang Johan.
0: Dia kan ada di sana di Rawa Bunder.
1: Oke tuh. Terima kasih matur sembadan. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu Panteng Radio.
0: Panteng Trirama dong.
1: Yes,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembadan. Ada Bang Johan Palapa ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya, Bes ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Madu Kaja Trirama FM. Mami Melda digulung-gulung, digulung-gulung. Atau dirimu lagi ngapain ujung naon dirimu, Mami? Apakah dirimu sehat di pagi hari yang luar biasa cerah ini, Mami? Apakah dirimu sudah digulung-gulung?
2: Lagi digulung-gulung, dadar gulung.
1: Dirimu?
2: Ditoles, iya, digulung-gulung.
1: Dirimu lagi digulung-gulung?
2: Lagi digulung-gulung.
1: Ya ampun,
2: sama
1: dadar
2: gulung, sama risoles, sama arem-arem, orang serem, iya,
1: Daripada digulung-gulung, mending digulang-guling, itu mana dirimu, mah, tuh.
2: Enggak lah, digulung-gulung aja.
1: Digulung-gulung, wae.
2: Ya ampun. Iya, digulung-gulung, wae lah. Kan sama arem-arem, sama dadar gulung, sama risoles.
1: Kemana, tetengket. Teta.
2: Iya, nanti nggak gelundung.
1: Kemana kita nggak gelundung nanti? Mending lamun, mending lamun naik gunung, ayo naik gunung digulundungkeun, matunya berat.
2: Ayah di dekat mami teh ada pasar tempel. Dibilanglah teh pasar tempel teh di gunung, namanya di gunung, dekat gunung. Jadi kalau mami teh kesana takutnya nggak gelundung langsung ke rumah.
1: Gitu. Kayak orang bawah lah ke puncak gunung, ke titik puncak gunung, orang gulundung kan nggak handap.
2: Nanti ke puncak gunung, nanti nggak gelundung ya.
1: Mami.
2: Iya.
1: Dirimu ada request lagu naon dirimu?
2: Mau request lagu lagunya itu apa?
1: Naon.
2: Luka yang parah.
1: Luka
2: bisa.
1: Yang parah, coba atunya saat acan parahnya diobatan.
2: Diobatin hula.
1: Atunya
2: pakai apa? Agrariusnya.
1: Atunya agrarius. Kecuali lamun naon, lamun lapar diobatan. Aku dadar gulung gitu.
2: Gitu. Jangan diobatin pakai kuda jingkrak, nanti jingkrakan.
1: Eta kade tanya, tapi nya tetep deng kuda jingkrak. Madu KJG mami ge sok konsumsi deng bes.
2: Iya, bes.
1: Mau bes.
2: Nanti jingkrak-jingkrak ya ayah.
1: Matakna suamina mami teh sekarang mah tidak susis lagi. Mami na anu sieun ka suami.
2: Suamina dah ya. Orang suamina sudah manenggol
1: kupunaon
2: acunya.
1: Oh alah.
2: Jingkrak-jingkrak deui
1: atuh. Sok mangga sok digoyang geulah kersa digoyang sama mami.
2: Sehatnya sekuat
1: sehat. Alhamdulillah damang seger bugar saserta mah bunder.
2: Iyalah bener mami juga iya senang seger sehat waras.
1: Katanya muhun kudu eta mah kudu.
2: Bener. Dadar mami Melda dadar gulung digulung-gulung. Ya.
1: Digoling-goling.
2: Digoling-goling jangan gulung sendiri nanti ya. Yang enggak ya. Salam-salam nak. Untuk maklum dan Elin, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Untuk Ayah Rustam dan juga
1: pagi.
2: Mas Depa, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Penny dan juga Mbak Ning Bandar Lampung, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Lia dan Darah Malang juga selamat pagi. Julius dan juga Mama Arif selamat pagi.
1: Pagi.
2: MM dan Eoka juga selamat pagi.
1: Pagi.
2: Papa Harry Pasing dan juga Papa Panji selamat pagi. Dan juga Pak Broto dan juga Ajeng dan Agus Pring Sewu juga selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dan juga Neri Blekenut dan juga
1: pagi.
2: Mbak Lia Mbak Dia Dara Pring Sewu dan juga Putra Rumlia pagi. dan juga Hasan pagi.
1: Pagi.
2: Apin bulak balik, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dan juga Grandpa Maruti, selamat pagi. Mana nih Grandpa, kok belum keluar hari ini
1: pade,
2: dia?
1: Pade, pade, cek keturun pade. Tangi pade, sahur.
2: Yang guys untuk spesialnya untuk Grand, untuk Papa Grand Maruti dan juga keluarga keluarga sehat selalu ya. Spesialnya ya.
1: Terima kasih matur sembanun Yomi.
2: Tami sami.
1: Mungkin ya sehat selalu, semangat selalu.
2: Amin.
1: Patang radio Yomi.
2: Terima kasih Aa.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami itu. Bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan.

0: spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.
1: Waktu

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Cinderella nek ndi iki nyanyi lagu Cinderella. Cinderellanya mana? Kok enggak ada?
1: Apa iki kok golek Cinderella? Sitik-sitik tren-tren Cinderella. Dikongkon maca ayu perkara tren Cinderella. Dikongkon mlaku anggun perkara tren Cinderella. Tapi ra enek sing gayane aku tren Cinderella iki piye to? Ya apa sih?
0: Mungkin kita bukan selera untuk jadi Cinderella, Mbak.
1: Ya udah, tapi enggak apa-apa deh hari ini kita jadi Cinderella. Ya.
0: Oke. Okay.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Bes, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya ya. Yang belum ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini juga boleh pergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Data terbarunya sudah ada loh Bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun juga untuk basi-basiku yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, begitu ya Bes ya. Selamat pagi basi-basi aku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar, semangat cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi, selamat beristirahat, mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Mama Arif dari Bandar Lampung, apa kabar Mama Arif? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja Trirama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk besti-besti aku, tayang-tayangku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, kalau gak dikonsumsi gak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja Trirama FM. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang. Wow.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Ada Pak Ujang.
8: Pak Joko.
7: Lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
8: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
7: Oh, lagi nggak enak badan.
8: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
7: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
8: Itu susu apa Pak?
7: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
8: Terus manfaatnya apa aja Pak?
7: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
8: Oh gitu.
7: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
8: Wah ini tadi kasih?
7: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
8: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB Radionet. Susu Etawazigo 26. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Best, terima kasih yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu KJ Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Tri Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, atau boleh COD delivery ekspedisi juga boleh ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok. Salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah, tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum, kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak denger? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah? Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepengenin, apa kepengenannya? Boyak ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam. Maka kami bertanya, begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS. Kita tidak tahu yang namanya liver. Kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara, dan sungai-sungai, Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya, Allah. Sembahyang apa enggak, bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, innama al usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit, emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang gak pernah, berkunjung gak pernah, ngobrol gak pernah. Apalagi kenal juga gak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang sama Idul Adha. Doa cerewet banget. Apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak tahu.

walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Quran tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummati dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran itu. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan, kita ini saling gasak, yang kedua saling gesek, yang ketiga saling gosok. Gasak, gesek, gosok, kacau kita ini. Saling gasak,

0: jegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, saling gosok, fitnah sana fitnah sini, saling gesek sikut kiri sikut kanan, tidak peduli orang lain luka dan sebagainya, yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran. Selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal, jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa memang bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira. Tetapi beliau itu termasuk basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik. Dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga, Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Tuhan kita doyan banget, tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yaskur ala na'mai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir. Lah yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke Menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, udah jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir juga kelepek-kelepek habis. Ya enggak ada HO2 toh di bulan, mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu pintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah. Dengan operasi plastik, yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi.

0: Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi, 2 tahun kemudian, pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agarilo Selti. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu, saya tetap konsumsi sampai sekarang, habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Agarilos yang saya minum, Agarilos Selti dicampur dengan kapsul Proren. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agarilos Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya, oleh sebab itu doa tidak terjawab. Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh, tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. bahwa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama, tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa, tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, gak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, jelek kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya ente mau masuk neraka enggak, jawabannya pasti enggak. Itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini, padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat, menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama, hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia, minal awqatis syarifah, kata beliau, memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih yang enak, sore apa siang? Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua, kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. "Inda nuzulil ghais," ketika turun gerimis, di situ doa makbul. "Inda iqamis shalah," ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, "Bainal azan wal iqamah," antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gagak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar, cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja gerengan. Amin amin amin amin amin amin. Juga tidak terlalu keras seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa. Dalam berdoa, kalau istilah kita, jangan nyelongcong. Sajak-sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau. Kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu? Allah yatakallafa saja fi doa. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, at-tadarru' wal khusyu'. Dengan tadarru' dan khusyu', dengan sikap tawadu, benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Asal yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang enggak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah, gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk koran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'rab. Kalau pengen terkenal, kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, ntar ngetop. Yang ngetop lempengan jeleknya. Sumur zam-zam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka, walaupun akibatnya barangkali ya lain, seperti band orkes dengan film, memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia tadi serem ya. Ntar kalau ada kesempatan kita praktek. Ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, isenglah, macam-macam lah. Tapi yang jelas, satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ, cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyuk, bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyuk dan tawadhu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu, Pak. Utang saya udah selebar kampung, Pak. Anak udah 16 seperapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih. Ujungnya kan, yang penting gue pinjam duit dapat dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu. Doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk, tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh, kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok dong, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ugah-ugahan.
4: Minjem duit dia dikasih syukur, enggak ya udah.
3: Ya enggak dah, enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah
4: terserah deh Tuhan, mau dikasih ya kasih, enggak ya udah.
3: Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya, kata Imamul Ghazali, ayyaftatahad du'a bizikrillah fala yabda'u bisu'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Fala yabda'u bisu'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan, padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja. Besar harapan kami semoga Bapak dan sekeluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak, tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk, itu mah 15 kalimat kesonoin. Urusan lain, intinya sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai. Salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami, macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu. Kita datang mau minjem duit. Datang karena kita tahu, datang habis bulan. Malam, malam terang bulan. Udaranya sejuk. Ngobrol lah kita, dapat teh. Apa kabar Pak? Baik. Aduh Bapak sih, untung dah Pak. Kayak pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana. Diangon aja tuh orang diangon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat. Ngomong-ngomong Pak, nah mulai nih kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai. Baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji toh. Dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya. Taubat. Waraddul mazalim, kata Imam Ghazali. Menolak segala macam kezoliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu. Berdoa minta rezeki 1 juta. Itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis gak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita. Kan kita lihat, kira-kira mampu ngembaliin gak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjem tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'wata da'i iza da'ani, aku akan jawab aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita fal yastajibuli wal yu'minu bi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha wa lam tu'tuhu, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabut sendal, nyabut sepatu. Menjawabnya iya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Olahraga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

besi-besi kesayangan aku. Semoga sehat selalu ya. Barengan final lagi di program Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Wow, semangat banget ya sepertinya untuk pagi-pagi gini. Ya iya dong, kalau gak semangat mah ya gimana gitu ya. Pokoknya bakal temanin besi semuanya dari jam 6 sampai tuntas acara nanti, cuma di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Gini.

pagi udah pada ganteng, udah pada cantik-cantik semuanya. Mau kemana sih Besi? Kok akunya gak diajakin sih? Ngapain juga Vinanya diajakin nih? Vina mah gak perlu diajakin, nanti Vina juga ngintilin sendiri ya. Besi mau kemana nanti Vina bakalan buntutin. Mau Besi dari jauh sana Vina juga bakalan buntutin sih ya. Gak apa-apa kan Besi? Tapi kalau misalkan Besi gak mau ya udahlah gak apa-apa, nanti Vina gak bakal buntutin lagi. Yang ada Vina apa? Vina yang dibuntutin sama Besi-Besi semuanya. Gimana Besi hari ini, menyenangkan bukan? Atau mungkin Besi lagi galau, lagi bad mood, bete gitu ya, bete-bete galau. Kenapa sih Besi sini cerita sama Vina ya? Ada apakah gerangan? Atau mungkin Besi ditinggal sama suaminya kerja jauh? Atau mungkin Besi ditinggal sama doinya juga? Atau apa? Atau mungkin Besi kepikiran sama kondisi kesehatan kamu yang sekarang ini? Ya ampun Besti, boleh kita itu berpikir seperti itu ya, tapi jangan sampai kita tuh berlarut-larut, takutnya nanti akan mengganggu juga kondisi kesehatan tubuh kita yang lain. Gimana coba? Ya kalau misalkan Besti sekarang ini memang ada keluhan-keluhan, boleh kita itu secara perlahan untuk mengatasinya ya, dengan kita menjaga pola hidup sehat, terus kemudian makanannya, dan pastinya juga Besti bisa berolahraga ya. Atau Besti juga bisa konsumsi Biasi Siaga nih, salah satu produk herbal yang sangat luar biasa sekali, dengan komposisi herbal yang tepat banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga bagus ya untuk kita yang sekarang ini lagi dalam proses penyembuhan juga ya, baik untuk penyakit degeneratif atau juga penyakit kronis. Tenang aja, Biasi Siaga mencakup kesemuanya ya, jadi udah gak perlu diraguin lagi. Yuk langsung gercepin yang mau dapetin Biasi Siaganya, datang aja ke radio kesayangan kamu ini ya. Atau mau COD? Boleh atuh sayang, silakan aja hubungi call center di 0831 760 600 ya. Gak perlu khawatir ya besti-bestiku semuanya yang sekarang ini lagi galau perkara kesehatan yang semakin menurun, semakin hari semakin menurun ya. Tenang aja, kalau kita sudah punya solusi yang tepat, Biasi Siaga bisa kok menjadi salah satu booster paling tepat sekali untuk kesehatan tubuh kita dalam jangka waktu panjang ya. Karena aman banget, terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, 100% herbal alami, dan pastinya juga sudah berizin resmi dari BPOM serta halal MUI ya. Jadi yuk buruan kita hidup sehat bersama Biasi Siaga. Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.

kasih tayang-tayang aku yang masih pantengin Vida di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Semangat tayang-tayangku yang sudah memulai segala aktivitasnya. Semoga menjadi berkah untuk kita semua ya dalam segala aktivitas di hari ini. Atau juga untuk BSI yang mungkin lagi pada bobo gitu ya. Bobo cantik, bobo pagi. Bobo pagi gak tuh? Ya emang ya udah pagi jadinya bobo pagi dong ya. Bukan bobo malam lagi BSI. Soalnya ini udah padang jinggrang ya. Kalau bahasa Jawanya tuh padang jinggrang atau padang apa ya? Udah cerah gitu loh BSI. Apa sih Finani, ya ampun. BSI gimana masakannya untuk sarapan? Udah pada siap belum sih? Kalau udah pada siap boleh enggak sih Vina join gitu kan buat sarapan di rumah BSI? Kayaknya seru ya kalau kita tuh sarapan di tempat BSI yang satu dengan yang lain gitu kan. Misal hari ini ke tempatnya Pak Yanggit gitu sama Mak Yanggit, besoknya lagi ke tempatnya Bunda Daryati, terus besoknya lagi tempatnya Pak Sutikna sama Mae, terus besoknya lagi tempatnya Bu Esyena, terus besoknya lagi ke tempatnya Maim, terus besoknya lagi kemana lagi? Ke tempatnya Bu Muslimah sama Bu Suprati, boleh gak sih? Boleh ya. Atau juga di tempatnya Makas, Ayah Bakat ya. Terus habis itu di mana lagi? Semuanya aja. Seru kayaknya ya Besti ya kalau kita tuh bergilir seperti itu ya. Kapan kira-kira ya bisa kita jalankan? Kayaknya gak sih, gak mungkin ya kan. Iya kayaknya gak mungkin banget bisa kita seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mau dianterin sih gak apa-apa banget Vina mah ya kan. Emang ngelunjak Besti Vina begitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke Besti, waktunya kita pesenin dulu ya Besti-besti kesayangan aku yang sudah pada gabungan barengan Vina di suasana hari ini yang sudah pada dapetin biasi seaganya. Terima kasih Zeying. Jangan lupa dikonsumsi rutin ya, 3 kali sehari cukup 5-7 tetes aja kita sudah bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari biasi seaga herbal tetes premium masa kini yang pastinya 100% herbal pilihan, dari herbal pilihan maksudnya ya, dan sudah terjamin kualitas serta keasliannya. Jadi udah gak perlu diragukan lagi deh untuk besi-besi semuanya bisa mengonsumsi biasi Siaga ya. Selamat pagi buat Bapak Markuat ya dari Bandung 2 sudah dapetin biasi siaganya ya. Terus kemudian ada Ibu Soeharti dari Taman Fajar. Selamat pagi Ibu. Hey Mbak Devi, ngeborong banget sih Mbak Devi. Buat stok ya Mbak Devi ya. Iya dong, buat stok biar aman gitu kan. Terima kasih ya Mbak Devi ya. Ada Bu Rina dari Batanghari Rawa 7 juga, terima kasih ya. Oh di Rawa 7 juga ada namanya Batanghari ya. Kalau di wilayah Lampung Timur kan juga ada Batanghari Lampung Timur ya. Tempatnya Mbak Ewi biasa ya kan. Ada Pak Margono juga dari Blora, terima kasih ya. Ada Bu Satina dari Sri Menanti juga sudah hadir. Pak Wahyudi dari Bandar Agung, luar biasa loh. Ngeborong ini mah Besti. Iya ngeborong banget, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Gak ketinggalan ini ada Pak Soneta. Bukan grupnya ini ya, bukan grupnya Pak Haji Roma Irama Besti. Tapi ini memang beneran Soneta. Terima kasih dari Doseran ya. Terima kasih sudah dapetin produk yang tersedia di radio kesan kamu ini. Ada Pak Hadi dari seputaran Wai Jepara juga ya sudah hadir. Gak ketinggalan besi kita dari seputaran Labuan Ratu. Ada Pak Sulaiman ya. Mbak Eva dari Uni 2 juga terima kasih. Ada Mbak Giono dari Braja Harjo Sari juga sudah hadir. Gak ketinggalan ada Pak Sumento dari SB14 Bengkel Yudistiari. Ini selalu setia banget loh Bengkel Yudistira. Susah banget ya ampun. Selalu setia banget sama produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Dan selalu CODN sama AJS ya Besti ya. Ada juga Mas Rio dari Rumbi ya, sudah borong herbalnya ya. Gak ketinggalan ada Besti aku yang dari seputaran Teratas Lampung Barat. Ada Pak Rus,
Pak Rus, Pak Rus, bukan Kak Rus tapi Pak Rus ya. Ada Ibu Niluh juga dari Dharma, Dharma mana nih? Dharma Agung, Dharma Wulan, Dharma apa? Terima kasih ya. Terus enggak ketinggalan juga ada Ibu Ning dari Ganjar Agung juga sudah hadir. Terima kasih. Ada Mbak Yuni dari 28. Terus habis itu juga besi kita dari seputaran siapa nih? Dari wilayah Terbagi Mulia ada Pak Deseno ya sudah hadir juga. Terus habis itu ada Mbah Mutadi dari PJS Sarawak 7. Wow, luar biasa ya. Pokoknya untuk besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin herbal agar itu atau juga herbal biosinya, langsung aja deh besi konsumsi rutin ya. Untuk yang belum mendapatkannya bisa langsung dapetin di Radio Ksen kamu ini. Pesan antar codian juga boleh banget ya besi. Silakan nanti bisa dianterin sama abang-abang kurir kita yang ganteng-ganteng sekali ya. Bener banget besi. Silakan bisa hubungi call center terlebih dahulu di 0831 760 600. By the way Besi, kan tadi Vina pernah tadi kan Vina bilang ya, ada yang bad mood gak sih, mageran atau gimana gitu ya. Ada gak yang pernah ngerasa gak sih kenapa gitu kan alasannya ya, kok bisa kita itu mageran, kok bisa kita itu ngerasa bosen, kok bisa kita itu merasa kayak moodnya tuh benar-benar gak enak banget gitu. Ada apakah gerangan atau mungkin kita karena banyak banget beban pikiran kali ya. Bisa jadi sih. Cuman gak hanya itu aja sih kayaknya Vina mah. Menurut Vina ya Besi ya, gak hanya itu aja, pasti ada yang lainnya. Kira-kira apa ya? Vina juga penasaran sih. Gimana kalau kita cari tahu aja? Yuklah, kita cari tahu aja terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita mau berdendang dulu atau kita ke info kesehatan dulu nih? Yaudahlah, nanti aja info kesehatannya ya Besi ya. Pokoknya buat Besi-Besi semuanya gak usah kemana-mana, tetap barengan Vina aja di Sedap Semangat Dangdut lagi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyatane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi Indah waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Mensi, emang bener ya kalau pagi-pagi tuh kita harus aktif gitu kan, aktif bergerak, olahraga deh minimal ya 30 menit ya, 15 sampai 30 menit itu jauh lebih bagus dan jauh lebih baik sih supaya bisa membangkitkan mood kita. Soalnya pagi ini Vina tuh lupa tadi gak olahraga ya kan, tiba-tiba Vina tuh bener-bener lagi tadi tuh malas banget, besti gak tahu kenapa gitu ya, kayak mager banget mau ngapa-ngapain, bahkan mau bangun dari tempat tidur aja tuh bener-bener gak mau. Tapi Vina keinget sama besti-besti semuanya. Nanti kalau misalkan besti pagi-pagi gak dengerin suaranya Vina, pasti besti nyariin kan. Iya kan, iya kan. Ada juga sih yang gak nyariin. Yang gak nyariin ya udahlah gak apa-apa ya besti ya. Iya gak apa-apa. Tapi pernah gak sih besti ngalamin hal yang sama ya? Setiap bangun tidur, bukannya kita malah fresh, bukannya kita malah semangat ya, yang ada malah apa? Mager. Mager. Mager. Susah amat ngejanya ya kan, masa kalah sama anak TKI. Gimana sih Vina nih? Ya gimana ya besi ya, kalau disuruh mengeja-eja seperti itu, emang Vina tuh gak bisa besi. Dari dulu itu gak bisa. Cuman alhamdulillahnya tuh Vina kayak dikasih keajaiban ya, supaya bisa lancar membacanya. Tapi bohong, gak gitu juga. Akhirnya kalau begitu besi, kita mau kupas tuntas ya. Kupas tuntas gak tuh? Ya iya dong, kita kupas tuntas masalah mager atau malas gerak di pagi hari. Kenapa? Ada apakah gerangan? Aku bertanya-tanya besti, aku bertanya-tanya banget. Pokoknya ini harus kita atasi ya besti ya. Jangan kita biarkan terus-menerus, ya gak sih? Iya kan? Jadi besti, dengerin baik-baik ya. Rasa mager atau biasanya singkatan dari malas gerak ya, di pagi hari itu umumnya disebabkan oleh fenomena inersia tidur, atau biasanya disebutnya adalah transisi antara tidur dan juga bangun ya. Hal ini diperparah lagi oleh kurangnya kualitas tidur, dehidrasi setelah semalaman tidak minum ya, kadar gula darah rendah, hingga lonjakan hormon stres kortisol yang juga mengganggu ritme sirkadian ya. Makanya kita itu benar-benar kayak malas gerak banget ya di pagi hari ya kan. Terus kira-kira kenapa sih kok bisa disebut sebagai fenomena inersia tidur? Jadi inersia tidur atau sleep inertia besti, ini adalah salah satu kondisi di mana otak kita itu masih memproduksi gelombang tidur ya, meskipun kita itu sudah membuka mata, dan biasanya berlangsung selama 15 hingga 60 menit. Wow, lama juga ternyata ya, kalau sampai 60 menit satu jam dong ya Besti ya, untuk kita bisa membalikan mood kita ini ya kan. Terus bisa juga mungkin Besti karena dehidrasi, karena tubuh kehilangan banyak cairan saat tidur melalui proses pernafasan dan juga keringat ya, sehingga menyebabkan badan itu terasa kayak lemes, lesu, letih di pagi hari. Nah itu karena memang kita itu mengalami dehidrasi sepanjang kita tidur ya. Terus bisa juga mungkin keluarga sehat itu gula darahnya tuh rendah atau hipoglikemia, bukan darahnya tinggi ya, tapi ke hipoglikemia. Nah itu maksudnya ya Besti, atau tekanan darahnya tuh rendah gitu, tekanan gula darahnya rendah ya Besti ya. Nah ini terjadi jika kita itu makan terlalu sedikit di malam sebelumnya dan menyebabkan tubuh itu kurang energi cadangan ya untuk memulai hari. Makanya kenapa kita itu sering banget mager-mageran, karena memang kita itu mungkin mengalami permasalahan hipoglikemia atau kurangnya darah atau gula darahnya tuh rendah ya Besti ya. Terus mager di pagi hari bisa jadi karena kualitas tidur kita yang buruk, karena sering terbangun di malam hari, tidur terlalu larut, dan juga gangguan tidur seperti sleep apnea itu membuat kita istirahatnya tidak maksimal gitu ya, dan pastinya juga membuat kita tuh benar-benar rasa malas, terus kemudian rasa magernya tuh selalu muncul dan muncul ya, kayak bad mood mulut bawaannya ya gak sih Belsi? Soalnya Vina juga pernah mengalami hal itu, kayak bad mood banget sih, ini gak bisa, ini dibiarin, ini kenapa ya, pokoknya begitu aja terus ya. Terus juga keluarga sehat mungkin karena kita lagi stres dan kecemasan ya, atau morning anxiety, jadi lonjakan hormon kortisol yang terlalu tinggi secara alami saat bangun tidur itu bisa memicu kecemasan yang membuat tubuh kita itu menjadi kayak kaku gitu ya, dan enggan beraktivitas, mager. Aku enggak mau ya aktivitas, aku maunya rebahan aja, boleh enggak sih? Boleh aja sih. Yang penting mah Besti tetap kerja aja. Ih, kaget dong aku. Kirain ada siapa ya. Takut banget loh ya kan, lagi buka mata tiba-tiba ada seseorang. Ih, nongol begitu aja, ngeri banget ya Besti ya. Oke, kembali ke laptop ya, tadi kita berbicara sampai mana sih? Ya ampun. Ya udahlah, pokoknya untuk besi-besi semuanya yang hari ini lagi merasa mager alias malas gerak, coba yuk kita gerakan sedikit demi sedikit tubuh kita ya, peregangan gitu kan, biar sehat badannya dan pastinya juga biar bugar, kuat, awet muda ya. Tapi kalau misalkan Besti emang bener-bener magernya tuh karena permasalahan, terutama kayak tadi tuh kadar gulanya tuh rendah banget ya, atau dehidrasi, terus kemudian juga stres dan kecemasan, itu benar-benar harus diatasi sih, jangan sampai dibiarkan terus menerus ya, karena akibatnya juga bisa memburuk kalau misalkan kita terus-terusan membiarkan hal itu terjadi gitu ya, dan itu bisa memperburuk kondisi kesehatan tubuh kita juga, dan pastinya juga segala aktivitas kita itu akan terganggu karena memang kita itu mager-mageran gitu ya, malas gerak, jadinya kan keganggu dong aktivitasnya. Gimana sih Besti? Hayu dong kita hidup sehat, terus kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas kegiatan yang membuat kita itu jadi seneng, happy, dan pada akhirnya ya kita bisa untuk melalui segala cobaan, rintangan yang menghadang di setiap harinya ya. Kita bangun tidur aja kayaknya udah dihadangin dengan tantangan yang sangat luar biasa sekali. Siapa yang biasanya tuh kayak mikir seperti itu, kenapa sih bangun tidur tuh selalu ada aja kerjaannya ya, padahal baru bangun loh ini nih ya kan. Pernah gak sih Besti ngalamin hal itu juga? Jadi ya it's okay, daripada kita gak sama sekali kerja, mendingan mah kita kerja dengan kemampuan kita ya. Dan kalau misalkan kita capek, ya udah istirahat aja, jangan dipaksakan ya Besti ya, minta cuti. Jangan sampai kita membebani diri kita sendiri dengan rasa menggebu-gebukinnya kita, dan pada akhirnya kita jatuh sakit karena memang tubuh kita tidak bisa menerimanya ya. Seperti aku yang tidak bisa menerimamu kalau kamu jauh dari aku.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Semangat banget sih. Ya iya dong, semangat. Kan paginya selalu disemangatin. Mendingan sudah semangat dangdut pagi. Makanya semangat ya. Semangat banget ya kalau disemangatin barengan Vina juga pagi hari ini. Wow. Banyak banget loh besi-besi kita itu yang sudah pada konsumsi biosinya ya. Seperti kesaksian yang sudah diberikan ke apa namanya, yang sudah dirasakan maksudnya ya besi ya. Testimoni dari besi kita yang sudah mengonsumsi Biosi Sihaga dari seputaran wilayah mana tiba-tiba banget ya kan ngomong seperti itu. Kenapa sih Bina ini belum sarapan, Besi? Makanya begini. Ya ampun, emang gak genah ya Besi ya. Mohon maaf ya Besi ya. Iya, yang seperti kita ketahui Besi, bahwasanya dia Bapak Sukino dari Bandara Mataram ya, dimana dia itu alhamdulillah ya bisa sembuh lantaran dengan Biosi Sihaga ini. Dan sudah membuktikan sendiri bahwa si Biosi Sihaga itu sangat luar biasa banget ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Dan cara kerjanya juga menyeluruh ya Besi ya. Jadi kita tuh bisa merasakannya semudah itu dan secepat itu kita merasakan hasil nyata dari Biosi Sihaga. Karena dari komposisinya aja kita sudah tahu ya bahwasanya komposisi di Biosi Sihaga tuh sangat cocok banget untuk keluhan yang dirasakan banyak orang, terutama para orang tua yang mau mendekati lansia. Itu dianjurkan banget untuk konsumsi Biosi Sihaga sih, karena bisa juga untuk persendian ya. Terus kemudian juga untuk permasalahan penyakit degeneratif atau juga penyakit kronis bisa banget diatasi dengan Biosi Sihaga. Biosi Sihaga salah satu herbal tetes premium masa kini yang bisa kamu konsumsi dan bisa kamu bawa kemana aja. Karena kemasannya praktis ya, kecil-kecil cabai rawit udah kecil tapi banyak manfaatnya luar biasa sekali. Pokoknya mah udah gak diraguin lagi ya Besi ya. Buruan gercepin langsung aja datang ke radio kesayangan kamu ini. Mau pesan antar jauh dan boleh banget Zeying. Vina tungguin lo di sini Zeying. Silakan meluncur aja ya. Biar apa? Biar kamu gendut, aku tetap cinta. Gak jelas. Udah mulai gak jelas ini Besi. Mohon maaf lahir dan batin ya. Gak ngerti lagi ini, benar-benar udah gak jelas lagi ya Besi ya. It's okay lah, no problem. Yang penting aku akan menjelaskan semuanya kepada dirimu kalau aku benar-benar sayang padamu. Aduh. Sayang. Oke, sayang, kita udah masuk ke apa, part berapa nih ya? Part berapa? Part apanya? Tiba-tiba banget ya ampun asbun ya. Iya, Besi, mohon maaf ya, Bina emang suknya banget Asbun. Asal bunyi. Ya, Asbun tuh asal bunyi, bukan asal sebut. Asbun asal bunyi. OMG, lo mohon maaf ya, Bang Esti ya. Maafkanlah diriku, Besti, yang selalu seperti ini. Tapi aku selalu setia sama kamu ya. Pak Usman dari Pringsewu, terima kasih loh Pak Usman. Sudah hadir Mbak Nang juga ya, dari Panjerjo juga sudah menyatu. Bu Siti Hatimah dari Tanjung Kejana juga terima kasih ya. Ada Mbak Yuli dari Toto Harjo juga sudah hadir. Pak Taslim dari Raman Utara terima kasih. Ada Mak Karni dari Rejokatan juga sudah hadir. Kemudian ada Mbak Gumin dari SP4 Sukamakmur. Pokoknya buat besi-besi semuanya, kesayangan aku, terima kasih yang sudah pada gabungan barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Tapi Zeyeng, kok ternyata ini ya, apa, ada apakah gerangan? Ternyata tuh waktunya udah habis banget ini loh, tapi masih ada sedikit lagi sih. Ya udahlah, kita lanjutinnya nanti lagi aja ya, Besti ya. Besok lagi dong. Kok nanti lagi, gimana sih? Ya udah, besok lagi barengan Vinanya ya. Tapi sebelumnya kita mau berdendang dulu deh sama dendang yang udah Vina siapin di hari ini ya. Dan pastinya juga dengan sesuatu hal yang selalu kita hadirkan setiap harinya ya, biar Besti makin semangat pantengnya di jaringan Trirama FM Net ya.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap Semangat Dangdut Pagi.
6: Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini barengan Vina ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Tapi sayang sekali Belsi, waktunya tuh udah habis ya. Jadi Vinanya tuh harus pamit. Besok lagi ya ditemenin barengan Vina, tenang aja. Besok Vina balik lagi kok buat temenin kamu. Makanya kamu tuh gak usah kemana-mana ya. Besi tetap di situ aja kan? Iya kan? Maksudnya Besi tuh jangan pindah frekuensinya ya. Tetap pantengin terus di jaringan Trirama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini. Dan pastikan juga Besi selalu sediakan biasa siagannya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan kita bisa bebas beraktivitas setiap harinya ya. Akhirnya kalau begitu, Besi Vinanya pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali besok. Selamat beraktivitas dan see you next time. Bye-bye, Taya.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih.
1: Sudah jam 7 pagi nih.
0: Semangat aktivitas ya.
2: Pantang radio, pantang dirama, tiga yang goyang asyik.
3: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrenda Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, fasilitas belajar di SMP Negeri 2 Pring Sewu bertambah setelah sekolah tersebut menerima bantuan perpustakaan digital senilai 500 juta rupiah. Bantuan dari Sentratama Group itu diharapkan mempermudah siswa